selamat pagi bala menyadik kita keningat kami jam ketiga pengarap pagi kita ya. Okey, di Sibu Kalai Gerempung, orang buta Sarawak bagi menua Sibu PBOBS ya, dekat ngatur rumah terbuka tapi juga pengurami pemakai hingga pesta ria ke-48 ke dekat diatur kena ke-11 hari bulan 10 tila. Anitia ke penerang chairman komiti pengatur pengawak tu Datin Sri Judi Lau yang ada program tu dekat diatur bapalan PBOBS Sibu di Jalan Bukit 5 bergerak pukul 8 pagi nyentuk ke 12 setengah hari ngembuan 7 ungkep ya program pengasih gerempung tu yang kalai program dekat di penyadi presiden persidangan tahunan Cina Gereja Metodis di Sarawak SCSC Reverend Dr. Lau Hui Ming akhirnya di tetamu kehormat atau ke patron pengeraminya pukul 9 pagi kita ke dia di Sibu ninga kami ke pagi tuai. Terima kasih akhirnya baru Dani muka radio. Selamat pagi semua ya, ngarap ke semuanya rega semagang pagi tu neh. Mendik lagu Rahmat di sini kasihku abang di gedul lagi Gwen sanggup aku.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

kita ke Diau di Lubuk Antu, bah rumah Rebecca Lipat Ulu ya. Okey, selamat berami ngiling tikai gawai 2026 di rumah bega ianya pengurami ulang tahun ke 30 J3K rumah Rebecca Lipat Ulu ya. Okey, kalau sama berami bala-bala kami hari RTM tau ke YFM Iban ya. Kalau tu ai pengabang ke dekat semangulu program tu pukul 2 ngali hari tu lagi ianya kaban parlimen P203 Lubuk Antu ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ngarap ke nyangkung berami ngiling tikai gawai ni. Okey, semoga kita berhati ke World Cup atau ke FIFA 2026 kita ya tahu di pedak kita ba channel TV OK Sukan RTM tahu ke ngena RTM klik ya kalai ke tahun tu 48 bengkah tim berebut ke gelar champion FIFA 2026. Sebelum itu 32 bengkah tim tahu ke menua jaya. Okey, ini bagi tim ke disukong bola kita. Sama-sama kita hingga mata ke 104 bengkah main ke dipandang ke Bat TV RTM. DJ Main Yukong England. Kau belan udah nasib tuan.

Pukul 8.30 pagi mendiang ke tanduk program Leman Berita kita engkau Edmund Langi ya. Okey, kena nutup pengerak pagi kita ke pagi tu 13.6 nampung penduduk aku lagi 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nancy Tambun dah ke isi merindah kita ya 3 jam agak tahu di dengar kita secara online RTM klik tau ke kena channel My TV ne. Okey, dua lagi lagu dikenal ke merindah pada kita. Wah, kita ke hari ni kami kenyang hari tu mu pagi tadi ya. Okey, terima kasih ya. Dani terus mendengar kami di YFM ya. Okey, kita bertemu baru ngelah tengah hari tu lagi ya. Apabila engkau 5 buka stesen kebukai di Miri, Limbang, Seri Aman, udahnya kita visit sibuk engkau se nama gini Siti lagi. Lagilah nyebut ni. Alexander Vita udah bersedia bila kita engkau lagu ya Joget Ensabi Pahit. Udah nyanginjau lagu hari Christmas Paul engkau lagu ya Kiruh ya. Okey, pagi tu kira kena minta. Udah bekal ke kupi tadi wangir kupi bau upi sejak ni. Seraya ke nungak PC lagi. Medak main bul ngena channel RTM klik ya. Terus merindang hati diri ni dengan kami. Segulai sejalai YFM di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena 1.1.3 FM. Bakal selama ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita Kita Eka sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin tu tak kepatut bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku main cerita ke nyadi di Muna India. Dan sampai lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India. Dan sanggup aku munyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerinduk nembiak kemaya reto nya meh pengeran ati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Namanya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisik sitik hari ini tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik Siti Arin yang tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita yang tadi pedih dada akai pedih mendadak aku tahu dia solo ko apa tu ai tu tadi nai nama hal deh ko ini kita lata tu nan mulai nak saya tu ya nyung ko ke hospital kadang nak tu ko mai stroke tu ko aki kita tu tadi au dah nyuang kian dah tai di hospital dan tadi pina kita nemu ba mene India dan ukai baka kita di tu hospital de dia nadai hospital bayar RM1 nadai hospital ke nak babayar hospital free nadai de dia nak tau nak babayar dek register babayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tau nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita bekenya me tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuh pengawal cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 okey bola-bola au jadi de dia tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu okey sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jinyi macu bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu nyak me tadi ente ya nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no kak ngeripay kau dutur peningau tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu pulai dulu ke awak kejaga di tu aku nguging ke duit dini no patut bagi kak ke duit kau ibu kita tahu kau ini kita tahu pansuat dari hospital tadi peningau nak jauh hari hospital kena dengan yang lakinya tadi bisik orang kedai ke main asur tadi orang berjual teguri-guri yang berjual samosa lapar dia perut 8 hari pagi tadi banyuan-yuan ngagai emergency dia nyo orang ngadu semua dah nyo lapar perut ini kita tu dah tadi dia beli ya samosa 2 gig. Jadi samosanya dibungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai, seraya nyepu, seraya makai, seraya nyepu. Ya gak baru mansau de goreng deh. Dia dia terpedak aku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi. Minyak samosanya. Alur pedak ya. Pekit marathon. Diatur sekian hari bulan. Ya, bisi pekit marathon. Peraya saya peningat betul-betul ₹5,000. Nanti ya pula ngagi duit kita. ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana kau ya peningan jadi hari setiap amamai ya Belanda kasih aku medak peningan nanti kita medak cerita ya kebenama Lata Baguan Kare tu nang sikit nak berkasut ya Belanda ngenak baju sarinya ya baju sari sida India nya nyak kena ya Belanda orang bukai ngenak baju juging ngenak kasut juging ngenak tancut juging ya nak nak segi nade bekas suat ya tak belanda ngena kaki kaki ayam punya kurang tadi belanda
menang ya peninggal. Tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai korang besarnya. Nah, ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunga umur. Ya ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyawah ya Belanda nak dai jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda sikok degeliah ya sikok degeliah ya sikok degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cuman-cuman kaban udah niki pangau derima duit 5000 cashnya 5000 rupiah alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nak dai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisik digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda mereton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dokumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utaika degagak sertok maya yang ngai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baji ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku bahindo tu seksi nal ngena baju ke nama korang tu nyuka ayan dada ayah ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida itu ku bala temuai ke bisi datai orang kengau nyengaiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sidak induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ni kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sidak tiga ni ada tai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak nama yang kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nyata tadi. Dia dia madah ngagai bala sidaknya dia. Nanti aku tu udah nyajai lah jom. Kangau kita tiga ikut induk ke babajak memanyah penyiau. Bertanda bak longuan aku ilah. Kena merindang semangat ku. Pama majum. Ya mutai kan yang dipindah ada kangau residak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua. Viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian mayuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah laban kau sida ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nare ko ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia laban sida kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kala orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kenadainya kau sida ya pedingannya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-enturan sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu. Lepas nadat munua dedin, nanti orang dah nadai sikit di tunu. Abus ya, sekali ke disimpan pada dalam genuk min, tahu ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi, cara orang siku-siku, ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri, Jimmy MG, terima kasih kenuan nunggal, sama gawai ngege nuan, ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke, sekali tu, leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga, leman berita kita ketiga ke sekali tu, dari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama ada dalam bi anak kita.
uji cia kita dia tu. Pada nama tu dalamnya. Ah ha, bisi tai dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya butuh lai, bisi bekal sida ya kontena bekal ya ke nda ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil. Bisi pensil keterbayaan sebelahnya. Mayuh macam ya bisinya tisu basah. Ya kudah kena buai saya dalam biak. Mayuh macam ya kita ditemu kita kerban-kerban bala anak kita. Kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Dia menua Indonesia. Dia bak kampung kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat. Dia siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuat aku dekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular getah nasi ke ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko sedak ya nasi ke ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nembiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak den nembiak tu ya sigi rindu bermain ular nembiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun. Tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. terima kasih ngai-ngai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai-ngai nuan kaban nau selamat dagawai ngai-ngai nuan jadi tiga-tiga leman berita dah tusih ke aku seraya kita berperindang nanti kita ke belalak aku pun ke belalak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

Kita pasang lagi round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita pasang lagi laman berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerindu karaoke, tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ia bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ia nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebiliak. Ukai dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik. Ya. Cukup dia kesayau ya, capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumbai Lumajang, Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati. Ketegah penyakit kedukumbai orang penyakit kukut ngomong mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana diberi ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi diberi ya lotion capinya kita mandi nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana. Udah nyak peninga tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capenya awak ke capenya nak stres ko ya siti ko ya nanti capenya stres tusah hati dia capenya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelo, kelebih lagi jelo ke bekaki empat. Udahnya tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu ke Sutasmir tu dalam 24 jam, 12 jam bisa ya kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak ukai merindang hati diri, nak berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru, macam-macam lah. Udahnya joget di tepi jalan, macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget. Lagu balada rock macam-macam lagu dah baik ya dia kena merindang capinya tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres nanti capi itu mati nadai aku boleh capi gig kebukai kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan jadi sanggup nak kita kelebih gig kita ke nupi jelunguatnya berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nya tadi leman berita kita keempat kita mansang ngaji leman berita kita ke peduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah wa de break ngaji kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba ba jalan luar dari semarahan ke kucing betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kepala nguat cukup maiwah nya aku madah segi dekena kita nyintu gawai mesti daknya jadi cerita tu nya segi bekawang nya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengrami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi sikok lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song.

Nya tadi lubah bari inti ndak ditangkup ndak ditepuk lem tiya ya. Siti kita tadi ya nyamai. Nguat ke dijual aku tu ndak stres. Maya ke de saya tadi relax aja nada nama-nama. Bisik rahsia apa dinga. Inti tadi capi ke de jaga sutas mirinyen di perindang nak lagu ayun lunai. Tang babi nguat ke de jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okey bela bola nya nya ko ngai kita ngumbai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okey lagu disco aja dia tebah tau. Dengkah ke lampu padam hidup ya kebetek hijabnya. Lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tak tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu raba atas panggau dia buar ke lagu lagu ayun lundainya tak ada semur di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu batas pentas dia tepuk orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih ge bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih ge maya rinam ngopi amaga tanduk ya re 2:30 lemai bersamping ge kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawa boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya ke bujang dara boleh tahu yang ya ke belajar boleh pemintar ya ke gawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap minta embap lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa ha salam ada gawai ngage kita pendengar semua mau pu alaku ke sekali tu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

Jati. 5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi terus bersama kami di Limbang FM, walau di mana juga anda berada. Untuk pertemuan kita ni hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026 bersama dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah.

Macam biasa di setiap pertemuan, kita ini mengharapkan agar semuanya dalam keadaan yang baik, tenang, sejahtera, bahagia, dan semua urusan kita ini dipermudahkan oleh Allah SWT juandanya. Dan macam biasa di pertemuan kita ini hari ini, hari Sabtu sekitar jam 9.30 menit pagi garang, kita ini ada program Cerita Hari Tok bersama rakan-rakan kita ini di Sarawak FM, Seri Aman, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan Jua Limbang FM. Kita ini akan berkongsikan kongsikan aktiviti-aktiviti di tempat masing-masing sekitar jam 9.30 menit pagi sekarang. Jadi teruskan bersama kami di Limbang FM.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Klik.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Cerita Rito, Sarawak FM,
3: Seri Aman FM,
2: Sibu FM,
3: Bintulu FM,
2: Miri FM
3: dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
3: Di Selamat Pagi Sarawak.
4: Okay, 9.33 minit pagi. Macam biasa, cerita hari tok guys. Harap-harap rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk tok-tok Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman udah siap sedia untuk berkongsikan apakah info sidaknya untuk pagi tok. Jadi macam ni Edna, sidaknya pun dah ready.
5: Semua pun dah ready sebenarnya.
4: Jadi kita dah ngebak pendengar-pendengar kita untuk jalan-jalan. Hello, assalamualaikum, selamat pagi semua.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Mahal suara ya.
6: Ya, suara artis virtual lah.
5: Suara artis berjadual punya.
4: Bila masa aja jadi pismilo. Aku sih paham. Okey, untuk pagi tu di Limbang kita ada AJL, kita ada di Bintulu untuk pagi tu Syah. Lepas ya di Miri kita ada Leo. Lepas ya Amy di Sri Aman. Lepas ya di S di Sibo. Untuk pagi tu dan di Sok FM si lain dan si bukan, kamilah penyampai anda jalan-jalan untuk pagi tu. Ada lagi.
7: Okey, sebab bab dan Aida.
4: Yes, terima kasih. Okey, jadi pagi tu rasa-rasanya kita nak share ada sikit perkongsian daripada kami orang di Sok FM. Jadi Aida, silakan Aida.
5: Okey, untuk perkongsian daripada kita di Sok FM pagi tu nak adalah mengenai Kuching Car Free Morning sebenarnya dengan Festival Mak Alijah tu sebenarnya berlangsung esok hari. Untuk esok hari ada banyak sebenarnya aktiviti yang akan diadakan esok hari. Antaranya ada St. Arts, itu adalah untuk kanak-kanak, dan ada pemeriksaan kesihatan daripada Norma Medical Center, ada jualan kompos seperti biasa, ada pameran low carbon, Let's Bubble Kids untuk kanak-kanak, ada minuman percuma, ada aero dance kat ya, ada juga permainan untuk kanak-kanak. Selain daripada kayuhan santai Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak sempena dengan Festival Mak Al-Hijrah, pertandingan berwarna dan juga
4: Health Run.
5: Ia adalah antara aktiviti yang akan dianjurkan esok hari bersempena dengan Car Free Morning untuk Festival Mak Al-Hijrah.
4: Ia pun nak ya nak KCFM Masja at Festival Mak Al-Hijrah. Okey, ia ada info daripada kami orang di Show FM. Okey, untuk pagi tu rasanya kita nak jalan-jalan.
5: Jalan-jalan
4: ke Limbang untuk pagi tu.
5: Limbang?
4: Yes.
5: tiba-tiba pula nya terkejut di sini.
4: Kita nak bersama dengan AJL. Apa ceritanya untuk pagi tu? Perkongsian dari Limbang. Silakan. Okay.
6: Sebenarnya asyik banyak gila perkongsian kita tu. Ya, adalah sikit lah. Ada sikit. Kalau sikitnya ada 2.5 je.
4: Okey, pasal bol lah tu, saya dah lain.
6: Saya dah bol.
5: Bol, saya dah bol.
6: Sebab di situ bol saya dapat masuk. Sebab si dapat apa permit daripada lalu lintas. Jadinya si dapat masuk.
7: Si dapat limpas motor.
6: Si dapat limpas. Lagipunnya ada jam nak. Ada queue panjang jadinya si dapat sesempat. Apa yang berlangsung hari itu ialah di auditorium kita ada kursus Sarawak Emergency Burn Course 2026 tu. Anjuran KKM yang saya sempat nanggar pagi tadi. Ada sidak ada dalam 20 orang lah yang anjuran sidak KKM tu, Sarawak Emergency Burn Course 2026. Yang pun tulisan tu ada tulisan orang putih. Stay calm, act swiftly and save life. Ya apa sebenarnya? Aku mesti faham. Aku kalau bahasa Arab faham ko. Bahasa Inggeris tu kurang ko sikit.
5: Aduh.
6: Hai. Mungkin Leo je tetak-tetak ya, mungkinnya tahu lah. Dan hari itu juga ada sebenarnya berlangsung dari hari Maret. Dari 11 dan hari itu hari 13 Jun ada Limbang Firefighters Run 2026 berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Respect Collection untuk hari itu ia bermula 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Dari 11 hingga 13 Jun. Dan antara yang kita muatkan hari itu lah. Dan sikit juga, untuk yang setengah kat pada saya tadi, untuk mengenai dengan penemuan sidak Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Bintulu yang didatangkan khas dari Bintulu ke Lawas, yang mana mereka telah pun mengesahkan akan kehadiran gas mudah terbakar jenis metana di tapak pembinaan Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Jadi itu berbahayalah sebenarnya, khususnya kepada penduduk-penduduk di sekitar yang sebab bila-bila nangganya pun gambar yang diambil oleh rakan kita dari base Dali, terima kasih kepada Dali juga. Memangnya macam kata orang memang memaus-maus lah dari dalam tanah tu.
7: Kiranya macam membuat-buat
6: lah pun, jadi berbahaya bila sidak naya sidak dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Bintulu datang dan yang ngecek memangnya 100% memang mudah terbakar pun apa nama gas. Dari segi ya memang kita berbahaya juga lah, jadi kawasannya ditutup. Jadi si dapat dipolah dulu lah apa nama jalan tu, jalan pesisir utara Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di kawasan Datuk Kuala Lawas. Jadi itu harapan kita, semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar lah. Kalau dia lancar, alhamdulillah kita di utara tu kaya lagi lah.
5: Well,
6: guess metana you.
7: Tanya dia tadi apa ya?
6: Ya sebenarnya adalah sejenis makanan. Makanan bila kau makan, ni ada rasa macam lemak berkrim disukai ramai. Ya, metana.
5: Ya. Jangan percaya. Pandai kita tu.
6: Yalah.
7: Kita mesti nak kisah lain.
8: Orang ramai.
6: Siapa ya? Siapa ya?
7: Okey.
6: Okey, ya jadi kita dari Limbang. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi dengar cerita kita pagi tu.
7: Alright. Jadi untuk pagi tu kita nak terus ke Miri. Bersama dengan Leo untuk pagi tu.
5: Okey.
7: Leo, dah kita tak Leo. Sebelum kita nak berkongsi info bersama dengan Leo. Leo, dah ni Miri Leo.
8: Udah.
5: Alhamdulillah.
8: Madi berkubang ke, Mek?
5: Berkubang?
7: Berkubang. Bukan macam tu, Aik.
8: Dua hari si Madi.
6: Alhamdulillah, baguslah.
7: Sound putih asal. Ibu tu dengar AJL lah. Lain cerita je.
6: Si.
8: Lain metana ya.
6: Ya, boleh dimakan ya?
7: Jangan. Okey, Leo, apa perkongsian kita di Miri untuk pagi tu? Silakan.
8: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Dan dari Miri cerita itu tentang utilities juga berkaitan dengan projek bekalan air bersih bernilai $9 juta di kawasan Tinjar serang berjalan lebih awal daripada jadual dan dijangka siap sebelum Oktober tentu. Dan yang ya yang dikongsikan oleh Adun Terlangsan Dato' Dennis Ngau. Katanya projek yang mula 15 April tahun tu telah mencapai 33.3% kemajuan dan bakal menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang tidak konsisten. Dan projek itu di bawah agensi pembangunan tanah tinggi HDA, dan projek itu juga memberi manfaat kepada 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan kawasan sekitarnya. Dan juga air bersih juga dilaksanakan di beberapa kampung lain, antara kampung kawasannya di Terlangsan termasuk Long Pilah, Long Pelutan, Long Bembang dan Long Kevok. Okey, yang berkaitan dengan projek bekalan air bersih dan itu berkenaan dengan projek pemulihan bernilai RM450,000 membaik pulih kerosakan akibat hakisan di satu seksyen Jalan Hill berhampiran dengan Taman Awam Midi, dijangka siap pada 21 Julai. Dan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Sin katanya projek itu yang bermula 22 April lalu telah mencapai 45% kemajuan dan dibayari oleh peruntukan kejamasan JKR. Projek itu melibatkan pembinaan sistem saliran konkrit sepanjang 61 meter, saliran tanah sepanjang 91 meter serta satu lintasan jalan menggunakan paip PVC sepanjang 40 meter. Dan yang berita setengah tu seperti kata IJA tadi itu berkenaan dengan rumah terbuka malam Serumpun Miri akan diadakan esok di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau dari jam 5 petang hingga 8 malam. Dan projek itu dianjurkan sempena Hari Raya Adiaha, Gawai Dayak dan cuti sekolah bertujuan memperkukuhkan perpaduan serta meraihkan kepelbagaian budaya masyarakat Miri. Dua setengah.
5: Aduh.
8: Begitu yang last sikit. Sikit je. Sampai dua apa dah.
5: Hai.
8: Bakal tak je dia nak.
5: Okeylah, dua setengah lah. Okey.
4: Baik. Terima kasih Leo. Ha, dan seterusnya kita nak bersama dengan Syah dari Bintulu. Okey Syah. Assalamualaikum.
9: Hai. Waalaikumsalam Abad dengan Ida.
5: Ya.
4: Macam ni keadaan Bintulu dah surut banjir?
9: Alhamdulillah banjir dekat Bintulu tu dah surut dah. Hari ya, siapa ya, jalan ya. Terus. Nak turun kerja pun siapa. Ada semua jalan tutup.
4: Kataku. Jadi apa pun.
9: Alhamdulillah lah.
4: Iyalah. Apa nama banjir di Bintulu pun dah surut juga. Jadi kita nak mengetahui apa cerita daripada Syah dari Bintulu. Silakan.
9: Okey, berita di Bintulu ada 4 lagi berita nak dikongsikan dalam cerita hari itu. Iaitu hari itu berlangsungnya Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tampar yang akan dipertandingkan bertempat di Maktab Rentas Sain Mara MRSM Bintulu, anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan itu, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan yang akan berentak merebutkan kemenangan kejohanan. Dan juga untuk program keduanya, iaitu program jualan ramah bermadani bergerak yang akan berlangsung hari itu di Rumah Layang Anak Kesawi, kilometer 24 Sungai Mas, Jalan Bintulu, Kuala Tatau, bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Dan juga jualan program jualan madani Seni Bergerak yang akan berlangsung hari itu juga bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu, yang akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 3 petang, dan juga pada 14 Jun program Jualan Madani Bergerak yang akan berlangsung di Rumah Sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, yang akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui NSAT program jualan harga kasih sayang. Dan para pengunjung juga digalakkan membawa beg membeli belas sendiri bagi mengisi barang yang dibeli sepanjang program berlangsung, dan untuk penggunaan beg plastik tidak disediakan. Dan Sigegi, sebelumnya ingin saya kongsikan juga satu program larian anti penyalahgunaan dadah BPHB 2026 akan diadakan pada Ahad ini, iaitu 14 Jun 2024 bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan acara larian sejauh 5 km dijadualkan bermula pada pukul 6.30 pagi, dan dianjurkan sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah di samping menggalakkan amalan gaya hidup sehat di kalangan komuniti di bahagian Bintulu. Itulah sedikit apa cerita hari itu di bahagian Bintulu. Ida dengan Bat.
5: Alright, okay. Terima kasih Syah, perkongsian hari itu. Ada empat bahannya tapi pendek-pendek.
4: Betul Ida.
9: Takut kelak yang lain sih sempat lah.
5: Okay, seterusnya kita nak ke sini.
4: Kita dah pergi bersama dengan The Legend,
5: The DS. Legend lah, DS. Tok suara mahal juga tu.
10: Mahal juga.
4: Yeah. Okay, silakan DS dari Sibo.
10: Terima kasih Bab dan juga Ida.
5: Yeah.
10: Yang pertamanya, ialah apa nama tu, kita pun sama tahu nak risiko kebakaran di Ruang Panjang tu masih lagi berlaku, dan dah mewajibkan setiap bilik dilengkapi pemadam api antara agenda penting yang diutamakan di setiap rumah panjang. Dan menurut Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi, Dato' Sri Huang Tiong Si, yang madah perkara tu perlu diberikan perhatian yang khusus oleh semua pihak, memandangkan masih terdapat struktur rumah panjang yang dipolah lah ataupun dibina daripada bahan kayu dan didiami oleh ramai keluarga. Sekaligus risiko kebakaran merupakan ancaman yang perlu ditangani secara proaktif. Ya, berkata demikian, ketika molah lautan kerja di rumah panjang di kawasan Sungai Gemuan, Sungai Kelupuk, Sungai Apung, Sungai Janting, Sungai Setubah dan Sungai Kabuk di dalam bahagian Parlimen Sarike. Dan yang keduanya, masih lagi lama sebenarnya, 11 Oktober yang akan datang. Namun demikian, Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak ataupun PBOBS bahagian Sibu setidaknya akan mengajukan rumah terbuka merangkap Pesta Makanan dan Pesta Ria ke-48 11 Oktober yang akan datang. Dan pengerusi jawatankuasa penganjur Datin Sri Judi Lau, yang madah program untuk kelak akan diadakan di pusat PBOBS bahagian Sibu, Jalan Bukit Lima, bermula dari 8 pagi hingga 12.30 hari, bertujuan untuk program amal. Dan seterusnya, seramai 37 orang pelajar dari kawasan Dun Daro setidaknya menerima sumbangan insentif kemasukan Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT itu sebagai dorongan untuk melanjutkan pengajian dan membina masa depan yang lebih cerah. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Yang Berhormat Dr. Safiq Ahmad, yang madah pendidikan merupakan jalan terbaik untuk mengubah taraf hidup serta membuka peluang masa depan yang lebih cerah, khasnya kepada generasi muda. Dan seterusnya, orang ramai dijumpa hadir dan bersama-sama menjayakan program kempen Derma Darah 27 Jun yang akan datang, 9 pagi hingga 2 petang, dianjurkan oleh Pusat Khidmat N52 Dudung, Cawangan Sibu Jaya, dan juga Persatuan Persahabatan Zongho Sibu Belia. Okey, dan yang terakhirnya dari Sibu, kita harapkan France akan berjaya mengalahkan Senegal 17 hari bulan yang akan datang. Terima kasih. Ini ajak dari Sibu untuk Bab dan juga Aida.
4: Sempat tau.
5: Sini datangnya teh. Kita sebenarnya nyokong siapa tu?
4: Senegal kali.
5: Senegal.
10: France.
5: France. Oh, France. Oh. Kemain lagi 17 bulan lah. Alright. Okay, okay, okay. Dan yang terakhir. Kita nak pergi ke sini, Tik.
7: Kita nak bersama dengan Amy. Dari Syaman FM untuk pagi tu. Jadi apa perkongsian daripada Amy?
11: Okay, kita teruskan ya.
5: Yang,
11: silakan. Siapa nak kerangka panjang tu? Okay. Okey, itu berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari esok, hari Ahad 14 Jun 2026 ya, bertempat di Dewan Suara Sri Aman bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3.30 petang. Dan sebagai makluman juga, program anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia cawangan Sri Aman ini adalah untuk meningkatkan kesedaran awam ya mengenai pendermaan darah, dan sasaran bagi pihak hospital adalah untuk mengumpul sebanyak 150 pint darah sepanjang kempen tersebut ya. Dan antara aktiviti menarik yang disediakan di booth sepanjang program berlangsung termasuklah satu aktiviti yang melibatkan kanak-kanak ya, yang berusia 7 hingga 9 tahun dan 10 hingga 12 tahun. Dan antara perkhidmatan yang lain, aktiviti yang lain, pemeriksaan kesihatan percuma ini untuk membantu memantau tahap kesihatan komuniti. Juga diadakan potongan rambut secara percuma, perkhidmatan gunting rambut disediakan untuk para pengunjung yang hadir ya. Dan juga pameran pelbagai mengenai kesedaran kemanusiaan ya, dan satu aktiviti cabutan bertuah. Jadi untuk itu ramai-ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi dan juga menjayakan program tersebut ya. Dan sebagai makluman, perasmian dijalankan pada jam 9.30 pagi dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor Adun N28 Lingga, dan turut juga dihadiri kelak lah ya. Semasa program tersebut dijalankan iaitu Dr. Hazwani binti Muhammad Yusof, pengarah Hospital Sri Aman. Ya, salah satu aktiviti yang akan dilangsungkan pada pada hari esok, hari Minggu 14 Jun 2026. Dan satu lagi, 3-1 jadi dua aktiviti itu lah, set dah 2.5. Okay. Berkaitan dengan sambutan Hari Keputeraan Agong ya, peringkat Sarawak. Jadi bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah ya untuk sambutan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak yang berlangsung pada 11 Jun yang lepas ya, bermula sehinggalah esok 14 Jun 2026. Jadi pelbagai acara telah disusun sepanjang sambutan, termasuk Betong Kitchen. Betong Kitchen yang diadakan sehingga esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Begitu juga untuk pameran Raja Kita

0: Club, ya, dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan kemudiannya turut diadakan semalam, ya, khutbah khas di seluruh masjid di Sarawak, 12 Jun 2026. Dan untuk kemuncak sambutan akan diadakan majlis jamuan teh pada hari esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dr. Omar Stephen Kalong Lingkan, dan pada sebelah malamnya akan diadakan konsert rakyat dijangka dihadiri oleh 5,000 pengunjung, ya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti bersempena dengan ataupun pengisian, ya, sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak yang diadakan di Betong. Jadi dua perkongsian yang kita bawakan dari bahagian Seriaman dan juga dari bahagian Betong masih berlangsung untuk aktiviti sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak di Betong, ya. Okey. Kita kembali bersama Bat kata si Syah teh.
1: Ida. Okey, baiklah. Okey. Nama baru kita bagi tu.
0: Oh, nama baru. Bat dan juga Ida.
2: Ya.
1: Baik. Hutang kami, ya.
0: Hutang. Okey. Saya simpan hutang anda.
1: Baiklah. Okey. Okey, jadi terima kasih banyak Amy dari Suaman atas perkongsian untuk pagi tu dalam cerita hari tu. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih AJL, Syah, lepas ya Leo, ada Amy dan juga DS untuk bagi tahu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Sabtu depan kita akan berjumpa lagi bersama dengan penyampai yang lain.
2: Mestinya bukan kami.
1: Okey, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak, guys.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, seketika bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen kawasan.
2: Betul.
1: Untuk perkongsian info dan aktiviti sedapnya yang bagi tahu jalan-jalan untuk pagi tu, guys.
2: Okey, kita dah jalan-jalan di Serata Sarawak. Okey, dan itu adalah jam yang terakhir kita.
1: Ya, kita
2: dah padam 3 minit
1: Dah sampai ke penghujung untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi tu.

0: Okey, rasanya sampai di situ dulu.
1: Betul. Betul.
0: Selamat pagi Sarawak kita. Dan selepas tu kita akan dapat ikuti Rika 10 pagi.
1: Yep.
0: Dan juga lepasnya akan bersama dengan Rinas untuk ekspresi. Kita ada carta, kita ada jejak seni untuk pagi tu. Jadi stay tune. Siapa kata tamunya untuk pagi tu. Jadi macam biasa untuk demam Piala Dunia World Cup 2026. Dan tinggalkan anda bersama dengan Shakira.
1: Ya.
0: Dai Dai. Betul kah?
1: Betul lah Dai Dai.
0: Sorry babe.
1: Satu sejiwa.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaran langsung di RTM Klik. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati.

Okey, sebagai penonton kita ni bersama sudah pukul 10.26 minit pagi. Masa ni kalau kita lihat di TV memang sedang berlangsungnya perlawanan bola sepak Piala Dunia di antara, kalau kita lihat di TV USA dan Paraguay. Buat masa ni, kedudukan terkini masa ni USA 3, Paraguay 0.

kalau untuk Group B, Group B akan menemukan Qatar dan Switzerland 3 pagi esok. Manakala 9 pagi esok, Group C, Haiti dan Scotland. Manakala esok juga Group C, 6 pagi Brazil akan bertemu Maroko. 12 tengah hari, 12 petang. 12 tengah hari atau 12 petang lah. Australia akan bertemu dengan Turki. Okey, itu antaranya yang jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia.

bagi penggemar Piala Dunia, memanglah diorang akan melihat semua ni. Kalau dilihat di grup A ni, tangga yang teratas Mexico, kedua South Korea, yang ketiga Czechia, dan South Africa yang terakhir. Kalau lihat dia punya anu pun memang dunia kadang ni sana sini gagal mengenai dengan sibuk mengenai dengan Piala Dunia ni. Apapun, terima kasih kerana terus bersama kami di Limbang FM, radio kita ni pasti di hati. Boleh saksikan semua siaran perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 ni di RTM. Yang paling senang sekali kalau kita ni di mana-mana pun, kita ni boleh muat turun aplikasi RTM Click. Jadi di sana kita ni akan dapat melihat semua siaran RTM, termasuk radio, 34 stesen radio dan juga stesen TV. Jadi memudahkan kita ni lah. Tak perlu lagi kita ni kan terpusing sana pusing sini. Ini yang paling senang lah. Okay, baik. Kita ni teruskan bersama di Limbang FM, radio kita ni pasti di hati.

Baik, kita ditinjau ramalan cuaca untuk bagian Limbang hari ini. Okey, hari ini 13 Jun 2026. Di sebelah pagi tidak ada hujan, tapi di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat, dan malam cuaca diramalkan hujan juga di beberapa tempat. Manakala cuaca untuk esok pagi, hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat. Manakala untuk hari Senin, hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat. Banyak gayanya, secara keseluruhannya, kebanyakannya di tempat kita ini hujan. Hujan ribut petir pagi, petang dan malam. Manakala suhu untuk 3 hari ini diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang. Kalau kita ni lihat juga ramalan cuaca Laut Perairan di sebelah kita ni, sebelah utara negeri Sarawak ni. Kalau ikut di sini ramalannya, pagi ribut petir hari ini di beberapa tempat, dan petang serta malam tiada hujan. Ramalan cuaca Laut Perairan ya. Manakala angin bertiup dari selatan barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Manakala untuk esok pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam cuaca diramalkan tiada hujan. Manakala arah angin bertiup dari selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Manakala hari Senin pagi, petang, malam tiada hujan. Secara keseluruhannya tiada hujan lah hari Senin. Arah angin, angin bertiup dari selatan tenggara dari dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam, ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu ramalan cuaca Laut Perairan untuk kita ni di sebelah utara negeri Sarawak ni. Apapun, terima kasih kerana terus bersama kami di Limbang FM dalam program King Sambat Adio Kitani.

Baik, kurang 11 minit lagi ke pukul 11 pagi. Terima kasih kerana terus bersama kami di Limbang FM, radio kita di Pasti di Hati. Dan untuk kedudukan terkini, perlawanan bola sepak di antara Amerika, USA dan Paraguay. Sekarang ini Amerika 3, Paraguay 1.

Baik, kita sampaikan waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon satu hari ini. Kita dimulakan untuk zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bengkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini ialah pada pukul 12.20 menit tengah hari. Asar 3.46 menit petang. Maghrib 6.31 menit petang. Isyak 7.47 menit malam. Subuh pagi esok 4.51 menit pagi. Dan syuruk 6.06 menit pagi. Manakala info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini, zuhur 12.22 menit tengah hari, asar 3.48 menit petang, isyak maghrib 6.33 menit petang, isyak 7.49 menit malam, subuh pagi esok 4.54 menit pagi dan syuruk 6.09 menit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini, 12.22 menit tengah hari waktu zuhur, 3.48 menit petang waktu asar, 6.33 menit petang waktu maghrib, 7.49 menit malam waktu isyak, 4.54 menit pagi esok waktu solat fardu subuh, manakala waktu syuruk 6.09 menit pagi. Demikian info solat untuk zon 1 dan sebelumnya tadi untuk zon khas. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bimbang FM, pasti di hati.
3: Mexico, United States, Canada.
4: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahu ni mahal.
2: Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih kepada semua.
0: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
9: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
10: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
11: Kepercayaan kepada Tuhan.
12: Kesetiaan kepada raja dan negara.
13: Keluhuran perlembagaan.
14: Kedaulatan undang-undang.
15: Kesopanan dan kesucian.
9: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Baik, sampai di sini dulu kita ni bersama menerusi geng Sambat Radio Ketani untuk 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijri. Baik, macam biasa, jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Assalamualaikum.

0: dukungan kepada pembangunan destinasi itu. Beliau turut menaja tiket masuk kepada 2,000 pelajar tadika dan sekolah rendah. Tambah beliau, program lawatan pengenalan produk pelancongan melibatkan media dan pempengaruh turut dianjurkan bagi mempromosikan MIRI ke peringkat nasional dan antarabangsa. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK disaran terus mainkan peranan proaktif sebagai penghubung utama antara kerajaan dan rakyat. Langkah ini bagi memastikan pembangunan dilaksanakan secara inklusif dan memenuhi keperluan masyarakat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, KMKK perlu terhadap kebajikan masyarakat termasuk warga emas, golongan kurang berkemampuan serta belia yang memerlukan perhatian. Beliau berkata demikian dalam sesi perjumpaan bersama KMKK di Asan Jaya. Tambah beliau, kerjasama erat antara KMKK, agensi kerajaan dan masyarakat perlu terus diperkasakan bagi memastikan pembangunan dan peningkatan sosioekonomi penduduk dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Persiapan akhir Bidayuh Culture Center Bau BCCB kini berada di peringkat menjelang majlis peresmian rasmi oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 22 Jun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Hairi Jenib berkata berbagai kerja penambahbaikan dan kemasan sedang giat dilaksanakan bagi memastikan pusat kebudayaan itu bersedia menerima tetamu kehormat serta pengunjung. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan tapak bagi meninjau perkembangan semasa persiapan di BCCB. Antara kerja yang dilaksanakan termasuk pemasangan lantai baharu dan kemasan dewan utama dan pentas. BCCB dijangka menjadi pusat kebudayaan penting dalam memelihara dan mempromosikan warisan serta identiti masyarakat Bidayuh di Sarawak. Isu bekalan air yang berlarutan di Kampung Gerigat Kabung diberi perhatian menerusi kerjasama antara penduduk kampung, penduduk dan agensi berkaitan bagi mencari penyelesaian jangka panjang. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung, Datuk Muhammad Cikadir berkata sesi libat urus yang diadakan bertujuan mendapatkan maklum balas secara berterusan daripada penduduk serta mempercepat tindakan terhadap masalah berkenaan. Menurut beliau, antara isu yang dibangkitkan ialah gangguan bekalan air yang tidak menyeluruh serta bekalan lori air lori tangki yang tidak mencukupi ketika bekalan berlaku gangguan. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar bahagian Betong juga memaklumkan kapasiti bekalan air ke kampung itu ketika ini tidak mencukupi berikutan saluran pipe sedia ada hanya berukuran 6 inci. Justeru pihak jabatan akan meneliti cadangan yang dikemukakan bagi memastikan penyelesaian yang lebih berkesan dapat dilaksanakan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Section Berita Ehwal Semasa Altin Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.

0: Ramona, Lamaba, Predator.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Edi do mana dejo do mpapu do ninga radio tau apa boleh dejo bang jam luka pun pun apu ajo enam puluh telu ajo bulan enam 2026. Edi mawang niat kena keluka ninga tau mpapu sakwa baru lama ba apu boleh dejo radio tau puluh dua macam telu boleh dejo na apa. Doktor Dodo rehat bang udung minggu ini. Terima kasih mula ku anamung kena teman tina lu setia ninga radio tau. Di apa suit pernah suit nan tau, di anu pernah frekuensi nan tau ninger siaran radio tau bang munada jo ini. Siapa jam luka pun pun ini jam luka dua ini napa tau mapapul maba program belek. Belek kena nak luka ninger. Ajo sini tau ruan melek. Dengan belek lukba dok ramai. Di pan-pan denganku, kenapa kena keluarkan dengar yang DJ Roslin. Jadi kuantau lu kena dengar secara petaju lama ba Facebook ke Limbang FM. Nak lupa na share di like siaran radio tau selabak ku anak kenak-kenak tau lu kena dengar. Lu kena dengar secara petaju lama ba TikTok ke Limbang FM pernah. Jadi mau kena clue kan ingat balik lu kami akan nantau balik lu kami akan nantau pa balik bang ajo sini ni nak kodang ini ya aja te bilak bala puna ame ya ku buat ruan monelak pa peko piring na misu na ya ku pung asa kuat baru ya aja te bilak bala puna ame ya ku buat ruan monelak papakop iring na misu ya kupung. Bilak balai ni ya na perkataan ya. Balik-balik mata lu anun ke ya. Puluh dua, 20 minit tamu nada jo bang karabini kena lu kaningar. Jadi sakwa baru maja balik tau ini. Balik-balik kena nak lu kaningar aja tak bilak bala. Atau aja terperkataan ya. Puna ame ya ku buat. Ruan munala pepeko piring na. Misu na ya kupung. Balik-balik muyo anun kek bilak balai na. Editau miya kanawar secara petaju lemah batalian 0852-2246. Edi kanak teman tinan lu guna niar secara petaju lemah ba Facebook. Tau miya ke ngajing or tau lemah baruangan komen. Edi kuan kanak-kanak tau lu ke mayak na tau secara petaju lemah ba TikTok. Apa nak miya ke pad-pad mare or na tak ya? Terima kasih kuan kerana ke Bulan Wilson, Emilia Petri, kemarin like lembaba Facebook ini. Nak lupa nak share siaran radio tau pendengaran kanak-kanak taluk bakan. Jadi tau itan kai ningar nani tajuna, aja nani rat berlibalang ikai lun bawang.

0: E di mga naglo kaningar, ina nani barlibalang, nani tatanan ikay lunbawang, nani nga ramay na tayo dingwa nga po tabang jam luka pun rata program bale ini. E di mga kudang kinakanir sa carapatadyo, lamaba Facebook, radio tayo, di lamaba TikTok, Limbang FM, Bang Karabini, tayo nadbaro ata program bale kinanak. Bale kinanak, anun kaya bale tayo, Diyos, ini kanak Roslyn.
1: Okay, balik tau kena keluar dengar yang nak balik tau aja sini. Aja tak bila bala. Puna ame ia ku buat. Aruan mo nala papa kop iring na. Misu na ia ku pung.
0: Misu ia ku pung lah ke?
1: Misu ku pung. Apun pun ame ia ku buat.
0: Buat.
1: Aruan mo nala papa kop iring na ke?
0: Iya.
1: Misu ni ia ku pung.
0: Misu ni ia ku pung.
1: Nan magic kini lak lah.
0: Oh, magic. Ini mau kena keluarkan dengar ina luk tak kapan tau.
1: Yeah,
0: bila bala luk tak kapan tau. Anun kaya punak mek kubua pengadi mek kupung.
1: Nah, ina ya. Apun ilong nak ya.
0: Ilong nak.
1: Apun buah ya.
0: Buah ya lah.
1: Ron muna lah peluk pakopiring nak ya. Pakopiring pilih pem luk patun, luk pakatan, luk pakabing patinwa.
0: Tanggal-tanggal na.
1: Tanggal-tanggal
0: tecan.
1: Mamisu niya may kupong.
0: Oh, misu niya may kupong pala kaya. Batagap balik Diyos ni kan.
1: Mo?
0: Terima kasih nga cakun na ni nak balik ni man.
1: Ito nakap anun ke or balik na. Padpataw mare trawe tau. Luk nakali. Ngitun lo niring tau deh.
0: Ngitun lo niring ko dang ina. Pak kabing, pak tinua. Pak ketad, pak pot. Pak ketad, pak tun.
1: Mo.
0: Dang nalah kan.
1: Selagi na lo niring tau ke pad-pad tau. Nekap idea taman.
0: Pad-pad. Mula te orna, mula te luk ruan tau ngerawe.
1: Mula luk kalit tau.
0: Mula na luk kalit tau, mula na luk makana.
1: Mo.
0: Kalau ya masih tulu ya na makana. Nasyok teman.
1: Naik basyok men. Masih dun ngor de. Jadi nak nak lu kan dengar lu ke baru pan dengar radio tau ke. Ini balik tau aja sini. Balik minggu nalam nakalik de ya.
0: Nakalik de ya.
1: Nakalik de balik tau minggu nalam.
0: Jadi ba tagap lun tau ni male apa balik nak ini.
1: Mula lun dah mila. Ina pun na tau nak balik ni ke. Nalan no tak tau dengar awe.
0: Oh, nalan tau tak dengar awe. Adang kodang nalan kidi-kidi no tak tau ni.
1: Asal nalan kidi-kidi ke. Mula lo kalik tau. Asal lo ngang-ngang dia pake. Mila ya stuck po dong break dulu.
0: Loading lah loading.
1: Loading ya.
0: Kodang internet lo kurang ni ke. Kodang memang mabut-mabut da kredit na pekan. Loading ya paman.
1: Kodang gini ke Mary. Asal lo malau kidi-kidi ke. Bado awar. Sali na nungang pa ke. Baikat mga start ka naman.
0: Baikat yung start pala. Kuy mabudumaw pa.
1: Moment.
0: Hindi mo kinaklukan nga na maradyo tao lumaba po tao ini. Balik tao na di. Adya tabila bala po na ame yukubwa. Ruan mo nala papakopi ring na misu ni yakupong. Bata ka balik sini nila kaya.
1: Ya. Lokali or na. Ngor. Inan talo cara tau ngor di kanak lokani ngar ya.
0: Iya.
1: Miak ngor lemaba TikTok Limbang FM ataupun Limbang FM FB ataupun nganau da wara menan studio. Bang studio pia ke miak tau ningar suara kanak paman.
0: Metu
1: nombor da 0852 2 4 6.
0: Ruan ko musing pak pini telefon di supaya do nakalik ko. Ia maksud na warna pa. Kalip pa yung warna mabata pa may maksud na ya.
1: Na mesti ngor balik kita dua.
0: Okay, terima kasih mula ko anak-anak tahun Luka baru join bang TikTok Limbang FM. Hai kenak David Kapung ka? David Kapung. Ide sinita. Saran Eagle. Terima kasih mula kuantau. Luka baru padpad. Lun pun. Anun bala. Anun balik madua jos ini. Anun balik kita dua jos ini kali.
1: Okey. Balik kai dua ini adi. Aceta bila bala. Pun ame ia kubuang. Ruan munala pepekop iring na. Misuk na ya kupong. Ina balik tau di. Balik matalu anun ya.
0: Ina balik tau di lun pun. Aja tebilak bala pun. Na mek ku buat ya. Pengadi mek ku pung ya pa.
1: Ron nalak pa pokok kiri ni ke. Mek ku bisuk ni mek ku pung.
0: Ron mu nakap ma ya buat anun. Buat anun ya mek ku pung. Buat anun mek ku pung.
1: Rat ku buat ke misuk mek ku pung.
0: Rat ku buat misuk mek ku pung. Lokali ku pa ya. Asal pa ya. Buat luk mek ku pung. Dipake. Ulat dia pa. asal buat dia memburuk kan. Miu-miu-miu-miu nan ulat di man. Misu mek kulat ku, ku ya hancur. Dia pakai. Kudang ni ya ke?
1: Kian?
0: Kudang ni san. Ulat dia ayu na.
1: Dikau dia ulat lah.
0: Udah wui ngor ni pa.
1: Nah.
0: Nah mereka lun kita dua tun.
1: Kira penginud lah.
0: Penginud. Mungkin nak luka ni ngarina. Balik tawa jo sini. Sebelum mau balik luka mia ke lukinan tau apa balik.
1: Balik tawa jo sini.
0: 2 jam ini. 12 macam jam 2. Napa?
1: Napa metekap tu bang jam luk pun di. Nekap tu bang jam luk kedua. Tau rehat 10 minit.
0: 10 minit. Dengar berita kan. Buri ilun pun ni. Burak apa bisa balik ma 2 jo sini lah. Dia buat dia mek kupung. Ina ya.
1: Mo.
0: Ko yo ma bisa di tau nekap di lun. Dia mek kubua, dia mek kupung. Misu ya kupung. Bata gap balik kadua di kan. Nalong atas balik kadua ni cos ini. ini mo nawar radio tau ini kena klik kan dengar kuantau luka. Anyar secara petaju lemah ba Facebook, share-share, siaran radio tau. Padingaran kanak-kanak tau luk bakan, pali depan nak miak meramai bang udung minggu ini. Ajo sini ajo nam kelirungan, namula arang tau luk tudo, luk amik latik kena Roslin ya.
1: Ma.
0: Kalau namudan lah, asal mudan pem tudo lutap tudo di rumah atau apa.
1: Asal mudan ke badong ngir pak.
0: Palau, pak kupi, kuman kuise, kuman pinaram. Sekarang pernah muna ada jo lah kan. Tudo nan tadur bui-bui. Nalung atasin apa.
1: Nalung atasin apa.
0: Nalung atasin apa. Ketau dek terusan lah kan. Amo beri ipun ya ni. Mesti ia pung bang lis nabinu ka. Idi ya. Idi ya bang na.
1: Idi ya bang na.
0: Nabinu mawan ini medak kidi-kidi. metu-metu.
1: Nabinu sak mula pung man.
0: Namu du tepung kan.
1: Sebulang.
0: Hai JJ. Okay. Hai Rinto. Terima kasih join. Hai Sin. Idimo terima kasih mula kuantau lu kuna da ninger. Bang Karabini tau ninger nani petaju kena ke Roslin.
1: Iya.
0: Arak-arak pian, arak-arak pemuyu ninger, mesti ninger. Ini nani Clinton di Rani.

0: Eh, dia makin nak lukan ni ngara ina nani ara pian ni di. Amo ara pian dia pian di na pian kodang
1: na. Na si ara ngor balik kadua ke.
0: Mo we ngara we nana nak kena kena ta lukan utun ngor balik tau di nadi kena crosslink secara petanju lama ba TikTok.
1: Lama ba TikTok kena tau pun ulun pun ia malah dia madak di dragon, dia madak nanda temakar.
0: Dragon is temakar.
1: Ya, dok benda dia cok, Mr. Q. Dok benda dia cok.
0: Dok benda dia cok, kuantau. Terima kasih mula. Ningar radio tau, Bangkara Bini.
1: Ya, Mr. Q rata bufut.
0: Dia bufut. Melob acodai.
1: Melob acodai bufut. Ya, mo, Abak Li. Malah dok boleh dah cok DJ Marikan dah cok kai ni dari Sibu sini.
0: Oh, dari Sibu.
1: Dari Sibu Marikan dari Bofot Melob. Merapat ni nak bau dan apalah Melob.
0: Ya, tau tungik Limbang pernah rempuk mudan. Siapa tin dojo?
1: Pakai tidang malam. Mana dojo pakai mudan?
0: Mo, pulih dojo malam. Pulih dojo di malam mudan.
1: Ya.
0: Ya. Kalau inilah tin dojo lukarin wata meteorologi pernah kudang ina. Dojo sini pulih dojo di malam ini tu kiat Limbang
1: mudan
0: malalam.
1: Mudan malalam tahu bang rukun minggu sini.
0: Iya.
1: Ya, lun pun bau dan kaitungek bario ni.
0: Dia bario.
1: Nak kuda ya, nak putut dalan. Kudang apa mi nalan pa?
0: Nak putut dalan. Dan kai tungi bario ni nak putut dalan kai ni. Ilung na nami ni miak nalan me apa-apa pula ke ya?
1: Ngirim tabi kuan nak check up ke bala na merapat ikup ni kan.
0: Ulun ban.
1: Ulun ban.
0: Okey, mo.
1: Merapat nana. Merapat na meyudai bario bala dok ke.
0: Ini mo lama ba Facebook kena crosslink nuan aja batiku selamat tengah hari DJ.
1: Ya, selamat tengah hari. Dok
0: menada jote selamat bertugas ke balana.
1: Ya.
0: Jawapan teka-teki itik. Itik.
1: Ide sina.
0: Nuan aja batiku.
1: Okey.
0: Anun ya buatna. Anun buatna. Asalnya meku buat manun bila balana.
1: Nuan aja asalnya mula-mula ia buah. Hari buah
0: ia mek kupung
1: tukar jadi binatang.
0: Anun ya.
1: Belek-belek munun aja anun ya.
0: Itik dia or dike.
1: Itik.
0: Okey, nama kuda. Ngalap mau or nak kan? Kudang ipu nadi dragon fruit kan?
1: Dragon fruit dia.
0: Okay.
1: Cuti-cuti buat, Malaysia
0: buat
1: kan
0: buat temakan.
1: Okay, mo.
0: Dia madak cuti-cuti.
1: Lun pun.
0: Cuti, mo. Kuda nam yang nalan ni pekan.
1: Dok lah cuti man ke.
0: Sama kuan tahu lu kuna cuti bang karabini. Lu kuna tuduh. Lu kuna rehat-rehat. Terima kasih mula. Dengar radio tau mare or tau lah ula. Yahol kelawar.
1: Kelawar. Ini ni beri tau apa Yahol?
0: Kelawar pia pawat.
1: Pawat
0: lah. Spini hai. Dia sini ni. Naba. Okay.
1: Anyo 88. Hai. Dok macon.
0: Waktu kena raya ya kan.
1: Abang dong kebalanan. Justin, hai juga.
0: Terima kasih mula ningar dia tahu Bang Karabini kena keluarkan ningar.
1: Look baru pan dengar dengan ningar program tahu ke balik tahu cak sini ini nak kurang ini ko. Aja terbila bala. Puna ame ya kubua. Ruan mum nela pepekop iring na. Misuk na ya kupong. Pun ia buah. Ya mau ruan mum nela pepekop iring na ke. Misuk ya kupong.
0: Misuk ya kupung.
1: Belak tahu anun ya.
0: Dia mek kubuak, dia misuk mek kupung lah ke.
1: Rat kubuak. Mestilah nan ngadan buak dia kan, Mary?
0: Ya, mesti nan ngadan buak na. Kudang inuan ajak bati ni nadi, buak anun ya lak.
1: Jawapan teka teki.
0: Buak anun ya. Buak anun, luk mek ku pung dia. Kadang ni ya kan? Buah anun luk mek kupung.
1: Jawapannya itik boleh na?
0: Ya, itik lah. Tapi buah anun. Neng Jen, hai. Terima kasih ninger. Idi mo kena klu kaningar ya papanasinan mo yun na daningar bang karabini ya di anun pa na business lu karuan tanga dalan. Idi anun pa na kakaman lu karuan tanga dalan. Do, cuti bang ngejo enam.
1: Luk cuti. Do, tung minggu. Luk cuti rehat pad-pad dengan keluarga.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, luk kerja, luk taplah ngedalan kerja kan.
0: Kita dua ni pad-pad bapian pad-pad dengan keluarga san kan.
1: Pian cuti-cuti senang. Dan terbelek dengan betul-betul.
0: Pasal tu kita dua ni dengan anda ni atun pem.
1: Master Q buat naga ke?
0: Master Q buat naga. Buat naga. Kuya oh kuya buat di Mekupung lah. Aja terbila bala. Bila bala ni luk ruan tau nakap di perkataan ni na.
1: Bala
0: na. Anun ya perkataan ni na. Dia meku buat empang di dia mek kupung. Buat naga lah ke ya.
1: Buat naga dia deh.
0: Buat naga. Hai bunga. Bunga anun ni. Bunga mata jo bapian ku.
1: Bunga mata jo.
0: Macing jo sini kena kali ku yapinan ku mali ilung bunga mata jo.
1: Na musim sini na meri.
0: Bah susah ku nakap dia. Mau bapian ku ku bunga mata jo na ko.
1: Ilung lukun da masih dekadadai di miyak ku ni bolak.
0: Kian.
1: Atau pun ipang ay na na inak panggang.
0: Miak kuaci di ka?
1: Boke.
0: Kuaci di kan. Miak di wani bulak.
1: Ken?
0: Iya di man kan.
1: Iya pulang di dalam.
0: Mau tak rin tutulak ya. Mo.
1: Ano ni pa? Lok lang warna.
0: Ini mo nawari dia tau ini kena klik kaningar. Oke, balik tau nadi. Lumpun
1: buat luk biasa kenan tau di kah? Iya.
0: Bapa kalai tau? Maya musim buat sini na.
1: Baulak
0: buat sini. Naya kidi-kidi. Dia mek ku buat ke empang dia misuk mek kupung lah.
1: Meror pi mek ku buat mek mek kupung ya apa. Belak mata anun ya.
0: Buat anun ke luk musim maya musim pun dia buat ke am dia mek kupung.
1: Belak
0: Nah kali ku sini na ko. Di mo na kali ni?
1: Ay, mereka keluk.
0: Keluk. Buat kanan tau kidi-kidi.
1: Buat kanan tau.
0: Inan ya tibuan tau. Munang ngiring rumah.
1: Buat tempatan.
0: Buat tempatan mo. Buat bang bawang.
1: Buat miak tau nibu di ring rumah tau dita.
0: Matu. Ikai pa yang mula ring rumah kai.
1: Ay, mula di kode.
0: Inan tinibu ko. Inan tinibu ko sa nilad ta.
1: Ay.
0: Rat ko ilung iman.
1: Rat ku buat ke Ron munalak peluk pokok piring ni ke Mamek ku
0: Mamek ku pung ni ya. Itu dia.
1: Bapian ku sini lah. Buah mata kucing beri na.
0: Buah mata kucing. Yeay. Kamu ke Nam
1: dragon,
0: nah ya nam kan di. Nam kan
1: ya nak kali.
0: Muara ku madak ni
1: ku.
0: Ngajak ku masinan sejam puluh lima minit tau nak kini teman.
1: Buat mata kucing ni sejam
0: puluh lima minit cing jam dua napa?
1: Bukan buat mata kucing ke tahun itu. Mana ada ni depan?
0: Buat mata. Anun dia? Anun kamu?
1: Inan sebang malah buat mata kucing ke depan? Inan sebang ada buat anun nak lupan kau ada apa?
0: Buat anun ada ana dek daya. Kudang beken tetan dia. Nak lupan kau anun ni balai ban.
1: Boleh tahun anun ya.
0: Boleh anun ya. Ini mau kena keluarkan dengar.
1: Buat mepu. Ya, buat mepu.
0: Buat mepu.
1: Ya, buat mepu ya.
0: Buat mepu boleh kai kelabit. Mo buat mepu mo. Kadang nak ya ke aswinan tau pe yang beken nang adana. Dek daya pe ya ida dua kelabit pe ya beken ya. Ya mo buat lok mepan kan?
1: Mo.
0: Okey mo nadi kena klu kan ni kuantau luka baru join TikTok Limang FM ini. Balik tau nadi aja te bilak bala.
1: Ya.
0: Puna ame ya ku buat. Ruan menelak papa kopi ring na pakai misu ya kupung.
1: Misu kepung ya. Hai Amira, do mun ada jo kuan madu kuan mu.
0: Do mun ada jo.
1: Black, do pilih ada jo.
0: Terima kasih Joen.
1: Ngor balik kai jo sini. Balik tau. Tau mereka balik luk senang bahasa nang ni sen.
0: Bahasa nang na sen lah kan. Nemui kui nan or na wui na pelang kali dia.
1: Rat kupuak misu kupung. Anun ya, balik matalun nun ya.
0: Anun ke buak ini. Balik
1: matalun. Aceh te bilak bala. Bilak bala ni ke aku anak tau luk nakal. Aceh perkataan.
0: Aceh te perkataan.
1: ngadan nepun pun buak ya.
0: Buak ialah.
1: Aruan munala pepekop iring na.
0: Pekop iring perkataan dila.
1: Pekop iring ni kek lepas lipa. Tinua pakating na.
0: Okey.
1: Amin ni kupung.
0: Mek kupung lah.
1: Mek ni kupung. Anu ni?
0: Mek ya kupung.
1: Hai mantan.
0: Buak mek kupung.
1: Buak mek kupung.
0: Buak kenan mek kupung.
1: Boleh, boleh tahu anu ni?
0: Anu ni lep.
1: Ohayo.
0: Hai. Di sini Liverpool. Unen merot bul nak ini. Piala Dunia 2026 tahun nak ini.
1: Imun rat inalam.
0: Nai rat nalam. Rata pulu aja aja bulan.
1: Tahu imun dah macam bola ni pemain.
0: Mo matu nalam rot. Nai nalam peka kini na USA ngelawan Paraguay. 4-1.
1: Sekunana na or bau kami ni nak kulatin na pekak ko talo rot ni naman
0: miyak ta ya balen ko dang ina miyak ta ya nyer dat dat man
1: malam pake kulat paman ko dang
0: kan pekak man pekak muka rudap muka kulat ngece ku pekak rot bul naman.
1: Asal kau dah dapat kulima, pengakuan tercur dap.
0: Matu, adang kudang na. Rudap. Ide yang ni, clearance mula malanan, buaya.
1: Okay,
0: buah anun ya apa? Buah anun ya mek ku buaya na. Mesti madak buah dia.
1: Anun buah na, anun pung na.
0: Buah na anun. Mo pung meluk belenden ni. Pung dia di buah naga. Ide ni Nadia Amira mo buah naga.
1: Iya, mek ku buah. Aruan munala pai poko piring neke. Misu ya mek ku apung.
0: Buah.
1: Nandan da buah pun deh.
0: Iya.
1: Mo aruan munala pai neklu no ko. Aruan munala poluk poko piring neke misu ni mek ku pung.
0: Anun soalan na ka anti.
1: Soalan na.
0: Bak macam ya?
1: Boleh mo acet tak bilak bala ataupun acet tak perkataan pun na ataupun asal na ia buat. Ia mo ruan mo nalak pepekop iring na misuk ya ko pung.
0: Pung.
1: Pelangi anun ya?
0: Anun ya? Ina or ina itu na.
1: Tapi yang ngit kali anun ke
0: perkataan anun ke ia meku buat anun ke ia meku pung.
1: Di miso may kupong, ano niya?
0: Nakalik pa din ni ko, batagap din ni po ko.
1: Apa, Melayu dia tu? Hai! Nakal mo lang, dito yung balataw po, Melayu.
0: Apa, Melayu ya? Inan perkataan, par-par ko. Inan perkataan, mula-mula yung may kubwa. Mula-mula, jawapan na, buah. Lepas tu, ruan mo nalak, papakop piring na, buang huruf hujung-hujung aku dang na meyukupung aku dang na
1: ada satu perkataan
0: yeah.
1: Asalnya nama buah
0: yeah.
1: Kalau huruf di depan di belakang dibuang ya jadi binatang. Dia berubah jadi binatang.
0: Iya, meko binatang na ya meko pun.
1: Selamat tengah hari buat mata kucing beri mepai sekawai.
0: Buat mata kucing.
1: Mira pun malah mata kucing.
0: Mata kucing ke? Inan bulu pung dika. Inan. Pung inan bulu, memang inan bulu. Lal inan bulu. Anun pake using inan bulu, ukok inan
1: Bulan
0: bulu.
1: Bulan Wilson, buat naga beri na.
0: Buat naga.
1: Madani buat naga.
0: Buat naga ke? Okay.
1: Bulan malah buat naga kena. Terima kasih Bulan, dah menadeco.
0: Iya, terima kasih pada. Ide ni Vika. Vika. Aduh, muna dah jauh, baramai tungik Dewan Lundayas Pitang sebab inan YB macam tu Perdana Menteri mengikak na tau dari sabak jauh sini kan. Dari jauh sini, nakini dari Dewan Lundayas Pitang ini ngukap rasmi ratanan anu nalam di projek Madani Link. Kodang na ya. Pecatana. napa di bandar inan dua program lu kemia ke Swatan Perdana Menteri tau tak. Ilungna dek Sabah ajo sini mula aktiviti dan ni. Mula gyo-gyo lun mula pekatu dengan program lu ke Ruan Ngatur. Jadi tau merpat ya apa penainan kerana kedianun penak program-program lu ke Ruan Tongan Dalan. Lu ke Merapu, lu nalan mayak dalan alun-alun ni lah kena Roslin ke. Liu, liu tau Bang Dalan, Bang Lawi.
1: Bang Lawi. Kerap baca mudan nak lah bawar dengan cukup meselud
0: iya melinan dalan alun-alun kian su kawasan tau dalana tudak tuduk merpat tau liu liu
1: lu penting nak lupan with payung dengan kuyuk udan
0: ina kuan kena kena
1: motong with standby kuyuk udan lu ke mek kereta standby tau payung mudan peco dipakai tau ya nak pergi mudan nam. Nah, salah nak nenduk bangkrut.
0: Matu. kuan kecemasan lah kan.
1: Oh. Zoro, dok pelih deco, kuan muyuta. Pelangi senja, Victor.
0: Matu. Ya, matu. Okey, mo, Dewan PLKS.
1: Memang.
0: Mula aktiviti tau. Mudah nejo muyudai, sepitang karabini. Anu ni tuan muda nejo mo tungek muda nejo ya yuna
1: lun ngadan buat buri lun tau dika ngadan pung buri tau dita
0: ngadan buat buri lun tau dika mo matu
1: buat na pung sama ngadan na tak
0: iya buri tau bang balatau
1: dia tak balan bukan dia tak ai dia. I thought Ted.
0: Ide ni nak dipa.
1: Pian mudan aja dipa beri pelangi.
0: Mau pian mudan lio tau. Buat kiwi. Ada dek sepitang bado aja.
1: Sweet kiwi. Miak ya buat kiwi teman.
0: Mau ke? Sweet. Tapi nah ya sweet kan? Sweet ya kah?
1: Miak ti balen ti ada sweet. Ya mau nah ya mila temulut.
0: Oh nah mila temulut.
1: Sweet kiwi deh.
0: Oh, sweet kiwi.
1: Dibuat kiwi paman.
0: Oh, ina pala. Kali ko ya pa DJ, anunya black? Anunya black? Musang King. Musang King di ipon dia. Musang King ke? Ko ya buat di amek kupung. Okay. Bila balalo ko kita nakap ni kan? Kan, Roslin?
1: Ya. Yeah.
0: Kan, Roslin, kamu nilam? Aja tak bila bala. Puna amek ya ku buat. Ruan munala papakop iringna. Misu ya kupung.
1: Balik
0: muyu anun ke bila bala ina. Ina ya.
1: Black anun di kode.
0: Anun ya nadi. Buat rebutannya lak. Beri dia sini ni. Wak ku ngalap munang dia bedok nesiar ku sesu.
1: Elun pun.
0: Ba punang napa nama baca ku ya pa.
1: Tu kucing ke balana ke
0: dia. Baca.
1: Musang King ni beri napa.
0: Oh Musang King ya. Hai Frankie. Emira.
1: Musang beri tau ba Musang lem.
0: Anun Musang dia beri tau. Anun ya. Musang.
1: Nai Musang.
0: Nai Musang anun ya. Sa ko ngajok na ko ngarawe luk padinak na pake jam tajo takke de pelam.
1: Raja.
0: Ano niya lak?
1: Buah rebutan ya lak kabare na.
0: Buah rebutan.
1: Tubang. Lan pun tubang.
0: Tubang.
1: Tubang dia.
0: Oh tubang ke? Okay.

0: bala ina.
1: Anun ke iya ke adana bang iya mek ku buat.
0: Iya.
1: Ambil ko na lalu pekopin ke amek ku pong ya.
0: Anun ke perkataan ina. Ya. Buat pekalai kenan tau. Idi iring rumah ku andaluk nibu iring rumah lah kan. Munang-munang. Rabu-rabu inan lun geragan kudi ku ya do peci inan teluk arak kudi ku ya malam aku dang nala kan
1: ainak tu di suka pung ke pung di kenan tau ya
0: ya mo narat tak lun mulun inan ibu di kan inan luk pian kudi inan luk na pian kudi aku dang inala
1: boleh boleh mata lun
0: asal mo yung rawe di bawa buat lipau pa ya buat lipau na lun ibu munang rumah man
1: buat lipau bang pulung di mulut
0: bang pulung ya nain ibu
1: Malun ni bu.
0: Inalun ni bu.
1: Ay, mesti si Ong ni bu malipa.
0: Mo man, si Ong man.
1: Buat salak mo rin ng... Ay, buat salak
0: lo. Buat salak ya. Miyo, nani ngar buat salak ni pala. Jarang-jarang mapapu bang kaca.
1: Buat salak, miyak ti balenta buat ana, buat tempatan. Buat kiwi ni bawang dulun, sana man.
0: Bawang buat kiwi luk ruan import di lah kan. Luk do batak dia. Luk bamen wan ngerang iring kui ron ke iring ke
1: buat salak
0: buat kabar buat kabar buat kabar
1: buat kabar ame kupung-pung anu ni palasong
0: anu nya wenekap ya me kupung atun mare o bila balan perkataan ini luk pian kai dua di
1: bang FB 20 de cuma nambung pupu-pupu tau ya apa penainan tau ke balayat annual haleluya lutap mok bangnya.
0: Aninya Deli.
1: Deli.
0: Or balik tahun ni. Balik tahun nadi aja tabilak bala.
1: Angor balik kadua Emmanuel.
0: Pun na amek ya kubua. Ruan munala pekop iring na. Misu na ya kupung. Ilung na ruan munala pe huruf iring-iring na ke mek ya kupung. Anu nia.
1: Bapak adi.
0: Bapak. Buat buyo kasturi. Buat bisian, buat salak. Buat anun sini, buat anun bisian ni. Buat anun ini, buat anun ini masa kyo. Iku dah apa pudut buat sini. Buat salak kelik ko. Buyo kasturi lagi wi kelik.
1: Avocado buat lemak nela.
0: Buat mo, buat lemak avocado man kan. Okey mo nama ku dah kena keluarkan ingar. Ukak tau segagai ni tau miak ngerawe-ngerawe or na ngajakku tau miak pianingar berita tidak-tidak minit saat baru lama bapuk tau bang ruata program balik ini na me yapa-yapa petaju dengan kai dua lama ba TikTok kuan kena-kena kelukunan ninger petaju nekap or tau
1: nekap yang or ya kai dua macak di napa pengaberita tau macak anak ya
0: okey mo tau miak ninger berita utama satu Red National FM Kuala Lumpur, Bang Munadanco ini.

0: Kita sampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Eh, dia dah menedejo, dah mempapu, dah dengar radio tahu sekuah baru kuah nak mungkin datang mantinan. Lu kau nak dengar, lu kau berpad-pad dan dengar siapa nak kini tahu nak baruat program. Balik jam lu ke dua apa boleh dejo ini. Terima kasih Kuan Muyu, lu ke petaju ngor. Uh-huh. Arang ini ya. Puluh minit lu kena pelaba ini, 25 minit lu kena pelaba. Mula arang kena-kena tahu lu nutun ngor secara petaju lama ba TikTok.
1: Iya, lama TikTok ramai tu bang TikTok. Ibu bang FB ini ke Ali
0: Ali Ali detelu.
1: Apa detelu ni lah.
0: Niar nama pebaladan ya.
1: Okey, Jelly. Nun bala. Mr. Q ni ke nama dua nama dak jawapan dah dengun kan
0: dua nama dak jawapan. Kudang apa kan dah dua madak jawapan ini kini. Sejam ya, terbaru lawe-lawe nan tau nak kapor na.
1: Apa kedua apa baru tamadak ni.
0: Lele
1: payam. Nang dengor di pakai anak kadu madak di.
0: Lutup nah kadu madak dia saluk na ngempem. Ay, kurang apa kadu madak di po.
1: Di tentang kan? Baru apa?
0: Ini mayam.
1: Tentang baru ya
0: pa. Mau beli tau nadi kena klu kan dengar. Mau kena Roslin. Okay. Beli tau nadi.
1: Beli mata lu. Aca tak bilak bala ataupun aca tak perkataan pun na. Amek ia ku buat. Ruan munala pepekop iring na. Misuk na ya kupung. Rat ku ngadan buat ia misuk amek ku ngadan pung.
0: Rat ku buat misuk amek kupung lah ke.
1: Belek matalu anun ya.
0: Belek matalu. Master Q, wak munakap ya nakini pelek kodok rudap napa. dah terudap mana napa pun me.
1: Maksud? Dengan ni, ni.
0: Masa sak minan apa belum?
1: Masa kio ni. Nakalik ni na?
0: Nakalik na ya. Matarawe na.
1: Matarawe na ya.
0: Ngarawe.
1: Ngarawe, ulai-ulai.
0: Ulai-ulai. Master J, hai. Terima kasih, John. Limbang FM. Ini mo tau luka baru ninger, luk baru nier. Lama ba Facebook pa ya. Dublin, Kenak Roslin, Bang Yot, hai Bang Yot.
1: Yeah.
0: Captain Jackfoot, Nuana Jabatiku, Abak Lee, Bangi, Emilia, Kenak Kebulan Wilson. Terima kasih kuan tau. Yeah. Luk na share, siaran tau lama ba Facebook. Di umanu kenak-kenak tau luk na da ninger. Dok lama ba TikTok di Facebook ke ini. Patacu share, siaran tau pale mula. Natau ngor balik tau dik ya.
1: Ya.
0: Balik tau nadi.
1: Balik tau deh.
0: Mo balik tau nadi aja tak bilak bala. Pun na ame ya ku buat. Ruan muna lah pepeko piring na. Misu ya ku pu. Balik muyo anun ya.
1: Aku anak tau luk mabaru. Bilak bala. Ia na perkataan.
0: Ilung na perkataan.
1: Nan satu perkataan. Nan aja perkataan. Asalnya ngadan buah ya. Ya mo asal ko nanala pekop iring na miso ya ko ngadan pung.
0: Luk takapan tau ni bila bala ke.
1: Selamat petang juga.
0: Terima
1: kasih. Tapi yang kali anun ke ngadan buah na.
0: Anun ngadan pung na. Anun ngadan buah, anun ngadan pung. Ini lo takapan tau kena klu kan dengar. Anun ke iya. Buah naga.
1: Rat pun ke penginud na buah naga. Buah naga. Ron menela ngeluk pekop iring buah naga ne ke. Mek ko ngadan pung. ini ya sen.
0: Kudang ne ya kan?
1: Kudang ne ya. Nak klu na ko.
0: Ini klu na. Ruak buah menela pe. Perkataan na, perkataan lah kan. Ruan muna lah huruf. Huruf na, pun, idi pa puat na. Jadi lah ya meku, pung. Kodak na. Nakap kaya malut telu nakap dia, buat ke inan rata-rata tau.
1: 40 minit baru.
0: 40 minit baru ke ya. Miyo, mau kadang tinoko, naku mada 40 minit na segaga, miyo na. Buat naga tak? Ya betul buat naga. Nah, ya betul buat naga. Nemiko.
1: Asal ni buat naga. Okey, ngadan ni buat naga. Okay? Buat naga. Ni kau ngisuk kan dah lah. Pokok piring na. Amik ku ngadan pung. Pung anun ni apa?
0: Pung anun ya.
1: Asal erat buat naga.
0: Ya, perkataan buat naga tu. Kalau ya nelak. Ua nak agak ya apa? Nama ya. Naya meh kupung. Kudang ni luk takapan kan? Betul kan? Kau mada nak kopi ring.
1: Ua
0: nak kudang ni ya. Kudang na. buat telal pa ya. Asal aku dengi ideli ini kayak mada telal kan kan buat telal payakan. Telal na payakan o menela peti dengan el na pa lai memandang na. Kadang na ya nak ya mau naik ya kadang ini lah kan unad na ke perkataan unad na ke mek kupung ya ini ya kadang na asal momen mesti ko macam di kadang na
1: ngarat ko dari perkataan nama buah
0: dari perkataan buah, buang jadi haiwan
1: huruf pertama dan yang
0: huruf yang terakhir buang
1: jadilah dia
0: jadi binatang kudang ina binatang dia adang dia luk pinudu tina binu kudang beri lun puna dia iya anun ya bukannya buah tapi bilak bala kan iya bilak bala mo nama ya.
1: Daripada buah, perkataan nama buah.
0: Amekku, haiwan.
1: Menjadi nama haiwan. Ini kedengna. Bang Melayu.
0: Okey, Bang Melayu yang menggelak pula kan? Dari buah pergi mekku anun. Mekku,
1: asal nama buah.
0: Asal nama buah.
1: Asalnya namanya buah. Tetapi kalau huruf depan dan belakang,
0: belakang dibuang, kita buang, jadilah jadi haiwan.
1: Nama haiwan.
0: Kedengin buaya, buaya ya pakai. Neon macam buaya napa? Nah, kau kedeng nak ke Sam? Anun ya Sam.
1: Okay, anun dikode dulu.
0: Buaya ya kedeng napa Sam? Masal netan pakai buaya apa naik ngam pa Sam?
1: Ada ni. Nak kapi ke? Dia ni ring. Baru lah lawan masa ibang tamu senam. Buat dia ke?
0: Buat dia maya musim ya.
1: Maya musim ya berik meri.
0: Ya mau ke buat dia mula tau nibu dia. Yeah. Rata-rata tau nibu dia. Nekini lawe-lawe ni ke? Idi na pun buat apa? Ya mau nainan busak na nainan buat na nekini. Don na marurug rurugan. Kudang na ya.
1: Di buat dia. Mata kucing.
0: Mata kucing. Ata kucing. Kudang na ya.
1: Mabut kertas.
0: Nan ngayun ngadan buat na. Nangu dia mabut tu kertas midi nama kudak yo. Di na tau adang muda dipap. Nakap luk. Wah nakap. Nga ku tau pa balik ku dik ya.
1: Nakap ya nakap.
0: Anun maya.
1: Asal dua anak taluk mabaru ni ke bila bala nak kali danan bila bala kan ada satu perkataan asal perkataan tu ialah nama buah bila huruf depan huruf belakang dibuang ia bertukar jadi nama buah
0: nama haiwan
1: asal nama buah buang huruf depan dan huruf belakang dia bertukar jadi nama binatang.
0: Binatang. Pung lah pung.
1: Ada pung lagi apa?
0: Meku pung.
1: Dan buah pun ke? Pengadi pem nalak lupa pun dengan luka pepad na pem.
0: Ame ya ku pung pula.
1: Misuk meku ngadan pung ya pa.
0: Pung di inan bulu. Inan bulu pung dia. Na rata lemulun ngesak pung di nekini.
1: Meri. Asal apa pung? Mesti inan bulu.
0: Momen.
1: Lukna bulu.
0: Lukna bulu lawid ma.
1: Nai lawid.
0: Anun.
1: Labo. Labo.
0: Nah, aku pada labu inan bulu.
1: Anak labu lak susu.
0: Anak labu. Anak labu. Nai nan sinata.
1: Ay, dan sing lukna bulu di man. Luk gondol. Lana
0: bulu di man. Ay, nasi nang. Ita cun anak labu beri munadi pelang upa. Duy. Gila. Luk siak-siak di kan. Dapat tak?
1: Balik mata lu anun ya.
0: Mana DJ Jacob? Oh,
1: cuti.
0: Jauh sini nulik ni, dia lawas ya ni.
1: Cuti-cuti Malaysia.
0: Udung minggu, ambil kebun Jacob, ambil mudut rumah, ambil ngenau alud. Kudangin na.
1: Ngadan pung na ke. Miak yang bala tau, bala Melayu pun sama tak?
0: Bala tau.
1: Buah aja atau buah langsat. jadi angsa.
0: Idea mada.
1: Nuan ajak.
0: Nuan ajak jadi na buah langsat.
1: Jadi.
0: Jadi.
1: Angsa.
0: Angsa. Oh. Oh, dah ni ke? Patam.
1: Melab tadi ya tersebut.
0: Oh, melab ya. Melab ya kan? Oh, bahaya ni nuan ajak bati ku ni kuah. Gudang ni ya. Matu ya ke? Orbin na menun ya. Nah, matu. Ngam ya ka?
1: Marai peluang ko anak bekan dengan orta.
0: Oh, marai peluang tala. Ilong na nana ngam paman. 1:25 minit tu mena de job angka ra bini kena keluarkan ni.
1: Belak mata.
0: Tahun dan baru ata program belak ni ngar nani tawatu nani Francis Jam kerab udan pure-pure ayu-ayu ma pure sinantau. Ini nani pendengaran tau pad-pad bang mena de job ini.

Buyay, Doriak mo yun. Buwan po nga bang mo yun. Buwan po madil.

0: Eh, demo ko dah ngina. Dali nabud kinan dua kuyad pala. Eh, mo kucan ko jo di mudan pore-pore. Asal mudan pore-pore ni do. Ruyud dua kuyad ni. Amik kuman buak. Ini mungkin nak keluarkan yang lebih pada baru bang ruata program balik lele setengah masa jam baru.
1: SMP. Hmm. Ah.
0: Anunya?
1: Anunya di kode.
0: Anunya matuna matuna L angsa E A L angsati langsat ya kan?
1: Eh.
0: Pengadil mek kuang salam Melayu juga panggil langsa lun bawang lun daya juga angsa. Eh, betul kan angsa? Angsa ke ketahuan ni? Angsa ke ketau, Kak Lin? Luk raya dia. Hmm? Luk raya dia kan?
1: Eh.
0: Anun celuk ngeredak lemulun dia?
1: Iya naman.
0: Ina ka angsa na na ka?
1: Boman.
0: Eh, luk raya dia kan? Hmm. Luk utik porna. Luk, luk utik, luk apa lukuan ku terur masin dia?
1: Utik, utik biasa dia.
0: Utik biasa dia lah. Eh. Utik, ina utik sini.
1: Ataupun serati.
0: Serati. Hmm. Angsa luk raya dia kan?
1: Eh.
0: I pernah wi perida namon ko kerap ga sekula rendamon.
1: Bualingat, bualingat beri ana.
0: Bualingat.
1: Bualingat, asal ingi sok ko nalak lok bualingat ta ke?
0: Ingat. Inga.
1: Naya ana
0: po. Anunya?
1: Naya pung
0: po. Oh, naya pung. Naya pung lah.
1: Bualingat ka nam.
0: Oh, bualingat mo, bualingat.
1: Asal bualingat ko nalak. Ingat na pom.
0: Ingat kodang ni paman. Ingat na ka. Ingay mo, inga. Inga, nawar ki nga e pom. Oy, matuti ako. Inga man. Singa kaya. Inga man. Oh, nahin na nga dan na kodang na.
1: Nahin na po man.
0: Oh, na, sala na la.
1: Eh.
0: Oh, sala ya ka, ana. Godfrey. Eh, naya. Tapi, sal tau nawar di ka, inga di kan. Bung di ta. Eh. Isinga man.
1: Moment.
0: Eh, ipo singa kaya. Oh. Eh, Master Q, ngimun mudan mo yudek bufot pa. Aduh. Eh, marapat na tau liyo-liyo. Ya, pa panainan tau. Eh, ngalap ken man. Hmm. Eh, ngimun mudan pa mo yudek. Ngalap ken na kini. Kasut
1: mo. Ngalap pa. Pade ta ngamugi pa.
0: Eh, ngalud rawi lang.
1: Ngalawi tadi pa.
0: Eh, matu, matu, matu.
1: Hmm.
0: Mo, kodangin na ya. Idi mo.
1: Ah, baru.
0: Mula.
1: Tuduk,
0: mio ya. Baru. Eh, mio tini, mio jam tahun ni lawe-lawe.
1: Eh.
0: Mare kerap kuan deluk bekan di kudang beri mo nadi.
1: Eh.
0: Kuan kena-kena luka baru join TikTok. Balik tahun nadi.
1: Hmm.
0: Balik-balik matalu aja tak bila bala.
1: Eh.
0: Puna amek ya ku buat.
1: Hmm.
0: Ruan mo nalak pepekop iringna.
1: Hmm?
0: Misuk ya ku pung.
1: Hmm.
0: Balik-balik mo yu anunya.
1: Eh, balik-balik matanya. Ah, ngirim tabik kuan madua Godfrey ya. Tabik lamuban.
0: Tabik lamuban kuan mu. Ni ngan nyer ke bang Facebook pedang ni.
1: Hmm.
0: Eh, tabik lamuban, tabik genet, tabik picat.
1: Ya. Yeah. Boleh tau anun ke ya. Ha. Nuan aja ia mada ina buah langsat dia di.
0: Buah langsat kan.
1: Buah langsat. Sana lah lo patun depa ketan apa.
0: Mek ku angsa apa?
1: Mek ku angsa.
0: Angsa lo ngeredak di ke.
1: Belek tau anun di ngadan anana.
0: Anun ya.
1: Inan
0: lo beken. Inan.
1: Ngadan buah ke. Ibu asal ko nalak lo pun di papan depa ke mek ku pung ya.
0: Oh mek ku pung ya pala. Eh kudangi cena di ke. Ingat nah dia matuti dia.
1: Hmm.
0: Pian pelang wiku dia. Buat lingat dik ya. Buat lingat. Dia nawar di ingat peman.
1: Hmm.
0: Kan ini nama manja.
1: Oh.
0: Kedang naman.
1: Oh, nama manja.
0: Kan? Nama manja lu ingat na.
1: Bawa sangit di sana menaruk nan manja kan naman.
0: sangit ku sangit ma sangit tupu ya ma asal tanawar ke namba manja dawar tau kan ade ingat ke ingat kata man
1: bangor boleh ka jadi man
0: anun dia anun dia kamu ke ya apa dan ni pa
1: boleh mata lu
0: ide look baru nani Haris hai Haris Yami hai do majo kuan muyu luk pengakuman lu tap mawang niat ngajak ku pengenebor ne pa bor borakan tau ya mo namyak babor ta susah niat na pa
1: mabud niat
0: mabud niat ngajak ku babor iko Nakap nani iko tau nani ngaramai na tau bang muna dejo ini ini nani
1: adon pun ngacu mudan ni ke ngacu mudan ni ke mila anna tani boro-boro
0: oh mo mila putut-putut matu na matu ide ni ta ang satu na balingat ya ne tu na pala ang sah na ang sah na ko na yang sah ke ang sah ya ko mo ningar na ni ta tun
1: ang sah dengan balingat
0: matu. Okay, taningar na ni sigaga na ni iko. Ngaramay na tao.

0: So, okay. Eh, ble kemiak buat tembakau pung ne baka. Ah, dan pe ya baka. Ai, ti emon ne la pake you ne la te bakai paman.
1: Sebulang
0: mau nela
1: lah. Pun dengan pepad na.
0: Oh, pun dengan pepad na ke di black. Miak telu huruf black.
1: Bola
0: di miak ke telu ke di.
1: Empat di kuala.
0: IM na miak. T dengan U miak. Asal IM na pakai embaka ya paman. Eh, metut ya. Manun ya kam. Embaka man kan. Baili black ko, tagap ko na ko black.
1: Matagap ka dan di ko na paman.
0: Sagan pa na namiyak na la taluk ya, amiyak tayo na tan, anun kam, ambaka, dang naman. mo ngaramay-ngaramay na tau kena kluka ningar. 22 minit baru topan palama babu tau bang ruwata program balik ini. Idi marekali kuan tau siapa puluk walu aja bulan luk macing ini. Kuan anak-anak tau luka nengalap sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025. Putut kakipad perisa mia karuatan puluk walu aja bulan yang aja empat pukul puluk aja setengah apakah kok. Di tau mia ke ngalap dawar yang ni atun radio tau do menada jo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya maksud.
1: Dan bala musosin.
0: Jam ya maksud nawar ni.
2: Bala do.
1: Mesti ni baru nulik rat dek kadai.
0: Rat li papa.
2: Oh.
0: Ni li papa ko na.
1: Basa mal mo mi li papa ni de minggu lam.
0: Minggu na lam na yan ni. Butong ruyum na minggu na lam.
2: Mo.
0: Minggu sini ni ko.
2: Taya ne nyar kalau mulu na.
0: Oh mo, ilung na ni dai ko ni na ne pupurut ko na ta ka.
2: Na udah pulut ta ni.
0: Do sihat burur mo pelak ya.
2: Oh sihat ya.
1: Mati ya sasine pa.
0: Oh mo mo bara mai la mulun dai man.
2: Mo.
0: Anan sinyar mo dai na maksud.
2: Oh nyar ke dalu kanan ne macam-macam gaya raut meraut dan dua anak dan.
0: Oh, iya apa?
2: Ya, bang, lima apa?
0: Oh, inan merot. Oh, dua anak inan. Merot, dua anak dari di kamu na?
2: Mo.
0: Oh, mo. Badok geregan dua anak bang, nak kan lah macam-macam nak nanda merot. Mo maksud, ngedengar kau balik kaya dua nadi ya?
2: Dang pun ni lah.
0: Ma, macam ikalin.
1: Okey, maksud. Nanti nak baca di media ni di pom.
0: Nam, nai maksud nani ngarman.
1: Okey, maksud tu ni ni aku dah ni ke. Balik mu maksud. Aje tebilak bala pun na ame iku buat. Ruan munala papakop iring na misu na ya ku pung.
0: Pung.
1: Ah, balik mu maksud. Anun ke ya.
0: Nah, ya celok tak kapan dia beri dong.
2: Nah, ya kerja.
1: Ada di kode.
2: Buah lapun salat.
0: Buah lapun salat. Buah lapun salat. Okey. Buah lapun salat. Buah lapun salat, bamen kan maksud?
2: Mo.
0: Ruan kumpul.
2: Tahu netan kena, netan dia kaya lapun salat. Doa apa yang netanan lapun salat.
0: Oh, sama apa dia ke?
2: Empat.
1: Lapun salat buah anak.
0: Mo.
1: Durian Belanda kada aku deh.
0: Nanti malah ada lapun salat. Aku dah beri maksud. Lapun
1: salat.
0: Oh, bola pun salat lah ke ya?
2: Ya, lapun salat.
0: Mo. Okay, inan. Inan bala, inan bala tabi erat namu?
2: Nah, aku di tabi wan berdua malah.
0: Tabi wan kedua malah.
2: Terima kasih. Mainlah kedua ni. Ani dan itu enam bagai madua Maria Ria angat tahu ni pun.
0: Kalau
2: meninggal, meninggal maka ilmu.
0: Oh, ninggal. Ya mo ngalap bepat kota ba, bado kau dengin na.
1: Mesti ninggal dengan ngalap bepat teman.
0: Ya betul.
2: Mo.
1: Okay, terima kasih maksud.
2: Ba, sama.
0: Okay, bye.
1: Okay, Mary, Godfrey malah buat berangan ni apa?
0: Buat berangan.
1: Godfrey malah buat berangan ni sekolah sini.
0: Arangan, dan kau tetap ni apa? Arangan. Arangan, kau dah ni apa lah? Sal kau nak B dengan N ni apa lah kan? Arangga. Berangan.
1: Aranggai pa?
0: Arangan. Aranga ya, aranga.
1: Aranggai.
0: Oh, nanangam. Nainan po arang, nainan pong aranga na ko. Eh, kudangi kajanadi pa yam ambakadi. Alele ma ngam ta ya.
1: Miyak ya. Eh,
0: miyak yawan nga rawe. Sikit-sikit ko dang marina. Sipi-sipi. Eh, asal di ko na pake Godfrey. Look, barangang, buah barangan na pake na out and choose na na pa. Arangan na eh, nang kung ampa.
1: Dengan tembakau, dengan tembaka.
0: Eh, embaka na di le miyak ta ya. Baka, kena ko dang naman miyak ta ya. Sesuot mala.
1: Miyak di ruan mo ngarima.
0: Eh, miyak yun ngarima. Asal tau bang test pinapaka. Ananas separuh markani na. Satu per dua.
1: Satu per dua.
0: Satu per dua.
1: Encing satu.
0: Nah, yang encing satu.
1: Kurang dia pakai black, nakap baru ta black, macing ya, na, penuh markana.
0: Macing marka penuh, kurang na.
1: Yeah, belek mata lenen.
0: Belek tau na dia, sekuah baru. Kebayau. Buat kebayau. Dia mada buat kebayau.
1: Karen semalam buat kebayau.
0: Baya dan mau nonton ni. Ba susah aku nonton ni pa. Baya. Ibaya, ibaya, ibaya. Na yang ngam sina, na nan pung ngadan sina. Na sina nang ngam. Mo kwan luka baru ninger, luk baru nier. Aja tabila bala. Pun na ame yakubwa. Ruan tau na la papako piring na ilung na. Perkataan peko piring nila pun dengan pak katad na kan misuk na yakupong balik mo yu anun ke bila balain na
1: balik tau
0: ide batagap ngor balik tau jo sini de ya
1: balik tau nun ya
0: balik tau
1: anun di ko di Noel napa kali mo ke isan na luniring mo nang itun na dah.
0: Enitun
1: camak-camak tangga dia
0: mo camak-camak tangga camak-camak tau ke bu kan ada apa lah
1: buat bakar
0: buat bakar inan buat bakar buat nun kan anun buat bakar buat bakar buat anun kada di depan dia
1: buat kena duk bakar
0: buat para
1: oh buat para
0: buat bakar nah kali ko. Asal ko maladi buat anun kanan baka kali ku buat para asal malabala buat baka pakai na kali ku sinan na pa Godfrey buat anun na miyak patau ngelukis sunim na iwan ngelukis kan do na kali buat diman ide bau ka serenda ni
1: Clarence.
0: Hey, na tajam to di nacingkom surrender na ya. Na ko surrender bro ratsuna ko.
1: Bro.
0: Tudo ko udang-udang ninger order kula din apa.
1: Okay. Eh,
0: tau ngalap dawarian ita. Do yeah. Muna da jo.
2: Halo, Willy salam tu.
0: No, maksud tadi ta. Anu nya pemaksud?
1: Inan trawe na bakanta.
2: Lai buat kawang.
0: Buat kawang. Dang pa buat kawang na maksud?
2: Oh, ini kanan baka.
0: Oh, buat kawang kanan baka.
2: Buat
0: ni raya ke? Buat luk
2: mabal. Nah, raya tu.
0: Oh. Ilung na buat luk mabal lah ni pake.
2: Mabal. Ini kanan baka tu, buat kawang.
0: Buat kawang.
2: Tapi dah bayar penetan kanan kawang tu na tak?
0: Oh, kawang tu na tak. Kudang bala pun selat.
2: Bayar kawang tu tak. Babi kedua malah setan dalam bawang yang apa dia kan setan apa yang bila nak sama
1: kata setan apa setan tahu buat dengan pung di ke apa setan tahu ya buat balam melayu piko iya tepung na iya tebuah
2: deh kawang na benda setan apa itu buah kawang
0: oh buah kawang
1: oh lun pun merek lu ini klon na pun.
2: Mo.
1: Ngadan buak di dengan ngadan pung ni kek mepat dia.
0: Asal ni ku pung pa nun ye pemaksud. Buak nun ye pa.
2: Akan ke me ku pung pa.
0: Buak awang. Wan lai pa me ku awan ye pa mana. Awan dek langit. mo.
2: Mo.
0: Okey, mo bado. Mo. Ini buat kenan bakar. Mo buat kawang adana.
1: Isem.
0: Terima kasih, maksud.
1: Terima kasih, maksud.
0: Okey, bye.
1: Okey, Mary jawapan. Isem pakai. Buat berangan jadi berangad.
0: Buat berangan jadi buat jadi berangad.
1: Wan menambah di pemain
0: Oh, nam di sem ni kayak nak ngalibal huruf ni na. Nak ngalibal ini kudi. Oh, nak sem na naik buat ngalibal. Aitun kai dua ni madak ya wan ngalibal.
1: Wan nelak ya.
0: Ruan mu nelak ya kan dia. Ruan mu nelak pa ya sem dia mek kupung pedang na. Nai ruan mu namba pa ya sem na petiko. Buat salah. Alalah. Dia kodang apa ya? Kodang apa? Pudut pung dia. Dia. Inan bulu kem. Dang apa ya man?
1: Inan bulu, inan pukun.
0: Inan bulu, inan pukun na. Inan liar ya kodang naman. Dia pung pa. Inan kukut dia ta. Inan ila dia. Lu penting na. Amyak dia temulu dia mau naya ba. Telud kodang kenui dia lah. kodang apa pudut pung di kam nakal. Ba, nakap mata lo. Ibro mic ni nama dak nadi buat salah.
1: Buat salah dia deh.
0: Buat salah ni ko ale pula ale. Mek ko ale. Ale beri ni ni ko.
1: Ale.
0: Saleh kau ko dilo. Buat salah mek ko ale.
1: Buat salah.
0: Ale lo ke.
1: Inan buat salah ke?
0: Inan. Buat salah men. Buat salah.
1: Buat salat dia man. Buat salat.
0: Ke dina salat tetap na. Kaya ngitun kena baru. Ngitun kibro maik na. Ngem kata tani na buat salat. Ke ya buat salat. Asal malah dibuat salat ke. Ale ke ngem na.
1: Buat palam atau buat alam.
0: Buat anu nyepa. Buat palam ya. Kau nyepa. Alam pala. Ala pala. Nainan pung ala kok. buat telal pun mek ku elah ya pun. Nah, ini ngam. salad lu kanan. Oh, buat salad lu kanan bakar. Dike, amor.
1: Inan, Nan. Hai, Nan. Hai, siaran ni boleh.
0: Ditonton dari?
1: Johor. Saya
0: Johor. Jati Limbang. Nak Jati Limbang.
1: Hai.
0: Ini ni Nadi. Nur Haslinda. Terima kasih.
1: Nak faham ke bahasa Limbawang, Nur. Kalau Nur faham bahasa Limbawang, boleh juga jawab teka-teki kami dua.
0: Nuan aja ke anu ni Nadi pa.
1: Belek-belek tahu anin ya.
0: Ada ke orna.
1: Okey, to mereka luluk paling senang. Ada satu perkataan nama asalnya nama buah. Dibuang huruf pertama dan huruf yang terakhir
0: jadi
1: bertukar jadi nama binatang.
0: Jadi binatang.
1: Nama haiwan.
0: Iya.
1: Apa
0: buah menjadi haiwan.
1: Nama buah asalnya lepas tu bertukar jadi nama haiwan.
0: Faham we cuma tak berapa pandai cakap. Okay. Terima kasih
1: boleh
0: Nur. Hai Grace. Nah. Hai. Anun bala.
1: Boleh jawab.
0: Boleh jawab.
1: Bahasa kami dua tukar dia jadi balon bawang.
0: Jadi
1: Balik tahu anun ya.
0: Klu penge biar apa kan?
1: Klu pas sudah. Nan tuduk minit baru.
0: Nam. Liwa minit di dua jam.
1: Oh, liwa minit kodi. Berapa yo di kodi?
0: Bawar jam di man. Nah, kok kodong na ke. Nah, yo warawar.
1: Bayo man.
0: Bayo na. Kau di kod jam na dangin nak mau mawar. Adang kodong na jam. Wih jam di rumah mawar puluk minit.
1: Mesti mawar.
0: Mesti mau jam mawar.
1: Ngadan pung dengan ngadan buah sama. Balun bawang
0: ngadan
1: Melayu.
0: Bang bahasa sama. Melayu. Ya mau pung di miak ya tetenan bang balatau. Master Kiu.
1: Bahasa Melayu, bahasa lun bawang. Sama nama dia.
0: Sama ke ya?
1: Sama.
0: Itau penetan buah di naya buah di pelah. Ya. Bang beken tetan tau buah di. Tapi ya mau bang amik kupung nepe ya mepad ngadan na.
1: Mepad ya?
0: Mepad yang ngadan na bang Melayu, bang balatau pernah kudang edit ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Boleh, boleh tahu anun ke.
0: Cata bila bala pun ame ya ku buat. Ruan munala papa ko piring na. Misu ya ku pung pa. Boleh, boleh muyu anun ya.
1: Korang apa pudut buat di? Buat na melibu men.
0: Buat na melibu. Iya, mau melibu buat di. Eh, naya mau busul. Melibu, melibu. Dok darina meteparak ya. Rebuk-rebuk meparak lah.
1: Asal yang bangun meteparak ya.
0: Asal yang bangun meparak lah ya. Eh, asal yang melak, mabirar warna. Anun warna na, mabirar mabetak. Mabirar.
1: Iya bangun mabata.
0: Mabata.
1: Asal melak apa ke?
0: Melak apa?
1: Misuk warna na.
0: Oh, misuk. Misuk mabirar. Ina klo na, ibaon nang napam ku kerap tau di lele mabud di pekan. Buat na malibu sut medari.
1: Ya, selamat tengah hari. Ha Siti Julaika, selamat tengah hari juga.
0: Inan lun geregan kuman buat di inan lun na geregan.
1: Godfrey, berapa sakit mu bet lipan ku di pelah?
0: Sakit gigi, ku sudahlah jawab na. Udah komet lipan pa
1: Temadak.
0: Buat anunya? Buat tembadak?
1: Buat tembadak.
0: Mek ya kuanun. Mek kuanun.
1: Bang ngembam.
0: Oh, nam. Nah, aku nambah. Nah, aku nambah di kudang. Nek isem. Nek isem pake. Nah, isem dodo.
1: Oke, bro Mike. Langsat. Langsat buang L dengan T. Jadi?
0: Angsa. Jadi anun. Jadi angsa lah.
1: Siti. Balado.
0: Balado. Kai dua. Siti Zulaika.
1: Ayah buat lapun ke?
0: Buat lapun. Apun. Apu ya apa? Nam. Dia pung apa? Ayah mek apu apa?
1: Buat mepu.
0: Buat mepu? Anun kena? Dapat tak? Apa ya?
1: Saya buat lapun ke? Buat apu?
0: Ya, naya buat lampun. Naya buat lampun.
1: Clarence, langsat. Jadi angsa.
0: Clarence Muluk, langsat, angsa. Okey.
1: Baru Clarence nak terawih ni apa?
0: Oh, surrender ke dia nak dia. Mo mangsa langsat ya lek beri ilun. Okey. Langsat tipe lah.
1: 4 minit baru, 4 minit baru. 4
0: minit sagat-sagat ke?
1: Sagat ke?
0: Sagat-sagat mu yo.
1: Facebook mali-ali dah telu ni lah.
0: Unad niar, badan ni niar, niar.
1: Kalau ada di ruang TikTok ni.
0: Nam, ngajar dah ni, ngelitam-ngelitam, anun orna, ngarawe, masih ngarawe dah kulak sini.
1: Mesti ngada badi rok order telu ni nak kalah.
0: Inan lukera, ningar or, aku dangina, ma pakalap petrawe aku di dengor dia. Kudang nadang, kudang na.
1: Balado.
0: Hai, kuanta luka unada ningar, luka baru bujuan, anun bala, balado, anun bala muyu. Nama becak ke mana?
1: Bukit Abadi. Dok Mejo
0: Kuan Muyu.
1: Balado kai tunge ni. Balado.
0: Dok Mejo Kuan Muyu daik te. Terima kasih. Good gudang ni te. Lep-lep dang na. ngalap dawar kita tunta Inan.
1: Okey, Inan dawar ide
0: ngana.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ya, Mak Surut.
2: Sama Surut ni lah.
0: Mak Surut, anun or mu pa ke telu?
2: Naik kerja, naik buat kembayau nu.
0: Kembayau, buat kebayau.
2: Oh.
0: Buat kembayau, kembayau. Ke nela, you nela, embaya.
1: Embaya.
0: Embaya.
2: Nah, sama tekin dah tak?
0: Oh, sama tekin.
2: Sama.
1: Tapi asal nela luk ke dengan you nak ke maksud?
0: Naya kupung pa. Maksud, luk beri mu meku bala meku bahasa dua abai mepad nene naya abai nadang mila bala lun tahu ke ba maksud? mau mepad dia telak ya?
2: Mau merendam.
0: Mau.
2: Tak pengam gapa taruh.
1: Okay. Bye. Masih masuk.
0: Ngeto namu ta. Okay, okay, bye.
1: Ya.
2: Bye.
1: Inan tu dah minit baru.
0: 4 minit baru.
1: 4 minit dah ngor balik kai dua.
0: Ngor balik
1: pengek lu nak nadi mereka.
0: Buah ya, warna mabata ya, asal ya.

0: pulasat.
1: Buat pulasat. Buat pulasat ke? Okey. Pulasat. Lukuan dengan carikan. Buat anu dengan dana dia.
0: Berapa gig ke tau? Tapi tahun nanti nana berapa gig? Tapi lupian kedua ni ke?
1: Warna apa ya?
0: Dan pung, pung buah dengan pung sama.
1: Ya. Ambil ikut pung.
0: Kalau bahasa Malaysia, buah pulasat.
1: Anu nurup patun di kadia.
0: Mana kalun bawa buat anu napa man buat pugi napa main sama apa man.
1: Anun urup luk patun di kadia. Di, wa mun lekap buat dia tun. Buat ne tekapan muatun buat anun ya baru kau kelik di. Sa kau nak kelik buat di pakai otomatik kau kelik na apung napa kudang na. Kudang ni ya pun saget kau pung. Dia madak di baru ke. Buat ne madari melibu. Mabata udu ke asal mata.
0: Sali melak.
1: Melak mabirar. Mabirar. Birar kan? Dia. Nah aku kudang na buat nun ya mariram pa. Mariram pa na ya mat.
0: Mabirar teman.
1: Bang buat di ruan. Buat di ke. Sali na melak dodo ke maparak ya.
0: Maparak ya.
1: Melam lah.
0: Mabirar.
1: Melam ya.
0: Nah mabirar. Mek tu kau melam na.
1: Buat anunya.
0: Asal mabirar dong buat buyoy paman. Warna-warna mata ke coklat dia.
1: Mata-mata kuning-kuning ke kuning-kuning. Kuning-kuning udah kudang dipa. Buat anun ta?
0: Buat maritam.
1: Buat maritam. Irita ya kudang napa nainan pung sin apa. mama.
0: Gapa mak?
1: Ba. Mitak pala, macam sunnah mak pala. Telu puluh saat baru macam pukul 2 tau miak ke macam
0: berita.
1: Inan.
0: Buat anu dia?
1: Buat langsat. Buat langsat ke lun telu. Munala T, D, L dengan T na pakai miak kuang saya paman. Kudeng na. Buat kiranya you na dia. Dia na ngorba uci buat kiran ni.
0: Nuan ajak luk
1: mengorak tu Nina. Nuan ajak batiku tanya iko batagap.
0: Ya, buang langsat. Buang L, buang T jadi angsa. Ya.
1: Okey, terima kasih mula kuanta luka pengenengor.
0: Balik luk mabaru tak ya.
1: Iya.
0: Terima kasih luk join.
1: Terima kasih join Limbang FM, TikTok, FB. Kuanta luk nak dengar secara petaju. Balik tawa jo sini. Luk nadi aja tabilak bala puna mek kubuak ruan nalak. Ruan munalak pepeko piring ne misu ye kupung. Or ne ye ina buat langsat. Mek iya ku angsa bang balatau. Okey, terima kasih mula sekuat baru kuantau. Mepapuk baru bang minggu baru kena kelukan dengar Tuhan ngeperwan namuyu.
0: Dengan
1: balik luka mabaru di tau petaju. Itan kai ningar berita bang balatau.

20 Joy di Tabi Malaysia Madani Padpa dengan Gumeri Troko Ngecing Salin Berita Rat Section Berita Wal Semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli dan Joy ini. Rukun negara luta petuluinan ngapuk cabaran polarisasi ide ekstremis. Sarawak Nemalan pele nepat pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak Pimaran Sirluk Mebarat patun salah laku seksual guru.

antarabangsa pemimpin agama Ketelu, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Godagang Namala, falsafah kebangsaan ina petaju mangun kuakang penting inan ngeraban baru perpaduan sosial idi keharmonian masyarakat lamu-lamut pupu agama idi budaya. Rukun negara mangun kukuyut inan ngeletep moral luk pujangku dengan prinsip kepercayaan, kesetiaan, keadilan, kedaulatan undang-undang idi nilai moral luk miak nipu emung rakyat Malaysia. Ia penanda malam Malaysia miak petaju ngegala pengalaman inan ngurus lamu-lamut pupu di kudang apa ngesa ulun secara pad-pad bang tinuduluk do udang kuan masyarakat antarabangsa. Budaya inovasi di kreativiti bang perkhidmatan awam perlu ruan ngikit inan ngeletak penyampaian perkhidmatan luk melundo idi miak ngecing kesan luk petulukuan rakyat. Menteri Bepat Ngerang Perusahaan Kreatif di Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Namala, inovasi bakan moruan milik bang kerab ini ia mau ia mangun kuaja keperluan inan ngapu cabaran pentadbiran moden. Ia Namala kudengina bang adat Nijul Anugrah Kumpulan Inovatif di Kreatif KIK 2026 Daik Kuching. Maya balana ia pernah mangun ku platform penting inan ngegala idea kreatif luk miak ngecing sama kuan rakyat selawe dengan tuduk strategi pembangunan pasca COVID-15 PCDS 2030. Bang kerab luk mepad berita Sarawak Namalan pele nepada ca pusat pembangunan sukan berprestasi tinggi inan ngeraban baru pembangunan atlet idi ngikit prestasi sukan bang bawang. Datuk Sri Abdul Karim luk panak mangun ku Menteri Belia Sukan di Pembangunan Usahawan Namala suinan projek pengainiti dai kompleks sukan Sarawak. Pusat ini biak ruan apa dengan kemudahan moden luk pucang dengan sains sukan, analisis prestasi di teknologi terkini inan ngedengan bupun atlet ngekejing prestasi luk melundo. Ia panak Namala timun projek ini tirawe miak ngimun sepengat masa sukma dengan kekempat-pad lamu-lamut bupun ngerapu pakar sains sukan. Upis Pendidikan Bawang JPN Sarawak Nepimaran Seluk Mebarat patun salah laku seksual luk ngerapu seburur guru bang bawang ini luk neriak bang media sosial. Maya galak JPN Sarawak kes ina undat bang siasatan polis idi upis ina miak mereka keempat pad inan ngedengan siasatan. Bang kerab luk mepad unit integriti upis Menteri Pendidikan KPM ngerapu jemaah Nazir penak ngedalan siasatan dalaman inan niar among aspek luk merapu dengan kes ina. Guru ina pengetinudo selaba bang upis pendidikan daerah PPD macing siasatan ina mepenga. JPN Sarawak Namala ida napian ngapung anun-anun salah laku seksual idi miak ngalap tindakan tegas kudang lun tersebur luk merapu ina mekeripa salah.

Berita setajuna. Rukun negara luta petulu pakai mangunku panduan utama inan dengan Malaysia ngaput cabaran polarisasi ekstremisme ide ruat galak-galak palsu. Kerabna pebala bang sidang kemuncak.

Hasil pemantauan Luk Dinalan Pasukan Hazmat UPIS Bombay di Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu Nalem nengesa gas metana Luk Nakripa dari Kampung Datuk Kuala Lawas Suinan Inan Mudut Lebu Raya Pesisir Utara NCH ia ina gas Luk Malay Meseb. Ketua Balai Bomba di Penyelamat Lawas Clarence D. Primus Tiandun Namala pemantauan ina Nakripa bacaan had ledakan bawah LEL ngekejing meratu persen nan lubang lukina umur ngegala inan risiko luk medita su inan ina miak meseb atau pug. Pakatu ku ina bupun bomba ngecadang pele kawasan ina ruan ngitak selaba macing sesatan di penilaian setajuna rat upis mineral di geoscience upis alam sekitar di upis kimia Malaysia ruan ngedalan. Bang Angun Luk Nangun Jotelu na pelaba lun tebawang dari Kampung Datuk Kuala Lawas negagap dengan angun gas Luk Remuat Ratbang Tanah su inan kawasan inan mudut dalan sepengekerja mur ke dalam 45 meter dinalan. Tuai nan ngeraban integriti di ketelusan Bang Bebat Dagang Petajur Wan Ngikit Lemaba Timun program das program Pasar Patu Telupi Luk Ruan Upis Menteri Dagang Bang Bawang Idiko Sara Ulun KPDN ngedalan. Program ini neneken ratnan pematuhan Undang-Undang Perniagaan ngerapu nekat atu raga Luk Megala makai alat timang idinari Luk Ino Ngesa idi ngekalai-kalai berdagang Luk Do. Tara Ketua Pengarah Penguat Kuasa Pencegahan KPDN Aris Mamat Nemala Kudang Ina Nalem sepengenengimun program ina dari Pasar Komuniti Tutong Kucing Luk Pinili paliang inisiatif ina. KPDN puasnya dengan tahap pematuhan lun berdagang bang pasar ina idi nemare pelekat pasar patu kuan emung lun berdagang. Program ina miak ruan ngaranat secara tetak-tetak bang put negara inan ngutap nelun makai di ngurang salak luk ngarapu raga idi timang.

0: Sa kuwa baru kaya ngajing tajuk berita utama Puli Dejo ini. Rukun negara luta petului na ngapu cabaran polarisasi ide ekstremisme. Sarawak namalan paling dapat pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak pemaran seluk memberat patun salah laku seksual guru. Dengan ini macam yang ini salin berita Lusinusun Sarifa Aujauya Wan Abdul Rahman Ratsiksyen berita was masa RTM Kuching berita miap negaraan baru pukul 20 dan jona pada 20 dan jo ini tabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

terbukti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Kinanak unat ningal radio tau lute pembangiat.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Radio Tau. Radio Tau malam dah pulih dejo sekuah baru. Lama abang pun pulih dejo jam kaki pada pulih dejo ini. Ajo ming ajo enam kena keluarkan ingat. Ajo sini pulih tali ajo bulan enam. Marwata segmen dan ingat ramai ya pulih dejo do rehat bang udung minggu ini. Do kerja ku anak kena teman tinan. Lu kedalan dan pernah kerja. Dia nun pernah kekeman do ngekem dengan do. Ini bang kelakuan yang kena keluarkan dengan Rina Ratna na jadual pelawan rot bul kukud pekatu Piala Dunia 2026. FIFA 2026 ya. Siapa kena keluarkan dengan nepa 44 tanjo bulan. Di kumpulan lu ke pelawan pukul telu peka ke nepa. Yana bang kumpulan B. Arang Qatar ngelawan Switzerland. Pukul 6 peka ke Brazil yang melawan Morocco. Selepas pukul 5 peka bang kumpulan C, ia in Haiti melawan Scotland. Kan kumpulan D pukul 12 benda jo arang Australia melawan Turki ya. Jadi ini jadual rot 14 jo bulan 6 ini kena keluarkan ya. Bang jo nampak tutunah kuana kena taman tinan. Luka geragan dengan pasukan ataupun tim-tim luka rontau nyukong bang Piala Dunia 2026 ini. Kodangina jadual luka pengalitap. Di menu kenak luka dengan rota bul kukud ini kali rungan nangar rum. Bahkan mekuantau luka nir yang mau bang aput negara. Lama baru temepad kodang ini. Mia kamari awang niat kuan ani danit burutau. Di pad-pada dengan ini nak kena keluarkan ingar marapat manit burutau ngalap tindakan lu positif ataupun tindakan lu kamatu dengan ngado burutau retnan merapu bang judi online lalu tutuna pekatu dengan rota Piala Dunia 2026. So apa tau kali kena keluarkan ingar kalai ina kali rungan miak ngajing susah miak ngajing rugi kuan burutau sebulang. 2:30 minit pulih dejo bang kerab ini tau petaju runkung ramai dengan Nani Lenan Lisa Nani Tatanan Hagai lama bari dia tau lu tambah banget.

0: Malaysia, Radio Tau, Anida Juarang Gawa, Pendengaran Na Melawa.
1: Ruat kala-kala luk nama tu mengapa maruah atau ngebena seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental melepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk datpa atun ekonomi ngerapu keselamatan negara. Geli kekinanak, Seksyen 233 Akta Komunikasi idi Multimedia AKM 1558 lebepat hukum maksimum RM50,000 atau ruang nutup namalah selak atau dua-duana seranga nelun luk mekeripa salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan paling melio kerep ngeruat galak-galak luk ruan maca idi ruan ngerima weh Joshua Veron malah ini pat-pat dengan Radio Tau.
2: Dalam Merikan. Hari Rejo Minggu pukul 2:30 pagi.

Dewa kena keluarkan dengar bukan kerana tak cinta judikai di Lesti ngarama na tau lemah bapu tau barwa segmen dengar ramah ya pulih dajo. Di lemah bapu info berita pulih dajo di kena keluarkan dengar sopa upis Menteri Pendidikan Malaysia KPM namari amaran tegas kuah namung pentan biar sekulat dok ya upis pendidikan bawang JPM. Di upis pendidikan daerah PPD paling ngalap tindakan luka masagat atau nanunan aduk luka ngarapu salah laku bang sikula ya. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq Nemala. Jadi anunan pernah aduk luka ruan ngajing perlu ruan ngelesai mayak prosedur luka litap. Jadi nak perlu nginet kes ataupun sesebulan kes ina ruan ngeriak bang media sosial. Kudang ina luka ginalak na kenak luka ningar karam pinutu ng iman ratnan sebelang kes guru dalai luka enak ngedakwa salah laku seksual patun seburur anak sikula umur puluh enam lak luka nangun bang lawas ya luka neriak bang media sosial. Di Bangkara Blu Kabupaten siapa masyarakat pituan paling makai saluran rasmi bupun kuasai dan ngeripot anunan penak salah laku kuan keselamatan di perlindungan luka meriput kuan anak sikula luka marapu. Kita merapat teman di Borutau lukuna dengar Bangkara ini makai saluran ataupun makai media sosial dengan matu. Kedenginan salah laku luka ruan tau ngerima. Ngadu melamaba saluran luk matu ya. Paling tindakan mia ke lapan. Paling anun penat luka ruan ngedalan mia ke ruan ngelesai dengan nado. Jadi pada dengan ini pernah kena luka ningar ngakala sekuah baru kuan anak-anak tahu luka form 6 banglak 2025. Siapa putut kaki pada periksa sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 mia kerwata dan copat minggu baru yang nama kena puluk walu aco bulan 6 pukul puluk aca setengah peka. Jadi anak-anak tahu luka merapu mia ke nyer putut kaki pada periksa manit-manit. Lama ba talian dan www.mpm.edu.my ataupun tau mia ke anyar lama ba pautan stpm.mpm.edu.my/stpmk. Wan luka pian nanya secara petaju lemah ba SMS nya ke type STPM jarak nubur kad pengenalan jarak nubur giliran idina tadamek na nubur aja 5 walu walu walu nyimun pukul 10 aja pakak ya. Idi anun itun kena keluka ningar tau mia ke email amek nan stpm@mpm.edu.my. Kedua ini luka rinwata Majlis Peperiksaan Malaysia. Maba bernama Poli Dajo ini. Dada Lawi, kuan muyu luka net Bang Lawi. Jam sini merepet kena nak meliu Bang Lawi. Kudang apet penat ini dojo luka mangun bang kerap ini. Lio-lio tau. Mayak peraturan dalam alun-alun. Lipat pada dengan ini ngeletup keselamatan buruh tau dok kuan luluk teman lepat pada dengan tau ya. Tuan nguyut Bang Lawi kena nak manit-manit boleh miyak majing dengan dok. Ini tau peta cuitan ku ningar nani ratin jelas ya nani tatanan kerap ku sebulang.

ke Ningarwata program ini. Angimun pukul 1:30 Munadejo ya. Ya kepadpa dengan Dr. Henry Padin kenaka Sandra Rata Community Digital ini padpa dengan DJ Grace. Lu kemia ke pebala ratan dunia digital ini influencer. Mabar radio tau?

Edi marapat macam papu baru kena keluka ningar bang karapatun dong adalah namung aktiviti tau bang jo sini macam malam napa. Di nak lupan bang jo napa tau panak mia ke padpa di tengkai ningar program dalam melikan pukul 2:30 da jo ya. Di sepang berita ringkas na pekinan ke padpa dengan DJ Sibil Rata Perkhidmatan Bisaya naju program Limang FM rat pukul 3 macing pukul 6.00 daco. Tuan ngaparuan na mungkin nak tamantinan ya pepenai nantau na dengar. Terima kasih sekuat baru padpa dengan ku DJ MA Double RY. Untuk ngaka maco sini padpa dengan DJ Roslin Ina bang jam 1 di kedua pelamaba program pelik. Di kuantau luka pengenamari like di love lama bahas siaran Facebook Kelimang FM. Terima kasih mula ta kuantau luka pengenamari ningar lama bahas TikTok yang apa nak ya. Apa baru kena luka ningar dodok lawe kuantau luka nadbang lawe Tuhan ngaparuan.

Ya, mencari barang mencari jati bersama lagi Jamal Sli de Tanda Tite sebelum pukul 6 so pada teh. Jadi senyum penaus lagi rancangan jati untuk saya pada teh sama-sama natu gulu jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada onom pedalu ada bulan onom tahun 2026. Pada mau pengusaha jatuh jangan itu jati akan taus bersama lam rancangan suara tadu pendapat puncak prestasi bersama lam segmen Tad Serayu Timur Sabah. Lam pukul apa saya pada berita Tad Limbang FM akan malapa kengon. Pada berita Tad Limbang FM jati bersama lam rancangan relax tahun limo. Sementara lam pukul limo so pada berita National Tad National FM Kuala Lumpur akan malapa kengon. Pada berita National Tad National FM Kuala Lumpur jati akan taus bersama sama lam rancangan keturi jati kilano bersama lam rancangan dendang 56. Jadi lampu kolonom saya lam tuntut bisa ya akan mai. Ya jemaah sekalian demikian rancangan yang akan malapa kongon tadi teh sabar pukul 6 sore pada teh.

0: Berindah Mayapokongsi Keterangan, suara tak terdapat puncak prestasi. Edu Jeffy sudah gunung anggam.
1: Suara 34 Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Okey, jam Muslim dah titik jati bersama dalam rancangan Talu Pendapat Jami Suka seperti yang janji jati kemarin. Jadi suara-suara muka saya timur menyun yang Agus sejak mempost juga live Facebook Limbang FM lama saya teh. Untuk nak tahu sejak dalam rancangan Talu Pendapat Jami Suka. Jadi suara-suara muka saya timur menyun yang setia tadi Limbang FM domai. Mungkin akan tahu bersama my personality jati ataupun dudun jati tak ada teh. You know bercerita tentang Madi Miani Biula. Jadi dari lapas peluang itu tahu bersama dalam rancangan Talu Pendapat Jami Suka. Tunggu nak jadikan berginang tu dulu bersama sebuah lagu tada asik band bersama lagu no Ibok Ibok.

0: Okey, jam asli dah. Jadi song-song makasih tu momen yang Agus saja bersama juga salam dan saya. Pinomo milik kita akan bersama dalam rancangan Talu Pada Pajak Jam Isoka. Okey, seperti janji jati ku mai dalam rancangan Talu Pada Pajak jati aku tetamu ataupun personality yang ombo jati bersama saya Encik Tunik ataupun yang Tunik jati untuk saya berada dalam dudung jati dalam rancangan Talu Pada Pajak Jam Isoka. Jadi nonaan berita so, saya berada tengah.
1: Muncul saya pada waktu muncul lah.
0: Okay. Jadi sanjung bagi jati ngomolo ante rancangan jati terlalu berdapat teh. Boleh tak dulu perkenalkan diri isaikah yang ngatur nik tomai.
1: Terima kasih nak nakon sibil lah. Karena sudi jemput temu pi ante rancangan lam RTM.
0: Ya. Yeah.
1: Aku tunik anak ya balah asal kampung Kalimadang.
0: Okey, jadi ante diusahakan Mas Ete. Ane tau ngajak Mas Ete.
1: Mas Ete kerja biasa-biasa lah.
0: Yeah.
1: Jadi aku ngal-ngal pertukangan tangan. Macam biola.
0: Biola.
1: Ataupun ngal angkap madi, ulu madi lah macam ini.
0: Angkapnya ulu madi lah. Jadi an boy sudah aktif ataupun terlibat angket dalam bidang pertukangan terkemai.
1: Kalau dikira memang buai sudahlah. Cuma macam jami temai awal masa awal jelema yang berguno yang nyungal jami akan ngalah.
0: Cemino lah.
1: Ya order cembo jelema yang ngode bang-bang macam ino lah.
0: Pokok tahun sudah ngal temai. Bila amia angkap madi itu temai.
1: Ngal bila te ngal angkap madi te kalau ngira labih lah. Puluhan tahun ni.
0: Puluhan tahun ni ya. Lebih tak 20 tahun lah. Tak lupa tahun macam mana lah.
1: Kurang lebih macam ini lah.
0: Memang buaya sudah. Jadi macam bu kena awal saya tano yang ngate kangkit dalam bidang bertukang teh.
1: Bidang bertukang.
0: Macam bu memulau saya tak no lah.
1: Memulau saya tak teh. Kira-kira cerita masa lampau lah. Jadi ya mah jami itu pun nak kena sungulun
0: bertukang ni
1: walaupun yo nak kena nyepako kena kerja kampung lah.
0: Yeah.
1: Memang yo minat no ngal biola angkap madi ataupun ngal gambus an segala pertukangan tangan alat-alat pan deh
0: muzik tu mai
1: saya lah alat muzik macam madi ni kemai untuk kegunaan jalan pun nak nyungal di sini lah. Mulai ya makku leid lah.
0: Inilah minat no mai.
1: Minat ino mungkin tersendiri lah yang tahu timupi anak lah macam aku
0: kita,
1: lah.
0: Kita ada-ada sudah kita yang ngal no kan.
1: Ada-ada tadiok sudah. Tadiok.
0: Memang tadugulu sudah lah. Okay. Bercerita pasal mea craft tangan itu mai. Jadi macam bu gaya no proses. Sini-sini lah cerita gulu. Macam bu gaya proses ngal angkap madi itu mai.
1: Ngal angkap madi. Jadi macam nyugut selera aja lama yang ampun madi lah. Jadi anda tak madi no cemti kaju no macam mo size ka madi dia awal suang cara lah. Cara jadi nakin kadang-kadang awal jalma nakin suka ayo
0: terbalik
1: yang suka macam itu macam
0: musibah
1: jadi
0: mato no musibah
1: yang suka macam terbalik lah jadi mesti nyugut ni lah selera di show cengbia ulu kah macam itu kajurna jadi nyugut ni lah an kapal no nipis nyugut biasa semadi
0: jadi
1: cara yo nakin yo lah yang harus itu.
0: Sohmat ke daklan lah. Jadi ya macam ke proses madi angka madi tu mai bagium bahan atau kemai. An jenis kayu yang kau ngana. Angka madi mai ulu madi nur mai.
1: Kadang-kadang aku jelema yang nyu tu kemai. Yo ngibit kayu nur sendiri lah.
0: Awan istilah tenggelam.
1: Jadi pun bagium kadang-kadang jep mudah lah bagium kayu yang lawa-lawa nak inovan kurat nanti.
0: Kuat nur mai.
1: Mau gium kayu yang muncul lah.
0: Muncul. Sendiri gium kah ataupun mali tad lama lagi nak?
1: Kalau na macam jati yang berguna untuk ngah sendiri, jati gium sendiri lah. Kadang kalau jelema yang nyu pun yo kadang yo ngipit kayu nih sendiri lagi muncul lah.
0: Lagi muncul lagi sanang lah nih. Nista bakal gium sudah. Jadi kalau yang apa nih ngal cerita kan, cembu kan? Aku mesin kah ataupun pakai longon tu mai?
1: Pakai kas untuk ngal ti, memang kalau jami yang ngal, kalau tu gulu tu tau lain.
0: Ya.
1: Memang yang pakai madi sajalah.
0: Oh ya. Nah,
1: jadi oleh karena sudah nak kenal zaman sudah modern. Jami aku katam, aku grinder, aku nega drill kah untuk inilah. Untuk lemilah kita yang kena si show show
0: cinso lagi oh so lagi
1: untuk lemilah
0: kayu jigsaw nama yang halus lagi nak main
1: jigsaw
0: inilah. Jadi kalau cerita sama dia tekan pokok ogon ke cas kong mulai engkap maya ente ulu madi nama
1: mintong dia size lah kalau macam itu tiga lah dalam empat ngepon demo 6 podinggit macam mana?
0: Seset me ulu madina lah.
1: Seset me ulu madina. So pam-pam lah kalau ngal bang te kalau nyuk cukup barang pun memang kurang lah.
0: Benar-benar. Ino cas untuk kau ngal sajalah. Lain lagi kalau kau nyedio ante yang kalau yang nyedio kayu no to mai?
1: Kayu-kayu ino mungkin aku tambah lagi lah yo mpun na ogo macam mana.
0: Pasal
1: kalau jadi mana begium kayu te memang aku susah ke diok lah.
0: Jadi an buai na kala no. Kayu no jopo selajo-selajo kau ngalap kayu selajo kau ante nuka ngal jadi angkap no mai kan. An buai ge aku kau ngadau lagi po ngadau ngalak ge.
1: Muncai selalu na dan ngadau tu dulu lah supaya lebih muncai. Tak yo kalah cukup kalah no jadi aku bertukang nak jun jadi lah memulakan cembo proses ngal no kalau yang masa-masa mungkin yo jepa apa muncai mah jadi yo kalah no mai cukup kalah na baru boleh ngal
0: tahan lagi lah. Okey kalau kayu an mai kayu ranggu tu mai kan
1: kayu ranggu
0: jembo dombo saja kalap kayu tu
1: kayu ranggu tu kalau kira kadang-kadang kalau nasib pitana jati sendiri lebih muncul lah. Kalau pitana jelama mestilah nak kena jati memang kayu no kayu yang awal kualiti bah mungkin babali lah babayar
0: babakai lah no mali lah no mai kayu no mai
1: mali
0: okay so kita mai biula ada gitu mai biula no sama ni ka kayu kanggu tu mai ataupun aku kayu lain lagi
1: biula tu ko mai sebenarnya no kalau kan karena kayu kanggu pun boleh, ha? Cuma yang pun kono keping no gayo kan. Jadi yang jami itu kami untuk lebih senang dok lah, karena kayu yang
0: pelet lah mereka kayu pelet no kan?
1: Pelet kah yang moncoy yang pun na penol anda batik nah.
0: Itu ngal biola itu kan karena mesin kah cuma kena no?
1: Mesti karena mesin kalau karena longan yo kurang.
0: Sebab biola teh lagi halus lagi kerajaan no tukang no. Nah, jadi inan no kau mulai tengalan ke bukan no?
1: Di tengalan lah.
0: Tengalan kan lain no.
1: Ya. Cuma kalau kadang-kadang ulu nite aku jelema yang pandai ni. Siapa sama jamilah. Jadi nyu yo ngalulu ataupun boleh ngal terus saja macam inilah.
0: macam sinan bila teh an buai kau mongoso
1: kalau kerja full time lah mesti mau kerja halus mungkin sabo inilah kalau mungkin dalam
0: sebulan dua bulan
1: kan sebulan lah macam
0: sebulan ino kira laju sedana lah
1: paham lah yo bang teh handmade teh kena hasil ke tangan
0: halus lagi kan halus
1: mono supaya lebih muncai
0: kalau biola teh pokok go kira no kau pebali.
1: Kalau pebali te nak kena kadang-kadang aku jalan membali yo berkatakan hogo lah. Kalau yo pandai cembo cara jati jamilah yang ngal-ngal bila te macam kemudahan no mencembo cara ngal.
0: Mono.
1: Jep senang lah.
0: Jep senang.
1: Memang kalau jati mali pi kadai pun memang hogo ni bawa pasal.
0: Ya.
1: Ti lengka mesin bah kalau mesin yo sintesa size nya no sintesa
0: sama
1: kau mulai sama yang ti kap tangan ogo dalam 500
0: macam mana lah pesawat lah you know, Hugo standard ke ano? Hugo standard 500
1: lima. Ini pun kira murah sudah lah nah. Oleh karena aku jalan mana yang berminat, bahwa yang ngintongnya jalan mati nih, aku yang berminat, dan ngantong saja, aku yang berminat, masa itu aku ingat kurang lah jalan mana yang pandai ngayam.
0: Jadi perhiasan saja lah.
1: Perhiasan saja, ngantong di nanti ubon tamu.
0: Jadi cerita pasal bila tekan, selalu no jalan mana yang pandai ngal bila tekan, pandai nih ngisil bila.
1: Ngerti no? Anjuk. Nyuko anu pasti lah tu yang aku pandai. Kalau yang memang bila memang yang pandai ngisi lah mamaku.
0: Tapi kajun mau
1: aku ngan, aku pandai ngayam. Karena bagaimana ti memang
0: tadulu sudah
1: tadulu. Jadi indu ya mak aku tadulu pun memang pandai ngal bila. Mamaku pandai ngal bila, pandai ngisi bila. Ibuku pandai banding. Kalau kunjung silap lam RTM tu pun aku yo recording tadulu. Anding ya kok.
0: Anding namanya kan dari kota ngar kemana.
1: Lagu-lagu asal.
0: Ya. Jadi kalau ketemu kesal, tadamu ke belajar atau mai belajar tengalan ke ataupun ngitung tad tad jelama lain tu mampu kan? No?
1: Ngal-ngal ti kemai beli karena ya makku tu dulu aku ke kaliok lah no. Yo pun pandai ngal bang ti nak kenal jadi ti aku ti memang ajin lah.
0: Yeah.
1: Suka ngitung. Pertama-tama kali ya mak dulu kalau yo pungo ka aja pekabun lah tong memang yo aku nyengkau ngalulu madi ngalangkep madi ngabila jadi aku memang minat lah tadnyo walaupun ae saboe pungo macam paham lah to leda
0: jadi
1: jepokakan anak kadang-kadang lampung gis ataupun lampung biasa yo nganak lengkap macam yang jame ngalte lah yang masa moden yo ngal nganak madi nyuwung lah halus pangti kemai pakai mandi nyepak ko cuma gergaji lah gergaji
0: maya
1: mandi keke
0: keke
1: kayu jadi hasil lo kemai pun memang ya jadi tapi hasil lo nyepak
0: sebab halus lah
1: nyep sebab halus lah yang aku masih itu lah
0: tuh masih itu aku mesin kertas pasir lagi mana jadi ansong sudah kira-kira no sebuah kau tak dulu sampai titik ansuang sudah kau ngal madi ulai angkap madi normai meni bila tu mai
1: angkap madi teh memang ulu madi memang suang lah kali lebih ni beratus kali pasal leo suka kadang-kadang jelama yang napit madi me ulu jadi angkap yo nyepau stidi yo nyungal tahu lah madi me ulu angkap macam mana.
0: Jadi jelama ano mai pelanggan teh mai ngedapit madi madi kusung nono aja njepau angkap njepau ano jadi kau yo request ante tak ngal angkap mea ante ngal ulu madi teh mai jadi cuma sinan sejak kau nganak kayu lah teh mai kayu kanggo aja
1: kalau ngintong ya kayu lah kalau aku lagi kadang-kadang aku yang kayu no kayu malam ya ini lagi pun muncul nih tapi kadang-kadang masih itu susah lah kalau kayu
0: isapnya payah gontok sudah
1: pun memang aku tapi kosan jelama lah
0: kosan tanah jelama namanya
1: kosan tanah jelama
0: payah dok no kalau buli kalau pembali namanya buli ini kan
1: buli ini buli buli bulion buli mati
0: buli mati
1: jadi lain na ogo no kan
0: lain mo no nakon lagi ogo no
1: angkap lagi ogo lain ka kaya jadi pabalik ngalo may ako jalan mga ogo yung ko na
0: yung
1: mo kiraan ni berumbo kalap kayu macam ino
0: kos no kos lain na yung konjik ito sebuah no
1: cuma yung ito sudah madi sudah pongo
0: yang sudah pongo sudah yung konjik pandai yang tad mulo ngalap tad mo belentalun tanah jelama lagi mali lagi kayu ino memang susah benar. Jadi cambuk kan yang ngate mai pebali hasil tukang tu mai.
1: Pebali hasil tukang tu mai ngentong ge tempahan jelema lah. Kadang pagun nak nyo pagun abai sebelah bone sino pun memang awo jelema yang nyu ani lah. Cuma yang sudah biasa yo pandai kan ngentong hasil diri. Ayo nyungal ngal di angkap madi meulu madi.
0: Selain tad kawan-kawan namae kan aku bicara lain lagi ke kau promosi itu mai angkat madi mebula tu mai
1: cara lainnya
0: cara ke pebali itu mai
1: Untuk kawan-kawanan ni lah.
0: Kawan-kawan saja ni.
1: Kawan-kawan.
0: Pos-pos ni pawal lagi masa itu lah.
1: Jadi ni bawa pos-pos lah. Mungkin aku tapi nyuku benar nyuku pasti lah.
0: Nyuku pasti lah ini. Okey.
1: Tunjuk ngepos lah.
0: Okey ngah. Selain tada bila angkap madi tu kan, jadi an lagi yang kau pandai betukang tu main, ngal betukang tu main.
1: Tukang-tukang deh, tukang kalau biasalah jam-jam itu kan suang activity.
0: Ya, bono.
1: Kalau saya ti sentiasa aku masa berbulang aku jadi kan jangan program yang bot kalau
0: remote control lah.
1: Jadi dia, aku pun aku ngalah ni mutu eno lah.
0: Ngal mutu bot tengok mai.
1: Mutu bot control.
0: Control tengok mai. Ngal meni ngayam kah ataupun ngal saja.
1: Ngal meni ngayam meni. Kalau kunci silap lah yang aku yang sudah ngayam buat kontrol itu memang sudah buai lah.
0: Buai ini.
1: Jadi aku slow kedok lah. Sibuk kan.
0: Iya benar.
1: Jadi aku ini enak-enak jadi bisa ya pun aku pandai ngal ini.
0: Pandai ngal ini. Sama ini kah cara ngal lo bukan?
1: Untung kayak peten lah, peten lah.
0: Peten lah.
1: Peten sungguh-sungguh lah.
0: Tadi muka kau cara yang ngal buat itu gimana buat remote control itu kemai nyugut dalam gambar kah? Yo sebab yo sinan-sinan no mai kaping-kaping no mai bagaimana no?
1: Kadang kalau kau sudah ane paham sudah gitu buat ino kemai tapi dalam gambar jadi boleh nyugut bah saya lagi-lagi kalau kau aku sebuah lah sebuah sinan jenis ternyo kau boleh nyukat
0: sampel lo aku sudah
1: sampel aku aku po jenis empat jenis lah. Boleh.
0: Masa memulau nama buat yang memulau nama mali ke ataupun sudah ngal tengalan nama.
1: Yang memulau memang aku belajar mali. Dia lah mali.
0: Mali lah no. Kayak sampel nama.
1: Sampel.
0: Memang
1: mali.
0: Selain terbuat nama ini aku lagi kecam ngal ngan nama ke kajian yang nama gambus nama.
1: Gambus ni. Pun aku ni ngal ni lah. Kalau cuma gambus. Anak nyebapa ane aku nyebapa kan lah aku minat di mobil lah nanti dari terlampau suang nanti
0: biola yang kemadi itu kemai yang pandai saja memang aku ni lah ngal gambus tu mai
1: gambus tu memang pandai ngal ni lah gambus ya pertama-tama macam gambus ceti lain lah
0: ya
1: soalnya mak aku tu dulu pun yo memang pakar ngal gambus ni lah. Yang gambus pun boleh.
0: Pedalai aku lah, yang pedalai original aku, no.
1: Yang original, yang tebal, mulai yang makku tu dulu lah.
0: Kakak lagi aku hasil lah. Cembuk kan, no? Sama kah gambus dengan gambus-gambus lain tu mai, ataupun jati aku trademark tu mai, gambus tu mai.
1: Gambus kalau gambus jati, gambus jati, jom sama dengan gambus yang anti Arabic. Yang orang yang biasa-biasa kalau bisa gembus mesti yang gembus yang kalau gembus lah dia lain pattern lah.
0: Nah, lain pattern lah. Jep sama yang agutil no?
1: Sama yang jenis agutil.
0: Tapi
1: katab memang sama.
0: Sama. Ya corak no saja lain no.
1: Corak saja lain.
0: Bentuk no no.
1: Bentuk.
0: Okey. Jadi selain itu kan pebali madi mete aku diki jelama ataupun pelangganmu tad kosan lain selain tad buna itu mai aku lagi
1: mungkin yang wong yang alap no mai aku yang pos ni ba madi tengok mai
0: tad kawan lah
1: tad kawan tengok mai mungkin yo saboi timo li kosan Sabah
0: sadu sadana madi nak kan? Angkap madi nak mai
1: temu kosan Sabah. Kalau nyuku silap lah aku yang marah macam itu.
0: Ya.
1: Madi, belum madi itu kemai kalau sudah pongo. Timu sino. Kalau pasan aku selalu kan pandai sino memang aku sudah lah teh. Bang teh.
0: Ya, saboy sudah. Saboy sudah bisa bahas no. Okay, jadi selalu no kan jelama mali teh aku ke masa ramai-ramai masa macam berbulang macam aktiviti lah tapi saya sino kan ataupun ada biasa pun aku ni jelama mali ataupun nguda ngal angkap madi ataupun bila tu mai
1: jadi ti kalau masa ada ramai-ramai aku nje pebali lah aku pun kita aku jelama pebali ni jadi yang aku tu mai kira personal saja lah
0: Menghalap oda personal saja.
1: Oda personal saya yang nempah aku ngal saja.
0: Nak kajun apa itu kan diam-diam saja lah no.
1: Diam-diam.
0: tapi memang suang lah sudah lama. No. Pandai sudah has cemboge hasil no. Okay ngah macam boleh no cara no kau pebali ataupun promosi barang mu teh. Aku cara lain lagi kah?
1: Cara lain jelema yang pandai yo memang manau nyu lah.
0: Cam kosan limbang tu lah pandai. Aku tad baca lain aku ni kah?
1: Memang aku bangsa lain ni. Kalau salur nanti nak ajar nanti bayar-bayar tu lah.
0: Sebab yo aku terpakai gaya nong intong corak-corak kayu kanggo nong mai kena. Sebab lawak tetawat nong sebenarnya. Okay, jadi cerita pasal angkap madi, meni bila tekan an cabaran utama no bila kau betukangal do benda te lah.
1: Cabaran no memang nak no masa meni mau hati-hati lah pasal yang lain jadi ngajak nak mai madi tu ha jadi ngana mesin bah.
0: Ya benar.
1: Ngana mesin kalau jadi nyoba hati-hati ujung-ujung
0: longon nak makan.
1: Ujung balakum.
0: Ini saja cabarannya lah.
1: Hati-hati lah. Memang kajati memang halus lah.
0: Halus benar-benar.
1: Memang halus.
0: Ke tatano macam itu kan, yo senang mali senang cuma kan.
1: Sudah
0: yo pengen. Yo finishing nomai okay. Tapi yo konjo pandai an buai proses nengal bila meni angkap nomai di nomai kan.
1: Pertama kalau jadi ngintai gam no kudau lah.
0: Ya.
1: Aku ngena gam de nyepo pakai ngena yang talu minit teh. Jap. Aku ngena gam yang alam
0: memang khas.
1: Baik ngintai yo saboi sengadau suntong macam mana agu muka.
0: Semokot bono sudah. Ah,
1: semokot lah.
0: Jadi sebenarnya nyep kita sebenarnya teh pandai kalau nutup gam no kemai kan.
1: Temuan.
0: Okay, sobat cerita dulu ngah pengalamanmu sebuah kau ngal angkap meni bila tu mai pengalamanmu tad tugul-tugul lah cembo kena cerita lah.
1: Pengalaman lah. Jadi nak kena kau jep midu tad macam-macam kan masalah.
0: Yeah.
1: Kalau ngal tu tentu ramuan-ramuannya yang penting lah.
0: Bagaimana ramuan lah?
1: Di ngabila te memang terdiok sudah aku kita lah.
0: Okay, kalau macam yang saya tahu memang aku benda atau ramuan memang import kah? Tadbila tu memang
1: nyepo import lah kalau
0: negara kayu
1: no. Te memang jeti malian.
0: Malia.
1: Jadi kayu tu memang kayu yang jeti penemu kelap lah yang muncai corak lah memang import.
0: Kalau memang import lah yang muncul corak no mai.
1: Memang ti kayu ti top China berarti kalau ini.
0: Kayu
1: angin, kayu jati aja jati lah, kayu jati.
0: Kalau kayu jati lah no. Jadi kayu memang tak kayu tan lah tu mai.
1: Tan lah memang tan. Kalau tan sayang ni kan.
0: Iya benar.
1: Kayu bang ti memang jenis kayu yang muncul lah pilihan.
0: Jadi saya tak rasa pengalaman tu kan. Bila mula-mula mu kakal gi kanau kah bukan no?
1: Bila mula-mula sudah rusak lah pasal kayu no anjep sama mah kayu yang
0: anjep tanah no.
1: Bila yang nomor 2 lah.
0: Teh no bila nomor 2.
1: Memang buai sudah.
0: Memang buai sudah mai kau lah tu mai. Pokok tahun sudah no agak-agak no bila teh.
1: Bila teh memang
0: macam agu gitu ko.
1: Puluhan tahun sudah lah.
0: Oh iya. Macam agu.
1: Yo dijaga dengan muncai lah.
0: Pak Ano. Jadi kalau tapi lama dari bahasa nanti kita sebenarnya kak nombor gak corak nanti kemai ini tata nanti kemai. Kalau ngintong live tio kan memang macam aku ngumah pun macam aku setahun dua tahun.
1: Sehingga setahun dua tahun memang puluhan tahun.
0: Puluhan tahun sudah.
1: Memang ia terjaga memang jaga memang muncai lah.
0: Finishing nana ano mengenai Bernis kan bukan nana?
1: Nana bernis saja.
0: Bernis saja.
1: Bernis yang clear. Angkat ya. Madi pun nana macam menunjuk apa nana warna-warna lah.
0: Untuk ngalantau tetau wat no
1: nah, menjawab. Yo kalau yo memang
0: Barnes dah.
1: Barnes memang
0: leman tau lah wat no.
1: Wat memang leman tau. Lawa lah
0: macam. Ya lah macam itu pun orang itu memang muncul sini. Anka perancanganmu untuk masa itu meni masa-masa kan ikut dalam bidang betukang teh.
1: Oh, masa kan ikut masa itu harap yang anak-anak gua lagu teh kalau nak kena kau buli
0: nyambung lah.
1: Nyambung sama-sama lah, sama-sama apa supaya tekanan jati tu kau main jepo pupus macam itu lah.
0: Benar.
1: Macam itu ni ngal biula kah ngal mandi kah. Jadi nak kena kau jep senang ni ngal ni. You know jelema saja yang sanggup lah.
0: Benar.
1: Ini karena bang-bang itu betak. Bang ngal jati kamu kadang masa macam aku walaupun aku kerja memang kalau aku kan ngal bang itu. Jep ngada masalah sentiasa ngajangka umu sino ngajangka umu tio memang
0: uli mak kerja nomai ngajangka kas kerja sekejap lah
1: kerja memang aku ngajangka ngal angkap mandi ka nyambung lah nyambung yang ko udah jelema biola ka kau ngambil macam ini lah
0: memang masa lapang nopen pino ni pino ni okay, jadi ketua sekali aku nasihat ka ataupun bilin ka hasno timo anak-anak wabagu ataupun panak-panak agu yang kan boleh berminat dalam bidang itu.
1: Untuk anak-anak wabagu yang awal masa nyepugi lah kalau mion cem nak kena belajar betukang anan saja barang lah.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun lain daripada bila kalau penandai ngal saja. Kadang nak kena suang pikir lah pertama-tama kali kalau yang pandai lagi kalau aku jalan mangal bila macam jami itu yang sudah nak kena lanjut usia muntah sudah mungkin dia pandai lah yang akan mikot entah awak kah lagi yang
0: betukang pandai betukang nak kemai
1: oleh karena ayam tiba macam kan pupus
0: ya Pak Ungulun sejak pandai betukang ngal kraftangan bisa ya tahu kan macam cerita muntah kemai kan kalau panak-panak agu kan beliau temiru namai temiru tadi kau temai bukan no boleh kan ini jok
1: kalau yang meminat silakan lah
0: silakan saja jadi
1: anjep kahit ini sebenarnya kalau kan temiru asal jaman ni
0: rajin
1: temiru rajin asal rajin saja ayo bang ti lain kasus kau ni macam negara kau bah memang mau warisi ni memang aku waris biasa yang kan beliau temiru macam ngambil lah kah ngal mandi memang lah ngambil lah sama ngambil lah kalau kau pandai ngambil lah memang pandai ngisil
0: ngisil macam ini lah jadi aku lagi ketulis tadi John gak?
1: Tulis sekali
0: ya
1: dari kau ini lah dari kelemuan si hasil kerap tangan kalau yang pandai ngal saja kadang-kadang angan lah, adang mati lah. Sudah saya nyambung.
0: Ya,
1: inilah yang mencai. Okay. Lepas dipupus.
0: Anda posau lagi tada zaman dah kemai. Mai yang pandai tukang, agu anda posau. Mali pun tada jalan lain. Okay lah, sangat terima kasih timo yang tunik. Bersama Sudi sebenarnya mikot timo konti dia untuk berkongsi pengalaman tentang ngal angkap madi meni biula. Jadi harapan tada dijami supaya ante sukses dalam bidang betukang tu kemai ngalangkap madi meni ngal biula serta ni timo muyun yang di bawah sini yang kan beliau ngal madi kemai ngudah madi ataupun ngal mali biula kemai buli manau ataupun kumat pilih timo yang ngatunik tu kemai untuk ante urusan status no untuk cara ante ngal angkap madi sebab memang ada utek kita untuk angkap madi no anjogi pongos kajo no tapi kita sudah ante wat kayu ranggo no kemai ketua sekali ditekan gongo isil bila tada yang atunik jadi.

0: Atau limau, atau unom, atau minggu. Pukul talu serempadau, selalu pukul apa serempadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi. Atau limau, atau unom, atau minggu. Pukul talu serempadau, selalu pukul apa serempadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
1: Okey, jam maslid. Rosana Sabuai Pintu Tugulu. Jadi bersama dalam rancangan Sorat Tolok Pendapat Puncak Prestasi. Pada pukul 5, pukul 8, saya berdata. Dia akan tahu sekalap orang berita tada Limbang FM. Untuk kena berindang bersama lagu jati yang setahus. No. Lagu tada Jurais Diam, Giyomusin. Untuk berian.

0: Ops Mahir, Maya Ops Gegar yang pernah naik dalam pedalu kuasaan dalam Kuching, Kota Samarahan, Maya Lundung. Operasi yang pernah naik tadi pukul siam dondom, pada misu ada bulan onom, sabar pukul sabar apat dondom, pada ada bulan onom, ino target dalam alan judi talian, kadai makan, bilik sewa, kilang, poso hiburan, maya po-po alan tumpuan, rakyat tadi dari bawah negara. Sebuah operasi sesuang 120 ngulun individu aro penerisa. JAM Sarawak mara operasi penguatkuasaan yang akan terus saling luas lagi untuk moso pelanggaran undang-undang imigresen selain mara jelam ramai untuk nak ketangan timo bagian berkuasa. Jelama Kongslid ino saja begitu. Muncul sebadau mea salam Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, jamah selidah. Titik sudah pun pukul 4.5 minit saya badau. Sama-sama makan, saya temu minat bersama di Jati. Tak mula pun sana tukar mai sabar ini titik. Okey, lepih nombor titik Jati bersama dalam rancangan. Relax Tanlim. Jadi untuk kena tahu saja bersama di Jati, sabar ini untuk cara ini tiga lana, sabar ini pukul 6 soal badau. Jamal Slid, saya pun haus lagi rancangan Jati untuk sebadau tu sama-sama nanti dulu Jati ngalah pandai gaya berita Jati status tu. Berita mula-mula dalam rancangan Relax Talu Limo. Okey, pendengar Sarawak akan tahu senagu lagi agenda ekonomi hijau, mea ekonomi digital, kemajuan tenaga kerja serta peluang ekonomi agung. Itu untuk nantu faedah kemajuan rosu secara adil laku seluruh rakyat. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tunoping Mara bagun ite tarus jadi model keharmonian negara maya rakyat rapus banca kaum maya agama ia dalam kedan saling hormat maya nyambut kepelbagaian. Nyugut ketangan beliau keharmonian yang nawasa adawiti awano hasil usaha betarusan selit bagian dalam menjaga persefahaman maya perpaduan masyarakat. Lama yang sama, perintah Sarawak komited untuk nantu setiap agama penak layanan yang adil nyugut tanggungjawab unit hal-hal agama-agama lain atau uniform. Beliau maranino dalam tuntut soat dalam acara kesyukuran agama-agama lain berkaitan dengan sambutan ulang tahun atau keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong ke Putuku peringkat Sarawak tahun ini dalam Dewan Panglima Rentap Betong. Lama yang sama ini, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari maka Sarawak akan terus nahan nilai toleransi, kesederhanaan maini saling hormat yang jadi asas kekuatan pagunite. Ia sejajar mea tujuan yang dipertuan agung untuk ngintong rakyat ia dalam keadaan aman, segenau maini harmoni. Sementara dalam acara berkenan yang ikut kira-kira 400 ngulun tetamu yang arono tad wakil poro-poro pertubuhan agama, pemimpin masyarakat mea agensi perintah sebagai simbol perpaduan rakyat Sarawak. Sambutan ino yang berlangsung ada itu Sabai Suwabno akan ramai lagi mea aktiviti penelangan raja kita selain acara jamuan teh mea konsert raya. Ino berita jadi yang setahun no, bersama dalam rancangan. Rancangan Relax Talu Limau Jati untuk sebat daun teh. Okey, jamah selit, jadikan berindang setahu lagi sebuah lagu tada Momonera bersama lagu no Kakal Tengalan.

0: akustik pulau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, lagu

0: Tapos bersama Energetic Sedotan untuk malam kenal.
1: Okey, jam aslid. Titik sudah pun pukul 8 talung apa 2 minit saya balau. Terima kasih Timo Mion yang bersama Rejati. Hasil Timo Mion yang kalau mengawasan itu yang dikapidu memin aku pidu menjasakan itu malapak ngon. Hasil Timo Mion yang aku lam negara semuanya tiba nero salam. Sebagian tan panggut Sabah, nukasan Beaufort, Tenom, Sepitang, Labuan, Lawas, Melimbang, Teo, serta ini yang bersama nyugut aplikasi RTM Klik, serta ini yang bersama nyugut live Facebook Limang FM Lama Saite. Untuk anda tahu sejak bersama Rejati, sabana untuk siaran di Tikelano, sabana pukul 6 soho pasal. Okey, jam aslid. Senyapin aku lagi mengindang bersama lagu Jati yang setahu senang. Sama-sama Natu Gulu, Jati Ngala Pandai. Bersama Maya Barito, Jati yang setahu senang. Pidomo Pis Menteri Pendidikan Inovasi dan Kemajuan Bakat MEITD Sarawak ngeluas bagiom bakat robotik anak sekolah Timur Sekolah dari bawah bandar Maya Ud dalam pagunite. Menteri ino Dato' Sri Roland Sagawi Inmara. Anak sekolah dari bawah bandar perlu tenak peluang Maya sokongan untuk ngemaju potensi serta aku kekuatan berlawan dalam bidang ino. Cara ino palu selugut mea bidang robotik mea kecerdasan buatan titik leka enggak no teori sebalik no teknologi sebono untuk membentuk masa Timur Sarawak. Belama ino dalam masa muka rasmi program RoboClash Challenge 2026 Final Leg dalam Dewan Masyarakat Serian. Pertandingan ino nimong pejam sekolah mea labi talu ratus balung opat ngulun anak sekolah tab seluruh pagun kerangkit dalam acara seperti drone obstacle, sumo robot maya robo master. Program Nato Laku Universiti Teknologi Sarawak maya kerjasama MEITD ino diharap kalap nyilau labis suang bakat agu dalam bidang teknologi. Ino berita jati yang setahu seno bersama dalam rancangan Relax Talu Limo Jati untuk saya badau teh. Okey, jam aslid, jadikan tahu selagi berindang bersama lagu tada N bersama lagu no Ikau Kimulawa.

Okay, jamal sedih dah masa pun lebih kurang 4 minit sejak lagi. Jadi untuk nasabah episod dulu, jadi bersama dalam rancangan. Relax Talo 5 pidang bos togo lagi pukul 5 sapara men akan tahu sekala pengongo baito national tada national FM Kuala Lumpur. Jadi itu kena jadi berindang bersama lagu jati yang setahu sno sejapi jati ngongo baito tada national FM Kuala Lumpur. Lagu tada ben bersama lagu no ngintai PTO.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10 juta. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota malbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ini. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ini sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang tertutup.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad

0: Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sebuah itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 85013 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara lima kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
2: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
3: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini. Jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Okey, jam asli di nama sebuah lagu Terengganu Kenangan. Tazza Kevin bersama lagu no. Ibn Mas saja lebih kurang pukul 5.22 minit sopa rau. So, terima kasih. Terima kasih yang bersama Raja Jati. Tak mula pun sana itu kemai sabar ini titik. Harap nak terindang rau sebuah Jati bersama. Jadi tahu saja bersama Raja Jati. Bersama dalam rancangan ketua Jati untuk sopa rau. Bersama dalam rancangan Dendang Limau. Okey, jam asli senyap menawas lagi rancangan Jati untuk soal padat eh. Sama-sama nak tunggu dulu je tinggal pandai gaya jangkaan kena ada untuk bagan Limbang yang mula terpukul siam dondom itu kemain sebuah pada jam. Pidong bawa jangkaan kena ada dalam sebalah soal padat eh sabana pukul siam untung itu numa rasam pisinan doalan. Jadi khas satu memuyan yang kalapa ngau-ngau sana itu indika pidong meminau. Pidong bawa siaran itu malapa kongon. Jadi dapat membatati, dapat membenau. Jika mana lama juga pelan janji mensaboy lam alan yang munyun ngayon ini mas selamat lah. Sama tangan aku dan laut lam kuasa Neglo Sawak, Gumbang Sawat, sinan poin kusung meter saboy sinan poin limu meter. Sementara longo selaju tada selatan barat daya selaju dongapod saboy talungapod kilometer sejam. Ino arono jangkaan kadang ada untuk kadang ti yang mulut tada pukul siam dona menjadi kumain ini sebuai podo jam. Okey, naus lagi bersama saya berita Jati yang setahu usno. Pidembo rukun negara terus kakal tekono sebagai panduan utama dalam memanau kelpelbagaian masyarakat maya nimo cabaran semasa seperti polarisasi, ekstremisme serta kajak-kajak nyibak keterangan yang palsu. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang Mara, falsafah kebangsaan ino jadi pelan peralu dalam nagu lagi perpaduan sosial maya kekuatan berlawan masyarakat hapus banca agama serta budaya dalam Malaysia. Jogit katangan beliau, rukun negara nyedio kompas moral berpunkan prinsip kepercayaan, kesetiaan, keadilan, kedaulatan undang-undang maya nilai moral yang dikongsi bersama rakyat Malaysia. Dato' Aaron ini maka yang negara terus komited untuk berkongsi pengalaman dalam memanau kelpelbagaian meningubas iau yang aman serta harmoni maya masyarakat antara bangsa. Ina berita Jati yang setahu-setahu bersama dalam rancangan Dendang Limo Onom Jati untuk Soh Padau. Dan mostly, darus lagi berindang bersama dalam rancangan Keturi Jati untuk Soh Padau. Lagu tadi mu bersama lagu no Onjap Kukito.

Okey, Jamal Slid. Jadi orang masa lebih kurang 24 minit saja lagi. Sejap lagi saya akan jadi kemelam pukul 6 soal pada hari. Soal-soal makasih. Terima kasih kerana bersama Dejati. Tak melupun saya nanti kemai Sabah nanti teh. Takut saja bersama Dejati Sabah nanti untuk siaran nanti kelana Sabah nanti pukul 6 soal pada hari. Terus lagi bersama saya beritahu jadi yang seterusnya. Pidombo Sarawak akan terus nagu lagi agenda ekonomi hijau dan ekonomi digital, kemajuan tenaga kerja serta peluang ekonomi agung. Itu untuk nantu faedah kemajuan rosu secara adil laku seluruh rakyat. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng maka bagun itu terus jadi model keharmonian negara maya rakyat rapus bancakau maya agama iau lam kedan saling hormat maini nyambut kepelbagaian. Jagut ketangan beliau keharmonian yang nukosu ada itu akan hasil usaha betarusan seri bagian dalam menjaga persefahaman maya perpaduan masyarakat. Dalam masa yang sama, Perintah Sarawak komited untuk nantu setiap agama tenak layanan yang adil nyogot tanggungjawab unit hal-hal agama-agama lain atau UNIFOR. Beliau maranino lam tuntut suaratno lam acara kesyukuran agama-agama lain berkaitan dengan sambutan ulang tahun adau keputeraan rasmi yang dipertuan agung ke Puduru peringkat Sarawak tahun ini dalam Dewan Panglima Rentap Betong. Teks tuntut Soeratno benacar laku Menteri dalam Upis Gayo Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Dalam acara yang sama ini, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari maka Sarawak akan terus nahan nilai toleransi kesederhanaan me saling hormat yang jadi asas kekuatan pagunite. Yo sejajar me tujuan yang dipertuan agung untuk ngintong rakyat iau dalam keadaan aman segenau me harmoni. Sementara itu acara berkenan ikut kira-kira 400 ngulun tetamu yang arono tad wakil poko-poko pertubuhan agama, pemimpin masyarakat me agensi perintah sebagai simbol perpaduan rakyat Sarawak. Sambutan ino yang berlangsung ada uti Sabai Suabno akan ramai lagi maya aktiviti penelangan raja kita selain acara jamuan teh maya konsert rakyat. Ino berito jati yang setahusnya berito ketui dalam rancangan dendang 56 jati untuk soal pada uti. Jadi untuk Najam Maslid, suara-suara makasih temu minyak yang bersama di jati. Khas untuk temu minyak yang kalap ngongosan ini dalam negara semula jati Bunda Darussalam. Sebagian Tanpagun Sabah asum kesan Beaufort Tenom Sepitang Labuan Lawas Mei Limbang Teo serta ini yang bersama nyugut aplikasi RTM Klik Mei ini yang bersama nyugut live Facebook Limang FM tad walaupun sana itu kemai Sabah ini tidak tahu saja bersama Dejati Sabah ini untuk siaran itu kelano Sabah ini pukul 6 soal padau. Jadi jam selid Rosono Sabah itu tunggu jati bersama dalam rancangan Dendang 56 Meni Sabah Pitutuglu, siaran FM, sinan 0.4 megat, lama tuntut Bisaya. Bila bos togo lagi, pukul 6 sore pada, menyerahkan tahu sekali apa yang wongau, siaran YFM Kucing. Jadi itu aku si Belonan, nyebit mencoy sore pada timo pimin selid, mea mencoy jati. Bertemu lagi, bye-bye. Oke, ngapung di Mion, bersama lagu jati yang ketui. Lagu tada Tajur Maung, bersama lagu Nasolah Keberau. Lagu tak Remember of Today, Pergi Hilang dan Lupakan. Tapi senyapinu berindang dulu bersama sebuah lagu tada Asyik Band bersama lagu no Orom Orom Kusuka. Bye-bye.

0: Cerita Jatu Benu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Mata Ngai Tinu Macam-macam lagu.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Senang, kian tua, ngagai kedai seberang jalannya.
4: Oh, sabar ibu anang guai. Pedak nuan mayu mak kereta mansaknya. Sabar dulu.
3: Yeah, peduli aku. Jumpa kek kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena rimah saja.
4: Nyeh, tadi aku mada. Sabar kata.
5: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubang ngelayang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

kuing dau Ita Bedin sama rindu lagu dikena ketengepun ke awak sada lemai kitai ke lemai tu lemai hari 6 13 ribu 6 2026 begulai ngaku Imran Johnny ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi buat penglama 3 jam peninga ya. Jadi terima kasih maga ngagai Nancy Nanggai ya kudah begulai ngaku kita bawa awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang udah gawai tu peningan ngarak ke sama bela gerai sama bela lantang pundah gawai ne hau sama bela ransiang meh ngerja pengawak kita bersari-sari kelebih lagi ba ujung minggu beketo hau iki jadi pekunci ke gayari kami di Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke pasar gitu ba jalai piramli gayari kami cukup yang manah di luar dien cukup ya panas gayari peningan ngau gayari beketuk tentu ya besi peninggal kita pelabakku ya ke benung ngambil awak jugeng kelemai tu peninggal lalu pemaga kita nyangkanya bau ujung minggu ketuk bisiknya luci kereta kini melautai di luar rumah kini jam ke dia tu peninggal au tentu ya anang kurang hirup ai ngau gayari ke cukup ya angat bak jam kita ke dia tu ne ikan jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai semua kita jangkanya baru ajak bugul lengau kami ke lemai tu bawa sada lemai terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tentu ya di Kuching kita boleh mendengar ke kami ngena frekuensi 101.3 FM peninga ya jadi tu sum program kita ungkup ya ke lemai tu nada berubah dan lepas tu lagi dia kita dekat bugul lengau mengeluar program kami Ari Kapit ba Hello Y Kapit lalu nangkan kenya 6:30 lemai dia nuaku maca pesan barat ngagi kita kedeka nganjom pesan barat kita oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita tahu WhatsApp ngagi nomor konti kami ba nomor 013-862-8422 ya lalu nangkan kenya 7:30 lemai tu lagi dia kita deka mendiang ke berita lemai ya ke ditabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching ya udah nyak lagi udah berita dia kita dekat bergulai ngau anti min ba program nembiak miat tanduk ya lemai tu au jadinya tadi tu sum program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita peningat tetap ke pengerindok kita bergulai ngau kami ba YFM sebenarnya kita ngigak mentah udah tu lagi kita ibu perinang dulu ngau lagu ke Dubai Liza Elbert Belaking Y YFM Sada Lemai.

0: Ya, berkenyamai lagu ke Diva Eliza Albert Belaki Nguai. Mari sama lemai dengan gaya menti sikit ya. Bisa ba arus telefon kita. Sama lemai menti. Hello menti. Sini ngak.
1: Ya, hello.
0: Sama lemai dengan Nguan.
1: Ya, sama lemai meda. Ngara keserayang ne. Sebenarnya ya, aku jauh mandi ngau aku tuh.
0: Jauh ne. Au.
1: Ya.
0: Aku dengar nuan terang. Terang di ngaku.
1: Terang ne. Au. Ngara ke... Terang enggak di dengar pada dia ne kita.
0: Iya ngarak ke terang mene. Oh.
1: No betul, nyanya udah terang.
0: Terang
1: berita dari Empu mana hari kami pan sepanya hari itu tadi mana panas mat mau kelemah itu asai ke panas nyerekan kurang nah.
0: Berasa
1: terlalu panas. Oh, berasa.
0: Pansut mau garek jadah berasa dah kulit kita.
1: Aku mau garek ngai men, jadi awal main sekali. Oh, udah tu lagi kita kelalu punya nak.
0: Ya, mah.
1: Mau anda ngelabang panas nak tapi aku ne nanti kita ke anjangkanya bisa pengawal lemai itu bisa juga yang kini agak nuklir linap ge.
0: Ya, mah.
1: Cari aja mau kalau angat.
0: Ya, okay, sebenarnya aja nanti tiba kau to aku to nanti ke di bawah jauh ngelawak kereta ke bawah kian ba ATM di to deh udah
1: yeah.
0: Bingau pala nanti nak tanggi.
1: Aman, aman. Sama apa kenyalan akan kerubung palok. Jadi ni pihak dah jangkau aku.
0: Nana mau ukai palok aku. Kau lapan gaya hari tu segi angat
1: apa? Kalau bisa,
0: kalau bisa aman.
1: Oh, nyak me.
0: Ya.
1: Aku pan ngasai bakal deknya. Kau sama kau sampai ada hujan. Empat hujan pan setiti apa sama jago tengah suruh pedih palau aw.
0: Ya mat.
1: Nyalain mau.
0: Ya engkau menyi kurang perubahan global.
1: Betul betul. Ya. Aw nyame anak-anak nama likun ngadi rempu jaga pengarai nanti ya.
0: Ya nanti baka hari panas baka tu ne. Nanti kita kurang grup air berasa nak kuang kita itu rangkai.
1: Ya aman aman aw. Ya. Tajak pang kita ini menyebut lemau nang ngiru ai lelak nang ada pun kemai nang awal lelak kemai nang
0: ya ya sikit pasai menti aku ngasai ke
1: yeah.
0: Pun nanti baka kurang ai sikit alu ka lain-lain nak sair rekuang
1: ya
0: au lagi kita itu baka kita ke nang ya gawa ba upis de masuk di keluayangan amat de nyata mak nuan ke dalam celah ba mamainya ka ngaso isik tua tu jam 4 nau ya.
1: Oh, nya main nu trisan na saya nya main. Kan jadi ya baik dengan nyinyir ke jalan eh.
0: Ya, mai. Okey, nanti nama berita kita di kafe.
1: Okay. Awak kaku nus ngau berita. Tau ke pukulnya mbak bagi menua kami di kafe tu. Ne, meda. Ngau punya mai ngau apa. Hello, wai kafe kita. Tajapan nak berasai ke. Nudah lebus kawai. Jangka aku bisa ikut sekedar nu. Nudah ngilin bidai. Dekat ngilin bidai ujung minggu tu. Ujung minggu stay up. Ya, kaku na. Jadi bak bulan 6 ke dekat datai kita nemu dia pengawal Sarawak ku sayang dekat datai yang kaya menua kami di Kapit kena 26 27 sampai 28. Jadi palan alai ngatu Sarawak ku sayang hanya bapalan bak sepiak Dewan Sarah bak bagi menua kita di Kapit. Jadi utai kari-kari kunci kaku tu peningan mayuah. Dia nak berkau ngau pekit video promosi bagi bahagian Kapit 2026 ke dia tu bersemai ngau pengawak Sarawak ku sayang tu tadi meow. Jadi keberamai ke leka jaku Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalaman yang koya. Ha. Jadi itu setiap hari cara dikena namanya mantai ke berkeni gaya apa mana rampak menua Kapit ngau megah suang belaga ngau megah Bukit Mabung hari video ke kreatif kedegagak kita nya. Ha. Jadi itu mari peluang gaya siapa aja barang siapa aja ngau masuk bas tentang pekit tu kalai price kecukupan nganti kita. Jadi setiap video kerja kita nya atau kerja ambil kita nya dikira hari maka namanya like Facebook kita ngau mengau panel juri. Ha, jadi nanti kita dekat nemu sebarang tanya bakau ngau perkara tu kita tahu ngiga encik Silitan Siba. Balumo 014-884-8564 014-884-4564 atau ke ngagai Encik Andy 011-319-12664 011-319-12664 nya berkawal dengan pekit video promosi bagi menua kita di Kapit bersama dengan Sarawak Ku Sayang ke dekat atau bagi menua kita di Kapit ngambil ke video kita nanti oleh di pedak kini ke adik ini no, ke mana bagi menua kita di Kapit mantai ke budaya pemakai kita produk tempatan sejarah dengan pengalaman ke kalak biasa di tapik kita untuk kita ke dia bagi menua Kapit. Okey, nyak berita ke terubah ke dikusik aku berkawal ngau promosi bersimai ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu tunggak ke menua kami di Kapit. Jadi pagi tadi mega dia pengawal dalam darah mega bisa dia tu di UPS atau di hospital besar bagi menua kita di Kapit Batam Square. Terima kasih tapi puji kita ke udah ngau pengawal dalam darah bisa mega sekedar hari program kebukai bakal ke dia tu sari tu mega baka jualan ramah medali hari sida upis KPDN bagi menua kita di Kapit ke mega bising atau pengawal tu ngaji pukul 3 lemai jak tu kebenar tadi au jadi nyak pan bisik udah dia tu berita ke buka ngau program balik Kapit Rafari tahun 2006 edisi ke-29 ketika itu kena 17, 18, 19, 19 hari bulan 7 2026 kalau mereka dipelekak ke hari rumah dek rumah Jones ngagai pasar Kapit hanya sepenyampau 42 km hanya bak terbuka lelaki dengan mereka terbuka Indo jadi price ke mana mereka cukup mana dengan kita ke dekat ngau bahas tentang pekir atau ke program Palih Kapit Ras Safari itu edisi ke-29. Jadi asai meh berkini nama tu cabarannya lebih kita ke bekerjasama yang kaku orang kesalung ngau berakit tu nemu yang berkini asai tu. Jadi kaya kita ikan akala yang kanya bisa hati dekat ngau bisa tim ke dekat nguji tau ngiga AO Jos Anak Candu berlumur 019-227-4428 tau ke ngiga AAO Tony Anak Ringgi berlumur 017-807-0164 jadi jangka aku dalam kanan 3 hari tu mereka amai macam aktiviti tau ke program ke dekat dia tu berapa angat tu ilak kita nusi perkara tu ngau nyemetak lagi ngau silik lagi entah uliah kita ngemai sidak pemesain pun ke ngatur program Balih Harap Kapit Safari edisi ke-29 tu ilak nyak ya Amida ngau megak peningan mayu sekedar hari info berita ke uliah dikongsi kaku bahawa awak hello Y Kapit kita ke sekali tu
0: cukup okay. Mana infonya
1: katakan
0: cukup mana infonya kaku
1: cukup mana ini alam kita berakit
0: berakit ne aduh kita ini
1: nanya dia si kau jauh
0: ya ikut di Sibu ya baik nak ikut semak ya baik
1: nanti aku ngumpul di Sibu nah cukup metiam kita nah,
0: cukup
1: kita bagi iban ke aku
0: agak surat ngemai kami kia
1: ya aku deh
0: kak gini dengar
1: namanya meh ngarap ke namanya bisa peluang ya, sekali benda kategori nya ya sida ATM kurape
0: ya ya
1: ni tu boleh nemu mayu ame
0: ya kan ke uji ngau berakit de menti daban kita ya. Selalu ni ngau tanda kala nguji kan? Tahu kan nguji ni nemu kita itu uli agak di anjur
1: ya mesti aku bakal aku tu tiap tahun berkongsi ke cerita berakit aku pun dah kawa ATM berapa belas tahun dah ne nyebutnya ngapa mah aku tong ini
0: ya. Ah nak kala ngasai ne.
1: Nah kala aku pun nak kala ngasai.
0: Kita dah kala ngasai demo ge tu nyerita ke
1: baru. Jangan ge nyerita ya. Yeah. Aku semina kala ngau orang bekaya suba. Hari sekolah SK nama ne. Ni ngai ku lepung Bali ya. Kala jenah saleh ku nyap bekaya ngana ta kaya nya de tu berdua aja. Kala tu ba itu itu ngai ku takut ku dia.
0: Ya, aku
1: begitu. Ringa mah kaya nya pula ku nak bakar rakit eh.
0: Ya, nanti ya sesaleh tanya kita kayuh kita ka Kenika tebelung yang?
1: Kan terbalik kayaknya lah mak. Nak bakar akhir ngan eh.
0: Ya.
1: Tu bak, tu gua tu benar miat eme dah. Agak tegal ngaya aku tak nyau jangka aku.
0: Mat, anda kita dah kita dah mayuh madak tai ba media rama nyau lain. Ya. Yang dia yang tu anak pihak ya.
1: Ya, me. Au, ya me. Ya, oke.
0: Oke, menti. Au.
1: Oke, terima kasih eme dah. Bye bye. Salam jalan ke Perawa.
0: Ya, salam jalan ke Perawa. Bisi maya bukai berkongsi baru gak berita.
1: Ya, betul. Aman-aman. Terima kasih. Ya,
0: bye-bye. Okay, tadi apa dengar Menteri Sigi sudah berkongsi dengan kita sekedar berita, sekedar pengawal ke bisik dia tu atau ke dekat dia tu di bagi menua kapit.
2: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bukannya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM kita oleh email dan juga WhatsApp konti kami ya. Jadi pesan ke terubah tu peningal, pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex ane nyawun ngari ke sidai sebilik madah ke apa ya terumeh nyawun ane ganai terumeh nyawun ane ganai tau ke apa ame tau ke apa ame udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, Bapendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Di pesan untuk peningah dituju ke ngagai rumah panjai sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia Banyang Undum Minggu, rumah Nyawai, rumah Siviani, Rimong, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Loges, rumah Andy, serta maga bala ya kediau Babukit Dinding, Danau Batu 15 Jalan Selangor Mukeh, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, 100,

Sibu bintu lumiri kucing gau kaban ia ke bukai ia kenalah dirintai ke ditu magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Alex Anet Nyaun bernomor 013-813-1966 tau ke manggang Anet Nyaun 011-386-5799 ya. Semua kita ya ke dipesan tu tadi dipinta sampah datai ngagai rumah Nyaun Anak Ganai Jalai Bukut ya. Kunando isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex Anak Nyaun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya. Terumah Nyaun Anak Ganai, terumah Nyaun Anak Ganai, tau ke apai ame, tau ke apai ame, udah nadai kena dini hari itu tadi ya, 13 hari bulan 6, 2026, jadi yang tu dekat disenggai berbala mayuah kena malam 14 hari bulan 6, 2026, hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi, hari 1, 15 hari bulan 6, 2026, berpendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi semua kita yang tadi dipinta datai, ngagai rumah, terumah, Nyaun Anak Ganai Jalai Bukut ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Alex bernumor 013-813-1966 tau ke manggang Anak Nyaun 011-865-7999 yang tadi pesan ke terubah lalu pesan tinangkan ke Tok Peninga. Pesan pemati tu datai hari kandau Anak Ajan tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung Anak Bangai, payung Anak Bangai tau ke Inai Insin, tau ke Inai Insin udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Intu berbala mayuah kena 14 hari bulan 6 2026 ianya kena hari Minggu lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1, 15 hari bulan 6, 2026 ya. Jadi semua ke dipesan, dipinta datang ngagai rumah Sli, Munggu Tunggal, Debak. Jadi rumah ke dipadah, ianya rumah Jerai, Suri 3 berumah, Mendas 3 berumah, Nangga Asam, Senggaleng, Surunggap, Sabau 3. Sabau 2 berumah, Beluak 2 berumah, rumah Did, rumah Muluak keluar, rumah Ipoh, Keranggo, Mutun 4 berumah, Batu 8 pusak, Munggu Menggeris, Munggu Prin, Empelai, Empelai 2 berumah, Kedap Rapung, Lubuak Mergang, Inau, Belasau, Entawa, Terai, Babu Delit, Nangalup, Budak 2 berumah, Dua berumah, ngamaga kaban belayan dia kebukai, kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai insin bernomor 013-570-1254 atau ke Umang 019-533-0362 atau ke Raymond 013-35-1189 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari kandau Anak Ajan. Pesan pemati tu datai hari kandau Anak Ajan tau ke Sabang. Tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung Anak Bangai. Payung Anak Bangai tau ke Inai Insin, tau ke Inai Insin udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026, hari 5 lalu dekat di Intu berbala mayuah kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 ya, lalu dekat di Anjung kena 15 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 1. Jadi penerang ke Sili Agi
kita tahu bertanya ngagai insin ba nombor telefon 013-570-1254 tau ke umeng 019-533-0362 tau ke remen 013-735-1189 ya. Jadi semua kita ia kenglala payung anak bangai, payung anak bangai tau ke indai insien tu semua kita dipinta datai ngagai rumah seli munggu tunggal debak ya. Ikinya tadi pesan rabat ke bisi diterima kami lalu nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datai ari Robert anak rantai ari Bintulu madah ke pengawak ngetas ulit lalu muain terbalu ni yang rantai anak lugum. Pesan ngetas ulit lalu muain terbalu ni yang rantai anak lugum kena hari 6 Saritu 13/6/2026 jam 8 malam tu lagi ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian ya kedia ba terumah hubung anak serikai lead anak imbu geruna anak imbu berayun anak imbu idah anak usah mong anak lugum manja anak lugum tambi anak sambang ngau kepembelian ya kenglala ni yang rantai anak lugum tu ya kenglala ni yang rantai anak lugum. Jadi semua kita dipinta datang magang kena saritu 13/6/2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor tu nombor Robert 011-264-1657 atau kedidek 014-744-0865 ya. Kunanu isi pesan untuk peninggal pesan kata sulit lalu muan terbalu tu datang hari Robert anak rantai hari Bintulu madah ke pengawak kata sulit lalu muan terbalu ni yang rantai anak lugum ni yang rantai anak lugum kena saritu 13/6/2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi semua kita dipinta datang magang lalu nanti kita akan munggu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Robert ba nombor telefon 011-264-1657 atau ke didek 014-744-0865.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Ya kenalah di hari taik itu kelu bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan berat ke lemai tu peninggan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luji dari rumah Jilum Sebangkui Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang. Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di kubur kena 15/6/2026 ianya hari Satu ba pendam Anglican Madu Batu Lapan Bintango. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia barumah Usit Barit Asal, rumah Ali Bujang Barit Sebubu Baru, rumah Jilum Sebangkui, rumah Juing Ulu Serikai, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubu Ulu Serikai, rumah Mawat Beratung Ruban, Ket anak juga Bintulu ngau rumah Sanggat Sungai Ruan ya serta maga ke pembelayan ya kebukai ia kengelala Roy Guang ya kengelala Roy Guang. Semua kita dipinta datai ngagai One Siu Funeral Center Jalai Merutun Baji Serikai laban ni yang laban Roy tu Roy Guang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu ya 14/6/2026 lalu dekat di kubur kena 15/6/2026 ya aku nandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luci dari rumah Jilum Sebangkui Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang. Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu ba Wan Siu Funeral Center Jalai Merutun Baji Serikai lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 15/6/2026 ianya kena hari Satu ya ianya ba Pendam Anglican Madu Batu Lapan Bintango. Okey lalu pesan ti nangkan ke Tok Peningau. Pesan berat kita ke sekali itu ianya pesan pemati itu datai hari sampai anak bajing tau ke Indai Ume dekat madah ke pemati laki ya timban anak muling timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi jadi timban anak muling tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 barumah Ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango jadi timban anak muling tu megak dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah Dina rumah Seman rumah James Tok di Lasik, pemegang rumah Louis, rumah Jamit, rumah Inting di Nangal Lasik Magang, tiga buah rumah Tok. Pemegang rumah Vincent, rumah Mikul, rumah Jeng, rumah Liam, rumah Medan, rumah Timba, semua Tok di Sejugam. Pemegang rumah Linggi, di Balut, rumah Lidum Ensluai, rumah Bala Sungai Peran. Rumah Senaun Ulu Binatang, Rumah Liung Ulu Binatang, Pembaga Rumah Wong Sungai Raya, Rumah Lawi, Rumah Rentap, Rumah Lawi tu tadi Batu 5 KJD, Rumah Rentap Batu 6 KJD, Rumah Semambu Batu 3 KJD, Rumah Mary Batu 3 KJD, serta kepembelayan Menua Sebaya, Selangau, Ulin Anak Timban, Abah Anak Timban, Ika anak timban ba tatau Pemagak Kemelayan di Pakan Ulu Ribung Serikai Nanga Merit Batarajang Seratu Ngau Kemelayan di Kebukai kanalah dirintai ke Ditu Magang ya. Aku nanu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai hari sampai anak bajing. Pesan pemati itu datang hari sampai anak bajing tau ke indai ume, tau ke indai ume madah ke pemati laki ya, timban anak muling, timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi. Jadi timban anak muling tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 barumah ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya. Yang tadi pesan ke diterima kami lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan Tok Datai Ari Enelisa Ana Simon tau ke Inai Amoy madah ke apai sidak ya Simon an tau ke Ami Ana Awan Simon tau ke Ami Ana Awan udah nadai kena 12/6/2026 jadi Simon tau ke Ami Ana Awan tu dekat di intu berbala mayuah ba kampung Melaban Kota Semarahan jadi pesan tu peninggal di tuju ke ngagai kembelayan kediau ba Melaban, Entingan, Pelai, Sungai Batu, Mangkak, Sebayu, Medanggayam, Ngamaga, Lumut, Sungai Impit, Sungai Tapang, Semaweng, Sio Kandis, Seruit, Sungai Nada, Tuang Muda, Lunduk, Ngamaga ke pembelayan ya ke Bukai ya. Jadi pengawak tu dia tu berketuk 13/6/2026 ianya saritu hari 6 ianya nyengai niang tu lalu bisik semayang pukul 7:30 lemai tu lagi bak kampung Melaban lalu pagila 14/6/2026 niang tu tadi tau ke Simon tau ke Ami anak awan tu dekat di Anjung ke pendam di pendam SDNU ba Petrajaya lalu jam 9 pagi bisik semayang barumah di rumah Gumba serta di baik ngagai pendam SDNU Petrajaya ya jadi ba dinila dekat di semayang baru ari bala Saint Paul hari pala gereja Saint Paul Petrajaya au ikinya tadi pesan ya ke bisik diterima kami ba WhatsApp WFM aku nanu isi pesan tu baru peninggal pesan tu datang hari Enelisa Ana Simon tau ke Inai Amoy madah ke apai sidak ya Simon tau ke Ami Ana Awan Simon tau ke Ami Ana Awan udah nadai kena 12/6/2026 jadi niang tu tau ke Simon Ana Ami tu dekat di Sengai Babala Mayuh bak Kampung Melaban Kota Samarahan jadi Simon tak ke Ami anak awan tu dekat di intu berbala mayuah kena lemai tu 13/6/2026 lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Petrajaya pagila hari Minggu 14/6/2026 ya berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam pesan berat kita ke bisik diterima kami ba YFM kita berperinang dulu menggau awak tu dengan lagu ke di by Ricky Andrewson Sapa Aku Ba Atinuan.

0: pegerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya. Raja Kita.
2: Raja Kita. Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
4: Ya, gila pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan ke
5: sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
6: pesan ke 7.25 pesan kayaan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
7: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Ya, jadi pukul 7.30 tu lagi mai kita mending ke berita lemai ia ke di Tabur Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching. Ya, sebelum kita mending ke berita peningah lagi nampung pesan berat ia ke bisik diterima kami bahawa YFM bakal ke lemai tu. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan ngetah sulit. Jadi pesan ngetah sulit tu datai hari Elfie Presley anak Ami tau ke Aling madah ke ngetah sulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepemelayan ikedia bebatan ketibas balih kapit pakan miri bintulu kucing. Jadi semua kita dipinta datang magang ngau pengawak ngetah sulit serta muain terbalu niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Niang Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pengawak tu peningah dekat di atur berketuk Ngua Lumbung kena 19 hari bulan 6 2026, lalu ngetas ulit lalu muain terbalu ianya kena 20 hari bulan 6 2026, bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 Jalai Takan Suang Emperan Ijo. Jadi semua kepembelayan ya ke jauh tau ke semak semua kita

dipinta sampah datai kena 19.06.2026 sama ngau ngulu pengawak ngetas ulit ni yang ami anak semua tau ke aling tu au ku nando pesan tu baru pesan ngetas ulit tu datai ari Elfie Presley anak ami tau ke aling dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu ni yang apai sidak ya ianya ni yang ami anak semua ni yang ami anak semua tau ke aling ya jadi pengawak tu dekat diatur berketu ianya Nguan Lumbung kena 19.06.2026 ngetas ulit lalu muain terbalu kena 20.06.2026 bak rumah menjadi iampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 jalai takan suang emperan ijo jadi semua kepemelayan dipinta datang magang baik kena jauh tau ke semak ya semua kita dipinta datai kena 19.06.2026 ngau sama nguluk pengawak ngetas ulit ni yang ami anak semua tau ke aling ya ngetas ulit ni yang ami anak semua tau ke aling okey lalu pesan ti nangkan ke tu peninggal pesan ti nangkan ke tu ianya pesan pemati jadi pesan pemati tu datai Ari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung tau ke apai jelia tau ke apai jelia jadi John anak Dayung tu udah nadai kena 11.06.2026 lalu dekat di intu tau ke di Sengai Berbala Mayuah bar rumah Yempu bar nombor 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur Taman Tunku Miri kena malam 13.06.2026 ianya hari 6 lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 14.06.2026 bar pendam Dayak Lambir Miri ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikedia bananga layit lubuk mulung long ajoy majang tabing bukit limau sepemanjai ait teru marudi miri bintulu kenawit ngau ke kemembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia kenglala John anak Dayung ya semua kita dipinta datang magang jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John bernumor 012-871-12-088 tau ke Kasim anak John 011-501-2507 ya kunando isi pesan tu baru peninggal. Jadi pesan pemati tu datang Ari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung tau ke apai jelia ya. Udah nadai kena 11.06.2026 jadi John anak Dayung tu dekat di intu tau ke di Sengai Berbala Mayuh baru rumah ya. Ianya nombor 21 lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri lalu dekat di itu tau ke di Sengai Berbala Mayuh kena malam tu 13.06.2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 14.06.2026 ya bak pendam Dayak Lambil Miri penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John ba nombor telefon 012-871-2088 tau ke Kasim 011-801-2507 ya. Ikinya tadi pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM Peningan bagi kita ke dekat nganjung pesan berat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian baga ulih WhatsApp terus ngagai nombor konti kami 013-862-8422.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu setiap Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja dan memang enggak bisa enggak hari benua luar dia bisa nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

lemai-lemai dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita lemai hari 6 13 hari bulan 6 2026 keterubah tu batang berita Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh niki kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngerembai ke pengawak tinggi kak bala nebiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital. Pemansang muda mensia ngau peluang ekonomi baru. Ngamik ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak meruan jadi model penyerakup di Malaysia ke alai rakyat Ari Pupu Raban Bansa ngau pengharap sama hidup berbahasa ke pengadiri serta uliah nerima diversity. Ia madah ke penyerakup ti diasai ke kemayari tu nyak nang asia ari pengawak semua raban orang ti enak ngetu ngetan ke pemeti ati ngau penyerakup antara rakyat. Berbak ngonya perintah Sarawak megak keran dekan entu ke tiap bengkah pengarap sama dijaga ngau rentang nengah unit bagi perkara pengarap bukai, Unifor. Ia maksud ke jakutu bak pengerami makai selamat ungku pengarap bukai ke diatur nyerumbak pengerami ari pengada resmi ti ke 17 yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu ke diatur bak Dewan Panglima Rentap Betuang. Teks jakut ya dibaca Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John C. Kitayai. Bak pengerami ke Sebaka, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari netap ke Sarawak dekat meruan ngetan ke budaya berbahasa ke penemu pangadiri, jelan berulah serta berbahasa ke pangadiri tinyadi ke pun penegak menua tu. Tuk setipak benda ngau niat yang di Pertuan Agong tidak kemada rakyat sama hidup dalam pemayak ngau penyerakup. Berbak ngonya pengerami tu bisi diguluk kira 400 ikut temuai tinyerangkum bala pengari ari gerempuang pengarap tuai raban bangsa ngau agensi perintah tinyadi ke lambang penyerakup antara rakyat di Sarawak. Pengeraminya ke diatur ari saritu nyentuk ke pagila dekat sama dirincah ke ngau pengawak pemandang raja kita pengerami ngirup teh ngau konsert rakyat. Bungku internet di Sarawak dia tu udah manggai 94.5% nanti dibanding ke ngau Seminak 54.3% dalam tahun 2022 subak. Pengudah menua tu kengenak belanja 2.3 bilion ringgit dikenang memansang ke perengkau telecommunication. Menteri Utiliti ngau telecommunication Sarawak lalunya di Chairman Sakofa, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke perkara tu dicapai nengah inisiatif saluran diuliah nyau perintah besai ngermai ke agi arus internet di serata menua tu. Ia madah ke projek smart hari baruah salurannya nyengkaum pengawak ti niri ke 618 tiang telecommunication nyengkaum 17 tiang pemancar bak menua pesisir ngau endur ti jauh di ulu sungai. Kelimpah harinya semak 50,000 ruang bilik kediau bak endurnya dia tu udah disediakan ngau arus wifi menua pesisir Sarawak MYSRBN. Upis Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat MEITD Sarawak dekat ngerembai ke pengawak tinggi gak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik. Menteri ya Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke bala nembiak menua pesisir patut diberi peluang ngau perangsang dikena ngemansang ke penau serta uliah bersemekih bak bidangnya. Atau bakat tu endang berguna benda laban bidang robotik ngau pemintau tiru AI nyak ukai agi seminar nyadi ke teori ajak tamaga uliah nyaup nampak pengelantang ke benda serta uliah nuku ke kuing pejalan Sarawak ke Jemaah Ila.
Ia mansut ke jaku tu lebuh ia ke berjadi program RoboClash Challenge 2026 Final Leg ke diatur bak Dewan Masyarakat Serian. Pekiatnya dipasu 19 buah sekolah ngau 380 ikut nembia ari serata Sarawak serta mungkus sekedar pekit bakal penangguh drone, robot sumo ngau robo teknologi. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai ari YFM Kuching. Rukun negara meruan berguna nyadi kelalau dikena ngatur diversity rakyat serta nangku pemal kemaya ari baka polarisasi. Ekstremisme ngau pengawak ti ngerembai ke berita-berita selebubu ngapa. Menteri Penyerakut Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madah ke filosofi menuanya megak nyadi langkah ke cukup berguna. Dikena negut ke penyerakut sosial ngau penakal rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap. Ia madah ke rukun negara megak nyedia ke kompas moral tiba pelasa ke prinsip pengarap, penaluk pengerentang, kedaulatan undang-undang ngau pemanah ulah kesama dikunci rakyat Malaysia. Dato' Aaron madah ke Malaysia megak keras dekat berkunci ke penelebak dikena ngatur perkara diversity serta nguliah ke penghidup Kelantan begulai ngau rakyat menua bukai. Semangat penyerakup ke ditanggam antara rakyat diasai ke nyadi aset dicukup berguna kena ngerumban pengawak pemansang serta merik pengelantang ke rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung, Datuk Fazruddin Abdul Rahman madah ke penegap kerjasama antara rakyat patut meruan ditanke labanya endang pun pemuju ngagai mayuh macam inisiatif pemansang ngau pengawak pengintu pengelantang ari perintah. Ia madah ke sekedap pengawak bakal ari gawai nya ukai semuti dikena ngerami adat ngau budaya rakyat tambegak dikena negap ke kawa antara rakyat ari pupu raban bangsa. Datuk Fazruddin mansut ke Jakutuk bak pengerami malam mesra gawai kejiranan mesra gitak ke diatur bak Dewan Serbaguna Pinang Jawa di Kuching. Projek ngagak klinik pengerai lawas ditetap ke udah 99.89% tembok. Direktur UPIS Kerajaan Raya Menua Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris madah ke kliniknya ilak disadang oleh merik servis pengerai tik manah agi ke orang di lawas ngau kanan menua tinglingi ngau nya. Tuk nang setipak benda ngau niat perintah tidakak ngada ke palan pengerai tik moden serta manah ke pengelantang rakyat. Sama bisik disedia ke ianya palan engkah kereta ngau sekedar infrastruktur ke oleh nyukong pengawak ke dipejalai ke klinik tu. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nyedia ke ekosistem penyukung dikena nentu ke bala nembiak baru bak palang pelajar pra-universiti ke sesi 2026-2027 ulih berengkah belajar bandua tik lantang. Penerang media ari UNIMAS madah ke perkara tu dipansut ke Vice Chancellor SIDA Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid lebuh yati ngemata ke ikas pengelancar pengawak register nembiak baru bak kampus. Nakak ke dia tu 1,112 ikut nembiak udah tembuk register diri bak Kolej Endo Sidak Diau. Dikena ngemudah ke proses nerima nembiak masuk, UNIMAS bisi nyedia ke Palan Endo Diau bak Kolej Seroja ngau Kolej Kenangga. Kelimpah hari perengkap pengangkut hari padang bilun antara bangsa Kuching ngau Kuching Central. Bala nembiak mega bisi nerima mayuh macam bantuk belajar ngau pengelantang pendiau yang kawan bantuk berpungkal, bantuk bayar kena belajar ngau bayar kolej, duit belanja ngau program siswa sulung. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungko arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah.
MEITD ngerembai ke pengawak tinggi kak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Nyanaka berita lemai dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sari itu 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisi Nyabas yang di Pertua Negeri Sarawak Kedulu Subak, Abdul Rahman Yaakob laban natai ke Selamat Hari Raya ngagaya ngau sidak sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tiba kau ngau kaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah kaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kawal tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Dari tanah bertua ini kita lahir.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira jerimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digagak mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arame kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM
6: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM

0: pengajar, bala pengajar, cikgu ke BC, mereka kerjasama ngawan timin ngemai bala nembiak datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sidak ya sekali tu ne. Okey, hari kanan timin dulu ne kita berkelala. Padah kita gambar ya tucum yang manis-manis ne. Padah ke dulu nama nuan kumang. Okey, padah ke nama?
1: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
0: Mhm, Natania. Ya. Natania siapa tadi?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ne. Umur?
1: Umur 12 tahun.
0: 12 tahun hari sekolah sama ne.
1: Ya.
0: Mhm, okey nyareh kagi bejakok ne. Okey, keba spiak Natania nya tadi siapa nama?
2: Namaku Yunis Mila.
0: Yunis.
2: Ya, umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban kak?
2: Ya, Iban.
0: Okey. Okey, Datuk kebak tengah-tengahnya baju biru, kena kebaya biru.
3: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban Bidayo?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Okey. Sepiak anti min mang ke kibak tu, ya siko aja lelaki. Siapa nama Nuan Bujang?
4: Nama aku Amanda Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
0: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang gaya ne. Padah ke nama Nuan Kumang?
5: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
0: tahun berapa sekolah?
5: Tahun
0: 5.
5: 5
0: di. Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
5: Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana. Banyak nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri, berdiri. Siapa nama?
6: Namaku Leticia Chanela, anak Sempulut. Aku berumur 11 tahun.
0: 11 tahun, Leticia. Banyak ya. Leticia ini. Nama sidak itu, apanya panjang ini? Natania, Emmanuel, Feliciana, Eunice, Leticia. Betul ini? Kan ye bisi tinggal kini kalau panjai ana cukup no anti min nulis tu ne. Terima kasih ada datai gulai ngau anti min ba program nambiak mit. Jadi bakal ke malam tu sida udah nyedia ke diri pada kita sida ya udah masuk ke bakal selampainya ne. Sida ya dekat bertandak tu lagi. Ke kena baju ke warna celumnya ya kak bertandak. Jadi ketiga ikut mak mua anti min tu ada kak berandau ngan anti min yang kaum sidak ke bertandaknya lagi ne. Kita berandau dulu ngau ke lelaki tu ne. Emmanuel. Emmanuel Ari SK Siburan Batu tahun 5 tadi ne. Okey, ba sekolah nuan ba kelas 5 nama?
4: Bersekolah aku kelas 5 dedikasi.
0: 5 dedikasi ne.
4: 5D.
0: 5D ne. Okey, bersekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya besti kurat ke bakih ke nang ya rapat ngon wan.
4: Oh, yang bisik rapat ba ku sekolah. Ayo, ramai. Boleh ku sebut nama ya siti-siti?
0: Boleh ya.
4: Nama panjai.
0: Oh, nama pandak tau me.
4: Rupat, Menaidan, Emerik, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
0: Ya ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rinduk digagak nuan kelimpah hari belajar.
4: Paling ku suka pelajaran maths.
0: Maths ne. Oh, nang rindu subjek maths ne.
4: Ya.
0: Okey, ba subjek maths tu nuan rindu ku subjek maths. Okey, dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
4: Paling gagak kerja rumah.
0: Kerja rumah hobi deh.
4: Hobi ku ba rumah ka baka catur, main rugby, catur. Olahraga.
0: Oh, rindu bersukan.
4: Ya.
0: Oh, rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Nanti Min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
4: Kalak.
0: Kalak ngari ke sekolah.
4: Ya.
0: Datai buat peringkat ni?
4: Bagian main buat Unimas masa 2024.
0: Oh, Nuan pemain buat senentang ni? Defender ke?
4: Wing.
0: Wing.
4: Ngau prop.
0: Wing or prop. Propnya nama ne?
4: Baka push tubuh orang masa scrum.
0: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
4: Ya.
0: Nuan tu peda anti min tu nang kurus-kurus tinggi uliah kan ne? Nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
4: Oh, olahraga.
0: Olahraga Belanda.
4: Ya.
0: Oh, okey. Lagi anti min kat nanya.

0: siapa yang rindu main catur ni, lagi kita kena ajak kita ngagai peninga kita ke sikut tu eh, kena baju kebaya laban ya kak mantai ke penglandia ya ya ke belagu ni lagu-lagu nama tadi ni
1: Dalam Muda.
0: Darah Muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda. Kena yang merindang bala peninggal kita ke malam tu. Tang sebenarnya, anti min mai kita berperindang dulu ngawa sitik lagu.

0: Okey, peningan nembiak ambil kita ada perindang lagu nembiak ni ku
1: darah muda. Okey. Okey, dengarkan muzik. Alright.

0: Okey, Nyak tadi lagu tau ke persembahan karaoke Ari Feliciana. Tepi ke jari ne. Landia mai ne rindu mai anti mian dinga ya belagu pian mega bisi puji hari bala peninga kita ke benua medak live jam ke dia tu ne. Okey, duduk ya bidayu ya pandai mai ya belagu ne. Okey, terima kasih Feliciana. Macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okey. Feliciana.
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okey, Feliciana. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 baru wakil sekolah.
0: Tahun 3 wakil sekolah. Aha, dalam nyanyian.
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah.
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi ke?
1: Tak ada.
0: Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor 1.
0: Nombor 1.
1: Dapat piala.
0: Okey, mewakili sekolah Siburan Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah.
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta.
1: Yeah.
0: Okey. Landik Maya berlagu tadi lagi kak ninga. Kita pun belalak pelabak ku ninga ya berlagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Na ingat anti mian panjai mana nama tu tadi. Anti mian maliak dulu medak nama sidak ya tu bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Yunis. Siku ni Yunis tadi. Nama ya Yunis. Nama penuh tadi Yunis
1: Miloh.
0: Yunis Miloh anak
1: Bernard.
0: Anak Bernard. Asal nang ari Kuching kumang? Nang ari Kuching.
1: Siburan.
0: Ari Siburan lah, nang kampung Pak Siburan.
1: Bersiaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne.
1: Iya.
0: Anti min nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
1: Nanumu
0: ne. Pula lagi tau tanya. Okey, Yunis, Yunis tu tadi tentu ya bisi penglandia atau ke bisi bakat megak ne. Bisa bakat kah?
1: Ku boleh berjoget mimi-mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimi-mimit. Oh, nanti berumah tu rindu berjoget hari lagu-lagu ke bisik maka buat TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke berkenai?
1: Bertiktok.
0: Oh, bisik TikTok lah tau. Okeynya Yunis tadi ne tanteng anti min nak ngasoi mantai ke joget TikTok ne. Anti min semina ka nemu lagi hobi ya ke bukai. Nama hobi?
1: Mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka, moy sampah ka?
1: Nuci singki.
0: Okey, hari miet ka dah terlebak nuci singki ne?
1: Alito.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nolong mak ngabak lah tok ne. Maneh main ne. Tok anti min kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena.
1: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
1: Nak nemu ko.
0: Nak medak jam main handphone.
1: Ndak.
0: Tok ke main handphone nya nak lama atau kena dai meke handphone sekali berumah.
1: Kadang-kadang.
0: Ya,
1: aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
1: Laki.
0: Nuan anak ke berapa?
1: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak kedua. Nak adik cousin.
1: Ya.
0: Oh, dalam adik beradik berapa ikut?
1: 3.
0: Mai hamba tanya anti min tu ne. Okey, nyak tadi Ari Yunis. Tengnya lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ya ne. Ya ngau anti min seduaya Emmanuel sama ngericah ke program nembiak miat kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertandak. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertandak. Kita akan medak bertandak dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ba ke ujung-ujung lagi baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertandak dulu ne. Ha, udahnya dia ke diri kini dekat bertanak. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh aku dulu bangku je ni. Ha, kita boleh medak live Facebook YFM Ibana dia tu. Kalai sidak ya tu dekat bertanak. Nanti mien mic kita medak live Facebook. Ana nak medak ni. Ha, sidak ya dekat bertanak dulu. Malam tu buat program nembiak mien. Bertandak nyedia kediri dekat bertandak tok me penlebak sidak ya datai ke konti ngambil sidak ya nemu ne begini cara nyedia kediri tau ke mantai ke drempu bertandak ba mua orang mayuh tajak ndak ba mua orang mayuh ba mata mua orang tang ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu mai kita sama medak sidak ya tu bertandak ne lagu hari raya. Okey, dah ready ninga music neh.

Okeynya tadi kita boleh medak neh pengelandia sidak ya tadi bertanda neh peninga anti min pengau bertanda dalam konti tanda oleh pedak bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kagi program enam biak miat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus berandau ngau sidak tiga sidak enam tu tadi neh. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Natalia Umang ngau Norani Garong.

0: Okeynya lagu kena merenang kita ke malam tu lebih lagi semua bala peningat kita ke benung mendak live Facebook piamaga mendiang ke program nembia amit baka ke malam tu anti mian lagi mengkam gulai ngau nembia ari SK siburan batu lagi berandau ngau sidak ene labang datu lagi sidak dekat mantai ke penglani ke bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indur. Anti Min tu nanya, siku nembiak kita emang ke kanan Anti Min tu ni. Padah ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni. Inggar kagi bejaku. Oh. Okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang siburan.
0: Orang siburan, nang asal siburan ni. Yeah. Umur tadi 12 tahun ya.
1: Yeah.
0: Okey, nuan nang hari siburan nang Iban gak nah?
1: Nah, Bidayuh.
0: Oh, Bidayuh. Tang panah jaku Iban.
1: Ya, yeah, laban indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apai Bidayuh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, nuan tu nang rindu betanda tok ke ngajat ke nang rindu nah?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawanya. Ari-ari miat?
1: Dari hari tahun 4.
0: Hari tahun 4. Bertanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisa, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu ya nemu berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri.
1: Oh.
0: Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik
0: ngau ya ne. Mari tapi puji ngagai cikgunya ne. Boleh ngajar kita. Pelandik mah anti min medak tadi pun belala anti min medak sidak ya menari ne. Ukai nyamai hari umur beketuk kita kat mati sidak ya. Anti nya dah besai ke pedih agi ne. Bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne. Mula-mulanya bisik karing-ringat kini?
1: Bisik lah mimit ja.
0: Oh.
1: Macam risau takut salah pergerakan kena.
0: Bisik-bisik tips kini boleh kongsi dengan bala kawan-kawan buat luar?
1: Bisik macam aku punya nombor kat kemarin begini. Susah kat explain ya.
0: Susah kat explain. Kini nanti bakal orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama tips hari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan jak.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Ya.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu mati Anwan menari?
1: Asaiku aku pun ada nombor. Mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru leh ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey, nyak tadi kumang kita ini kebisik menari. Okey, kita lagi nanya siku lagi peninga nembiak kita ke landia buat pengawa bertanda menari ke jakuk sidaya ke mayari dia tu. Ne kita ingin jauh jakuk bahasa. Okey, kumang siapa nama? Padah ke baru nama tadi?
2: Leticia Sharina.
0: Leticia. Okey, kumang Leticia. Asal nang orang Kuching? Orang siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyari kaki berjaku tarik gak mikrofonnya ne? Anda malu-malu wow. Okey, Nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah Nuan ngau bertanda tu hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Sama lah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya Nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asai keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey. Maya Nuan ke belati ya, tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya Nuan ke ngagak kerja sekolah ke? Maya ke belajar ke?
2: Nadai?
0: Mana nah ne. Kira kuliah mah tau leh magi masa ne. Baru rumah pun bisi ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil bersekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, diri menyadiknya ne. Nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik
0: ke? Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 nya berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Ya rindu gak menari ne? Akati nuan nemu adik nuannya nemu menari. Laki ke induk?
2: Induk.
0: Induk ne. Akati nuan nemu ya nemu menari.
2: Iya, mana ku menari menyak Yang madah nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang madah kak bakal dek kan eh? Kira ke kakak tu sebagai cuan nak? Okay, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari, tarian joget, berkenyak lah?
2: Mimet
0: ne. Okey, nyak tadi ari siko penari ari SK Siburan Batu megane. Okey, kita nanya lagi siko dak tu cume-cume mua na malu ne. Okey, semak gi kumang ngai ke lagi nak entu peda kemua gi ne. Okey. Okey, padah ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ni nyak mua ya ne. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, nuan anak ke berapa kak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Sikut aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyade. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang Besiburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Oh, hari-hari meet.
3: Hari
0: tahun tiga. Oh, dulu agik ne sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik make up nak. Maya nuan make upnya kati-kati ya saya nuan ada mua nuan lain tu Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakai cantik lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul.
3: Ya.
0: Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini.
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimet
0: ja ne. Nya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kena mimet ja ne. Tang uliah gak na?
3: Uliah
0: na. Okey, ya tadi ada kami nak menari, nama perkara bukai ke dikerinduk kan wan?
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu
0: oh menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Bisa ne. Okey, ngarap ke semua bala peninggal kita ngau enemit ke bisa datai konti bulai nganti mien tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu mendak sida ya kiut-kiut ne. Okey, setelah sida itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi Emma dah rindu main catur ko ya. Okey. Nadai main catur sareto ne.
4: Ya, nadai.
0: Nadai ne, nuan ngari ke sekolah main catur?
4: Ya.
0: Ngari ke sekolah, tai ba peringkat ni?
4: Bagian paling tinggi.
0: Bagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
4: Nadai uliah.
0: Nadai uliah ne, atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
4: Single.
0: Oh, nanti ba sekolah nuan nang top lah ba catur tu.
4: Ya,
0: sekolah. Oh, ba sekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu bak main catur. Laban tu anti-anti min mendak jarang-jarang ko kita itu jarai. Nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident. Jarang-jarang nak. Sigi jarang. Anti min pejarang mendak. Mayuh ya kita mendak main catur tu majoriti ya nebiak-nebiak Cina. Tang nuan tu rindu bak main catur tu ne. Kati-kati lah kat terus main catur mai ke peringkat ketinggi agi.
4: Paling-paling sampai bahagian bukan
0: tak ke
4: bukai, sampai kebangsaan paling.
0: Kebangsaan. Okey ne. Sida ya semua tok peninga bisi pengrinduk magang-magang ne, bisi penglandia magang-magang ne. Antimien berasai temegah amat sida ada datai badi tok tang. Kita dekat medak tai ke dekat dibantai ke tiga iko penari tu agek ne. Kalai sida ya dekat merinang kita ngau ajat. Ajat namanya tadi kumang.
5: Ngelalu temuai.
0: Ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah nyedia ke diri kita tiga kak ngajat. Okey, nanti sida udah nyedia ke diri, angkat lo kumbang nah, ngambil kita sama nyedia ke diri. Ada tu bala peninggal boleh medak baru bawa Facebook YFM Iban. Kita medak sida tiga nembiak miat tu tadi ngajat ke dikumbai ianya ngajat ngalu ke temuai nih. Kita sama mada Datuk Sidak ya udah nyedia ke diri anti min pen dekat nyedia ke Sidak ya nih. Kita ke Bunuh Ningar Radio, kita ninga music ajat tu nih. Cikgu we pelabak ku Bunuh Medak meh dia tau nih. Bunuh Medak ne biak ke dia aja yang lama tu. Bak pengawak bertanda ngajat menari kura zapin ke Bunuh Mantai ke bak Facebook YFM Iban itu. Okey, kita dah sedia ngambil kita terus gulai ngau sidak ya ngajat datang eh. Sedia.

0: Okeynya tadi Nubia hari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai buat live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di trend ko kita di patih lagi sidak yang nang ya landi lagi udah tu ilak ne yang ke nanti mien boleh ngangau ke sidak ya kini buat program Nubia mien buat bulan-bulan ke Bukai Rino Antimien medak sidak ya ngajar tadi neh cukup pandai ngau lingua jari tubuh sidak ya neh jadi kita nanya kumang kita itu neh okey Antimien kak nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama?
1: Baru kali tok ku ngajat.
0: Baru sari tok ne. Baru tahun tok lah.
1: Baru sari tok ya.
0: Okey, nada ya saya kesal ne.
1: Bisa tadi salah step.
0: Nang awaknya urana nak mau. Tang ya udah berani kira ke maneh banyak ne. Udah tu ila bisi deka ngajat ngagai peringkat ketinggi agi kini.
1: Kak nanti uliah kena pilih menari.
0: Nanti kena pilih kak ngau lah.
1: Kak.
0: Kalau ngau nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Nadai. Bas sekolah kita empai bisik ne.
1: Empai
0: ngari ke sekolah bak pekik ngajat ne. Ngarap ke cikgu sidak ela uliah ngemai sidak ya bak pekik ngajat ne. Kira kagi uliah di ansiang kagi penglandia nebi ari SK Siburan Batu tu bak pengawa ngajat ne. Bisi ngamik kelas bak luar belajar ngajat?
1: Nadai nte kak ngajat pun belajar bak rumah bak TV
0: kak. Bak YouTube betitu aja ne. Okey, mana bisi pengeransi yang tahu minta anjung mak ngwabak ngagai Siti Indur ke bisi belajar ngajat ianya asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga nembiak kita hari SK Siburan udah begulai ngagai kita buat program nembiak amin ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai ya bala peninga ngau bala nembiak amin ke Bukai. Nyaja nah, nadai gi menari ke Bukai kini. Nadai. Nyu malu dah sidak ya tang nanti min cukup rindu medak sidak. Kira kena kata dulu kita begulai peninga buat program enam biak amin. Mumpuk dulu kami sebuat kami enam, kami tujuh atau ne. Bye-bye. Pada bye-bye lo. Bye.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghrib di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 13 Sarbulan 6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising nyabas yang dipertua negeri Sarawak ke dulu Suba, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas bakas lama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Piamega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tiba kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikiruah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengerami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengerami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Stanley Payang merampau ya. Mai jam kita pukul 9.21 minit malam. Begulah kita awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Kalau kita begulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM malam minggu tu. Engka nadai mindah ke malam tu. Lupiang muka kita ke bisik mindah. Lebih lagi ke penuang driba barantu jalai. Harap ke sama berjimat ya. Lebuh ke mai perengka pengangkut kita ke malam tu. Okey, jadi bakal selama pukul 10 malam tu lagi. Maca Nur Nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ke tusun awak pemerintah malam kita malam minggu tu ya. Jadi buat jam ke terubah tu kita berperindang lagu-lagu pemerindang atau area desa Marcus ngonti ke malam tu ya.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu pengawal setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawal berjalan berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipuasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja tentang mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok aku ngari ke Niti tu ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah
1: YFM Segulai Sejalai.

Akik mudah hari Ika kena merindang kita ke malam tu peninggal ya. Bah segmen apa merindang malam yang ke, kita ke bisik nguluk pengerami malam minggu tu. Lebih akik dia tu mayuh kita ke ngintu pengerami ngiliang tikai. Lalu pihak Mekang ke nguluk pengerami Melah Pinang Mekak ke malam tu. Ngau pengerami ke Bukai ke bisik dia tu. Ke diatur tadi mayuh macam pengerami ya ke diatur di menua kita. Okey, jadi kenang pengerami ngiliang tikai itu bisik muka udah diatur ba rumah jarup kalang cangkul lubuk antu kalau ya pengerami itu udah dipenyadi ke kaban parlimen lubuk antu ya yang berhormat Roy Angau Gingkoi. Jadi lebih ke berjadi ke pengerami ngiliang tikai itu ya madah ke rumah jarup pekalang cangkul lubuk antu dekat ngasai ke gaya Laidiau ke Lantang serta likun tak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar ke hari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Hanya dia madah ke agi belanjanya dekat dikenak ngadu ke siling rumah panjainya ke pengelikun ngam ke pengelantang sidak ke dia apa rumah panjainya ya. Jadi ia muka bisa mengendar ke agih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau muka RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya ngambil bisa dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti ngau muka program community. Okey, nyak sekedar hari jakuk ke di pansut ke yang berhormat Roy Gingkoi lebih ya ke berjadi ke pengerami ngiliang tikai ke diatur rupa rumah jarup kalang cangkul lubuk antu Siti hari pengerami ngiliang tikai ke bisi diatur bunyi kaku tadi ke ba rumah panjai kita ke diatur ke malam tu ke bisi ngintu pengerami ngiliang tikai ya. Okey, itu hari Louis Bennett ngau muka David Kemi gawai ngiliang bidai terus mendiang ke awak pemerintah malam berdau berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah kita ke malam tau ya.

0: 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6 2026, main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan dengan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringo Limpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

Okey, Aria, Veronica, Natasha, lagu Simpak Nda Batampung, Siti Ari lagu ke Mujur masuk agai semi final ACSJ ke 9 ya. Okey, jadi tanduk program carta siapa juara boleh didengar kita pukul 10.15 minit malam tau lagi. Okey, jadi tu angka kita muka dekat nganti tim ke bermain ba World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi dinari itu lagi pukul 3 kita dekat medak Qatar dekat bertemu dengan Switzerland. Lalu pihak muka 6 pagi pergilah ya. Ianya Brazil dekat bertemu dengan Morocco. Jadi mayuh orang ke nganti Brazil tu ke bermain skuad Samba. Okey, lalu pihak Mekah 9 pagi pergilah ya. Haiti dekat bertemu dengan Scotland. Hari Group C dengan Mekah 12 tengah hari pergilah. Australia dekat bertemu dengan Turki. Okey, ya, tadi ngenang menua ke dekat bertemu World Cup 2026. Jadi semua pekir tahu di pedak kita TV OK dengan buka sukan RTM. Jadi kita tahu klik atau ke download RTM klik atau ke streaming RTM klik dan dor kita meda tim ke pemain pa World Cup tau ya. Okey, jadi pukul 10 malam tau lagi peninggal kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam atau hari Wadrock ya kapan sampai mati.

Limpah hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat malam pendengar. Di atas kami nabur ke berita malam. Sarawak ngerikut ke penyampau orang berkebun miet sawit ke Pemadu Mayuh di Malaysia ianya 54,984 orang. Ti nanam sawit berlebih 285,000 hektar ladang. Sapit Menteri Kebun Berdandang Ngau Komoditi Kemegak Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Wang Tiong Si madah ke lebih 43,000 ikut bangsa Dayak tiknya ditunjang ngagai pemansang industri sawit menua tu. Ia mansut ke jakunya bawa pengawal alin utuh program Aram Bersawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak DOPA di Serikai. Ia madah ke sawit hanya antara komoditi besar ngau hasil penatai pemisi ke berguna benar ungkup rapan orang ke berkebun miet. Nyak lain sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit tip meruan SPOC dikena ngulih ke Certificate Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau ndak berbayar. Pengawalnya deka ngangkat ke pengulih bersemekih ba market antarabangsa. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,500 ekonomi dari Sarawak register ba College Politek MARA KPTM ngau University Politek Malaysia UP.

akses pelajar tinggi ngakai nemia di menua tu. Kelimpah harinya mara muka nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikena mantuk nembia KPTM ngau UPTM ngasai ke mayuh pengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Penyerakup na ulih ditumbuh ngena siti program aja tang berguna ke pengawak tindak ngetu serta komitmen ke timpuh tipanjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato Aaron Agoragang madah ke 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bawah tahun siti tu kemari tinjeng kaum program menua bangsa volunteer pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawak tindak ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 inya pemadu tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngeloi aritaka ba langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen Upis Menteria lebuh ngelati ke raban bangsa dengan kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang raban bangsa di serata Malaysia. Rakyat ba rumah Jarub Kalang ba cangkul ba antu dekat ngasai ke gaya lai ke Diau. Ti lantang serta likun dak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar kari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah kagih belancanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjai ke penglikun ngau penglantang sidak ke Diau pa rumah panjainya. Yang maksud ke jakunya bawa program ngilim bidai gawai daya ke diatur JKKKK Rumah Jarub Kalang di Lubuk Antu. Yang megak menar kagih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya ngambil bisi dikenal sidak pecalai ke mayuh macam aktiviti serta program komuniti. Nyenaka nampur ke berita malam. Hanya di berita tu ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Soyala. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul dalam hidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningga maya Niti Daun tu ialah

0: kemuai ke di pemasa ke kada tai mainnya ila inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau mainnya ila inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita empu saja dan dia megak bisik megak dari menua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak jadi satu cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat Belabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilak jadi ngotok ku ngari ke niti tu yang atur pengawak di ti daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai buat pengawak ke niti daun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching atau peran kena 2026 tu ilah
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Okey, hari Antonio Sanggau ya, pada bulan keleman. Jadi dia tu peninggal, kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta Sapa Juara.
3: Kati ke ngai bejakau jabut. Orang baru dah gawai lagi ke pemisi lah.
4: Ya lah, kau madah dik lemah bejakau. Gawai-gawai ke bejakau, bejakau lah.
3: Sama ke berkedek pedak kau, rarunggu, rarunggu.
4: Aku ada ibu mengat. Ngau gawai ada yang aku ngerop.
3: Lawa, medek. Aku medak di muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
4: Muka ya, Jan.
3: Muka kurang. Jarak.
4: Muka kolam kibot.
3: Oh, kambing hidup aku tak. Bude.
4: Oh, nyaga pengerai.
3: Nyaga pengerai. Ini, okay. Ini lah pakai ini di sangau. Mengurungurungurungurungurungurungurungurungnya. Udah benar gawai lulus alu kencing mana ya. Okey, peningat bertemu ngau kami dua jabut. Bergulai kita. Aku menikah kami di. Lalu bergulai ngau.
4: Aku Jackson Jabut.
3: Ya, buat program Carta Sapa Juara. Bertemu baru ngau kita. Buat tusun tik ke-23. 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai. Sebedau tu minggu yang kemarin. Nadai tusun Carta Sapa Juara. Nadai jabut.
4: Review.
3: Cat SSJ.
4: Kesembilan
3: ke? Kesembilan. Ayah angkam dek. Okay, jadi kita nampung hari tusun ke-22 ke minggu, dua minggu sebelum itu. Sari itu ada tusun ke-23. Jadi empat tusun 22 dua minggu kak Mayuh bala ke ndak ingat na jabot. Bisik lagu baru ya ke Mayuh peminat penyanyi itu. Lagu ke baru dicalon ke dua minggu sebelum empat tusun ke-22. Oh. Mayuh peminat sudah tu.
4: Bisik kah?
3: Bisik. Kelemayang. Kelemayang. Kelemayang.
4: Oh, mai kena Kelemayang band.
3: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke-22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke-22 agi ngetan kejuara ya minggu tu. Sama mai kita terus ninga ke Carta Sapa Juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai. Anang namanya masuk hospital.
4: Anang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
3: Berjimat.
4: Mayu amai pedaku. Okay.
3: Penusah ne?
4: Penusah jalan haluan kati kotak kenyak.
3: Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air mereka sama. Bakam.
4: Ya, berjaga-jaga.
3: Berjaga-jaga. Amat. Bukan pernah kukonya. Ya kena nemu nyemerai yang ngasai-ngasai ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Kai jika keselamatan baik. Kati kena tali pinggang keledah baik. Mati ngasuh mati.
4: Kumai kau kena tali pinggang keledah.
3: Okey, jadi aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga ke dulu recap. Tusun 322. Sebedau si dan ninga ke penuduk 10 hati lagu. Bak tusun ke-23.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Chef seminggunya kemari.
1: Nak mempunyai tusun ke 21-nya Ibu Minun?
2: 22 lah.
1: Oh, 22
2: kan? Dia tu 21, 22, 23. Kena kete. Jalan sesat mati.
1: Amai kuning jauh kurang mutiang.
2: 22 minggu sebedau tu, tau ketusun sebedau tu, kita agi bisi namanya dua minggu kau dah kalah jadi juara Yus Andrew. Minggu tu nak nemu meh bisi juara baru tau kena tau munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke benuang kira ketau di kumbai kita benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul.
2: Okey, nak masuk jam ni jabut
1: ya tua terus ngegai bak lagu tiba penduduk nomor 10.
2: Lumus 10 tau Indo Darah pula pala bakku lah.
1: Indo Darah.
2: Indo Darah apa na?
1: Rugi mak ku tengok
2: ni tu. Dek kena nemu je pada dek. Bak YouTube. Bak YouTube. Tua ni ngah bak dalam sistem tu nanti membedakan malah.
1: Oh, ban tiwa penyakit.
2: Ban tiwa penyakit. Adinya lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi megak penengkebang lagu.
1: Ya orang lama tu.
2: Oh asal lari Semunjan eh. Asal penengkebang lagu tu Ari Semunjan sama menua ngotor mampet yang
1: adai sama menua.
2: Mada sama menua?
1: Ya adai sida ya kilo ya ge.
2: Sama nan tu jawabnya. Kita sida terumah penting kulo. Oh ya. Oh jadi tu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menyik pada kali Niklan Aboy. Jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu. Lagu ke diberi nama? Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Tentu saja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penuduk sebedau tu bak tusun tika 22, penuduk tika 8.
1: Ya, baru nurun. Seminat 3 minggu aja.
2: Seminat 3 minggu aja boleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penuduk tika 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu bak penuduk

0: aja buat. Ya, bisa saya dengar lagunya tadi.
1: Lagu
0: Siko 9.
1: Siko orang te, namanya tadi bisik pengingat ngau ngau dek di SSJ kedua di Betung. Jadi nanti nanti ingat ke lagu tau nak penanyi tau Pretty Nina, Mimit Gamal ya. Tahu di kumbai kita dan penanyi dandut Sarawak tau. Ya, okay, si minat lagu Iban, Jabot.
0: Ya.
1: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
0: Ada aku kalau. Ya. Lepas aku ada kalau dengar siaran Melayu.
1: Tapi ya, dia dengar WFM aja, ya?
0: Ya.
1: Lepas berarti Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, itu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
0: Oh.
1: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu Dandut.
0: Nama bangsanya Ibu minat
1: Iban lawat
0: lah Melayu.
1: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britania ke sekali tu minta nuan kenang baru.
0: Oh.
1: Minta
0: aku nuan. Tengah minta kenang.
1: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali.
0: Ya.
1: Tion ngau leka.
0: Ya.
1: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya bab penuduk 39.
0: Ya, sebulan sudah dalam catat.
1: Dalam catat. Jadi munyi ke daripada aku tadi Britania tu ya kalau ngau SSJ tahun 2015.
0: Oh.
1: Ba SSJ tik kedua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
0: Ya, mai.
1: Bungai Serga Dunia.
0: Temanya aku ada agi miat sama mamai.
1: Agi miat mamai? Dua tahun kah?
0: Ya.
1: Nggak patut. Dua tahun.
0: Agi nusu kumayanya.
1: Bukan di umur dia tuh pendek agi nusu kah?
0: Adi tu agi metang mah. Nusu cap junjuang ya.
1: Oh, mayanya nusu capi ya?
0: Nusu capi.
1: Dia tu capi dah ada tupi ini dia gini boleh dia nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina ante nak salah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
0: Oh,
1: laban mayanya bisi cata lagu kudi kucia cata sepajuara cata lagu Bintulo cata lagu Sibo
0: betul
1: jadi tiga itik cata lagu bergulai mayuah mai sidak belagu mainnya Aril hari tawas ah pagi sampai ke lemai
0: ya jangan tok balakin ya, ibu minat
1: milih sidak ke masuk ngagai ngagai final nya di betul ha nya pengingat mai mai nya jadi siko hari hari urang nya nya Pretty Nina. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi ya. Mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan ingat ke lagu Bak Lumur 8.
0: Ya, lagu ke penduduk penduduk nomor 8 tu minut ya nurun minggu tu ya nurun segigi anak tangga tajak pun udah seminak 2 minggu dalam kata.
1: Okey, lagu tu siku penanyi baru tu kak. Bisik aku kalau dengar lagu sebedau tu tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu Olivia C.
0: Olivia C.
1: Olivia C. Aku nak nama C tu nama.
0: Aku ada nama nama C tu.
1: Oh.
0: Jangka aku baka kopi C nya jangka aku.
1: Oh, biar kopi C. Artinya tadi bisi campur campur okay iban aja lah tu nanti C. Baka kita ke ngirup ngirup air dah.
0: Aku
1: tesi peng.
0: Tesi peng. Kopi si peng.
1: Oh, Milo si.
0: Milo si peng. Artinya nanti campur susu peminat.
1: Nanti campur susu ya?
0: Nanti minat tu campur susu cair.
1: Susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
0: Senakan. Tidak senakan kini.
1: Ya senakan ya sabar.
0: Oh penakan.
1: Penakan. Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu baru duduk 38 diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
0: Ken
1: bagulai ngau Chenny.
0: Oh tu ngai tu anak Chenny tu jangka ko.
1: Kau oleh biar Chenny ya? Nen nemu. Oleh biar Chen. Bisi namanya bisi lojek bimet jabat.
0: Ya.
1: Raja biar tion lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
0: Betul.
1: Lagu tu bab 28 kita terus ninga ke lagu oleh biar si penduduk tua.

0: ni dengar lagunya tadi Ibu Minat.
1: Sikok
0: lagu nombor tujuannya.
1: Sikok ke di pemin, pe, nama penyanyi ke udah lagi put, lagi berpangan sedua aja buat.
0: Nada ya ge nya kungai nyebut nama ya nemu ya,
1: deka. Bukan renya di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada ge.
1: Lain mai dia tu udah putus selalu enggak ge.
0: Malu ya. Aku nyebut
1: dah. Nyanyi ko lagu ya
0: baru lagi. Ati ko lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkat dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
0: Nyak.
1: Sarawak.
0: Sungai. Ya udah melengkat kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku ngai nyebut nama ya ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut
1: nurun. Nurun
0: ya. Tiga ke minggu ah.
1: Tiga minggu kalah
0: juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu saja pian nurun dua gigi nak tangga Arif Nurut tiga lima minggu je kemarin.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek.
0: Lestri Luyo.
1: Oh, Tion
0: digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu je buat. Lepas di sini ingat 24 itu lagu ke masuk semifinal SSJ. Yang kawam kau Veronica Natasha.
0: Ya bisikah.
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama
0: oh,
1: namanya
0: nak. Nuan melekat.
1: Ukai ukai. Lagu nuan melekat ku melekat tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
1: Ya simpak penampuang nama simpak.
0: Oh simpak katanya bertampuan.
1: Lagu kesimpak ya nak. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh jadi ya Jambul tau. Ya kena ngangkat lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain band
0: Jidat Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Okey kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama apa panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngersu-ngersu buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir kalah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey jadinya ngelansak mimik dah berkawal kau penanyi lumut tujuh atau Veronica Natasha bab penuh dua tiga tujuh. Okey. Sebenarnya tua mai peninga ninga ke lagu berurut tiga enam. Pedah ke dia jabur. Nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi. Lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja-aja kena Ibu Minat.
1: Si lah orang gimana nanti sih paham-paham.
0: Amai kena jauh.
1: Ya.
0: Oh, ngagai pedinya semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak cata siapa juara tu. 60% nya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60% undi bak Facebook. Okay bak Facebook YAM ya. Facebook cata siapa juara. Ianya 30%.
1: Lalu
0: ke 10 lagi kah?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10 hanya. Ianya undi hari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu Ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey jadinya tadi cara kita kerekan nemu bakan ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah pansut uliah nurun ikik
0: betul
1: ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara
0: betul.
1: Okey jadi ngarau ke bala boleh berarti kenya yang lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota
0: undi
1: undi ngena harus telefon pemadu ya mayuh merik merka
0: nyak dengaku peminat tau rasa sama yang undi
1: kan namanya kenyara
0: ada ekonomi
1: aku berarti ke
0: kadang-kadang kan ingat aja Ibu Minah.
1: Enggak segini ingat, enggak tahu.
0: Ngunding, enggak cara buka ya.
1: Oh, Peter bisa. Siapa ke selalu dengar aku lah. Robina ada tuh tinggal.
0: Robina ya. Kumpum.
1: Mia. Apa.
0: Sunti.
1: Tapi Mia tuh jarang enggak boleh deh tuh.
0: Ya, ya. Sunti. Lapan bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Robina segi peningat setia cata.
0: Betul.
1: Tiap minggu.
0: Bekeriok, bekeriok. Telepon, telepon baru ya.
1: Ya, enggak, aki, dek, apa namanya? Akil Lemambang deh.
0: Akil Lemambang, jarang-jarang ya.
1: Akil Lemambang dia pun suah.
0: Mac Cagat.
1: Mac Cagat.
0: Abadum.
1: Denis. Denis tu hari hari tua keliok. Sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya tak salah apa kita buka kena kalah ngundi kena harus telefon
0: lebih terus ngundi enam malu
1: lebih kita ti dekat nulung sekedar dari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kadang-kadang amat pelagu mana amat pen, penanyinya kira ketebilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
0: nadai nulung ya
1: amat. Okey, jadi ya lengkap ke dulu cerita yang tadi jabot nih kalau bala peninga kita bisik enam ite lagu ke baru didinga. Yang kawam lagu ke baru dicalon ke minggu kemarin lu baru didinga.
0: Ya.
1: Oh.
0: Pasang okay. Nanti lu lagi atau cerita?
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udah ambil lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
0: Oh, tiga.
1: Okay lah. Tuh, nunggu yang mak. Kenam, nomor enam.
0: Nomor enam. Cite lagu ke, apa ibu minat?
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru di kejok.
0: Ngakai nomor enam.
1: Lagu ke baru dicalon ke minggunya kemari. Terus duduk ke diri bak tangga ke enam. Lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah. Nantinya Nuan Berulah.
0: Nama di Nuan Berulah tu.
1: Ih, mayu ulah lah.
0: Okey, barulah.
1: Okey, okey baru. Oh. Okey barulah. Artinya Nuan enggak mayu enggak ulah berulah.
0: Oh, nyata kumai orang berulah.
1: Berulah nang.
0: Kumai ku Nuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okey. Ya artinya mayu ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: Nuan mayu ulah.
1: Nuan mayu ulah. Tahu ke Nuan nak mayah menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan ngagak ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, besi cepren nge boyfriend. Ya, besi cepren bukain ni pemirsa.
1: Ah, nyat Nuan berulah.
0: Oh, nyat. Kumai barulah. Kumai ku barulah.
1: Namanya tadi bakal laki bini. Udahnya ya kamai sarak.
0: Nai ada tanya adanya tadi.
1: Laban bisi orang baru.
0: Oh.
1: Nyak siti ada contoh berulah.
0: Oh nyak ya. Leka ngoti untuk ni buah penyambuannya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti akhir kompeteng.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk gagak Dixon bos.
1: Nama dengan doa kirim peteng.
0: Anang. Anang mayo jako sebuat aja.
1: Akhirnya petiangnya okay, yang ada kena mengenang jadi petiangnya sih.
0: Nanti kena mengenang ngocetan sampai juaranya.
1: Nemu gede ga? Okay, kalau maya band, band ke Bendung angkat nama jam kedai tu. Ke Mega City hari band kena kanggau cata sampai juara. Isi je semi final tu lah.
0: Oh, sih.
1: Tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang.
0: Oh.
1: Okey, jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke bacata sepa juara minggu seberau tu bab penduduk tiket 6 lagu kelemayan band ke bernama Nuan Berulah baru seminggu dalam cata ia ke ngagak leka ngotion tu ia ke sama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang
0: sama Dixon Boss.
1: Ya sama Dixon Boss. Okey, terus ningak ke lagu bab penduduk tiket 6 ke sekali itu seberau kita ningak ke lagu bab penduduk tiket 5.

0: tai ku minat nama
1: dia. Udah ada tai bat topai.
2: Aku irau ko nama dek.
1: Nama ga?
2: Ini lantan berainya den.
1: Nama ini lantan berai.
2: Ia nak tahu ningan nyawa dunia lang.
1: Oh, ini lantan segi kak mau menawak.
2: Asal ningan nyawa dunia lang.
1: Ia lalu nyabak ada duit.
2: Ia lalu nyabak ada duit. Tajak penapa lantan sepiak ya?
1: Ya, nyabak me ada duit.
2: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban duni lang sekali tau ida tay ngau lagu merik ubat.
1: merik ubat penawar pengubat ati.
2: Ya nawar.

0: ia ngubat hati orang keberai lebih lagi ia ke nyabak bakai nelantan. Nya alai yang agak lagu tu kemnarya. Leka ngotion di gagak yempu.
1: Lagu tu tertujuk yang agak nelantan.
0: Kira kepiamnya.
1: Kira.
0: Nah, dan dulu lampu lagi tujuh ke bini ya. Okey, lagu tu kebenaran niki segi gena tangga.
1: Ya, hari penuduk dalam cetak.
0: Ke 6 minggunya kemarin. Kira ke
1: sebulan.
0: Sebulan.
1: Ya, 4 minggu dalam cetak.
0: Namanya ta 3 kebenarnya. 3 4 Priti Nina tadi 5 minggu ya, 4 minggu. Nya tadi berdua bertampung dah. Okey, sebulan dalam carta. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari nomor 10 nyentuk ke nomor 5.
1: Yeah.
0: Okey, tentu ya bisi berita kemado baru bakal ngusir je maga jabut.
1: Ya. Yeah. Sebut je peminat.
0: Lagi mah. Udah tuan ingat ke lagu penuduk ketiga lagi tu aku mai berita kemado baru. Jadi berita bukai ke dekat ditusi ngagai bala tu tadi ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta baca dek.
1: Oh nyak ne. Okey. Macamnya patut tidak tahu deh nu. Setiap minggu aku ke macam tu.
0: Ya?
1: Nyorang kai betar kuang ku.
0: Ada yang ngawasi gaji.
1: Nyun sinat. Kau senonya. Siapa?
0: Indap.
1: Indap. Berengka hari tahun 2022 nya semua lagu ke lulus PPLTI dekat ditapis bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka bak CSJ baka pengawak ke tu udahnya ni subak ni pun minat.
0: Kedanya syarat lagi
1: udahnya nama tau
0: dari syarat atur lagu.
1: Oh, syarat atur lagu ke calon mega ya ke bakal ke ngelamat tau ya. Semina Siti lajak lagu oleh calon bak siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
0: Dalam setahunnya siku penyanyi aja oleh di calon.
1: Betul.
0: Nah lah lima itu lagunya ya ja. Lagi juara. Nah patut dia siku ikut aja.
1: Betul.
0: Ni tembata panggaunya kebuah di tagang mayuh lagu siku penyanyi semina siku penyanyi Siti lagu setahun.
1: Tangan bat cata siapa juara tu tahu. Mayuh lagu ni pun minat.
0: Tak mayuh lagu tapi penantang penanyi ya.
1: Tang penanyi.
0: Nak tahu suah.
1: Nak tahu suah.
0: Setahun sekali je ya di calon. Kanya alai sikuk penanyi ya mesti midi lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara cata. Ya,
1: uliah jadi jempian.
0: Lalu uliah disabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penuduk ti ke empat. Nuduk tiga empat.
1: Penuduk tiga empat lagu tu
0: 14 minggu dalam cata.
1: Betul. 2 minggu kalah nyadi juara.
0: Okay. Lagu tu disebut tau ke di kangau ke layak ke penudi. Lagu ke dibai state band tau keraban mulai ngau sikuk penanyi Indo.
1: Ya.
0: Tahu di kumbai kita bakar raban kelemayang band kengau Jacinta nya Jacinta Lovia Jacinta ne. Okey, raban de crew begulai ngau Lucy M.
1: Leka ngotion lagu tu digagak Lucy M.
0: Lagu tu ngetan ke penuduk ya sabaka ngau tusun sebedau tu ba tusun batusun 22 penuduk 34. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penuduk nomor 3.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. 3

0: Okey, betul dia pihak. Lagu tu pun sebakar Gajah Buat. Minggu sebelum tu, tusun sebelum tu pun nombor 3 agak.
1: Oh, my God.
0: Nada berubah.
1: Tok anak dek nyebut dia pemenang ai ko.
0: Bapa ra,
1: saya liur nyebut tok.
0: Okey, lagu tok leka ngotion digagak Versifier.
1: Nak apa mama?
0: Jadi penyanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tok kira tahu dikumpai kita penyanyi baru dalam dunia pemerindang. 12 minggu dalam carta. Agi baru dua tiga tiga sebakar ngau sebedau tok lagu yang diberi nama
1: Pengrindu nak datai ba'adan.
0: Nah, kati-kati je kurang putih je, Bot.
1: No, love not control. Betul, oh, minyak.
0: Okey lah. Tahu ke diterima.
1: Not
0: nyoka sesama. Okey, jadinya tinggal duit tinggi lagu. Lagi tu nyebut lagu nomor 2 dengan nombor 1.
1: Aku kali ke Yus Endro agi oleh Bertan.
0: Tahu ke bisa juara baru.
1: Digugut Ika Sipul.
0: Lagi kita ingat. Lepas aku dekat mantai ke cerita berkawal dengan SSJ dulu. Okey, maknanya bala kau dah bedak ba Facebook, udah medak ba media rama. Berkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya do ikut penyanyi dekat mai do itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau. Nanti ini berarti kena jabut. Penyanyi lama ke penyanyi baru? Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
1: Betul.
0: Nanti kita medak. Mayuh bala sidak tu tadi. Udah bisnis kedak ya udah kalak juara.
1: Betul.
0: Bisnis kedak ya udah kalak mai pulai vokal terbaik tau ke sadar nyawa madu mana. Bisnis kedaknya tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi apa dah aku. Mayuh bala pada apu. Saingan sengit ku sidak. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sidak PB baru engkau. Bakal sidak Alex Wan penyanyi baru. Sidak Mawar penyanyi baru. Magang dah tau. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sidak tau.
1: Ya, bergugut-gugut.
0: Hanya diberita ke pemadu baru nanti nadai penanggul engkau minggu nyenilak dekat dibantai ke promo Dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang nanti kita akan nemu kebenaran yang diatur ba tengah kira tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sebedau tu ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang. Jadi ya ke ngau pian megabisi dibantu ari dana mudah cara ari UPS menteri yang berhormat Datuk Seri Dan Lawan. Jadi nyak tadi kan kau bisi mega nanti nade penanggul ari sapit menteri dagang antarabangsa ianya Datuk Makom Munsin Lamo. Sama bisi mantu mega nanti nade penanggul ba program anugerah carta sepajora semi final tu ila di kawasan YB Girampo. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tahu kau udah berengkah di padah ke kemaya ngambil kebala oleh minta cuti permisi.
1: Betul.
0: Minta permisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Nai
1: kena di malu kan malu genang.
0: Kau di sekolah kah aja buat?
1: Ada aku kira ke sekolah kau minta cuti kau minta ayah kau recele.
0: Oh, recele. Oh, nyak tu kepada dia pihak?
1: Kak, nama Yuta kayak. Nanti nemu pedih hati ko.
0: Nama tu
1: sampai cari tau.
0: Nama tu pedih hati daik pada aku?
1: Ya, ni tadi. Namanya Bumbang, Bumbang, Bumbang. Nanti emang dah ke kau.
0: Okay, Bumbang. Nya Bumbang, nya lawatnya. Taktul, Taktul.
1: Oh, Taktul, Taktul.
0: Nya beriban.
1: Nanti emang dah ke kau. Ayah, aku ke recele.
0: Apa majaiknya? Ila saya recele.
1: Sengit-sengit hati ku turun.
0: Berapa ribulan ya tatu-tatul adanya?
1: Ada ku nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya betatul.
0: Dini di bedak adanya ada bapis buah?
1: Bapis buah kah?
0: Apa amai jahit recele to?
1: Ila saya nanti bertemu siap ya lebaku.
0: Oh pia, retinya
1: aku ke nama ke anu bumin.
0: Nama hal?
1: Lepas aku ke ngiruk air urian.
0: Dia ke ngiruk urian nemu ku. Maya orang ramai melapin. Nama yuk hidup darah.
1: Ya.
0: Dito, sikit dah tahu lari rindu darah.
1: Aku kak betul ya.
0: Betul ya ngau Indo darah. Orang betul ngau orang betul orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau riceli.
1: Ada ya kau nemu ngai bola kata. Dari tua meri selamat pengantin baru.
0: Selamat pengantin baru. Selamat baru niri ke ruang bilik.
1: Rumah tangga
0: ngai riceli ngau bini ya. Ya tadi siko penanyi kita ya ke baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko madah
1: betul kadang, laban ada
0: ada
1: ruak.
0: Laban kia, semua lagi bisa. Orang pun ada ngabang pun ada tu ke makai laban dah mayuh bilik rabu kaira.
1: Betul.
0: Ni buat de temanya kak ngeruak. Lebih lagi orang rumah panjang nyampur, rumah panjang Indo dah. Utai makai semua lagi bisa. Teman mega maya pemisi panjai nyamai dor orang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Rame. Taniah sekali lagi tamuri pangkati ngagi Richelly yang ngarap ke udah babini to mujur lagi mebab ngawa belagu.
1: Harap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila di temungo ya ba.
1: Ucu ijet.
0: Ba panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
1: Pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tadi dah.
1: Ada ya.
0: Betunang ada ya?
1: Ha?
0: Betunang ada ya?
1: Betunang ada ya. Maka nemu ya ketemu peh buaknya aja sama pedaku.
0: Kira kira celi jalan ya. Bila bukai bedaum ni kini.
1: Betul.
0: Muka lagi ngante. Ngante si da rambleh watak ke tuk maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nak nemu ke maya punya ni. Ni nemu.
1: Seduai nya bakayat-kayat ke seduai nya udah.
0: Kadik ke suah mada tik tua api semua.
1: Oh, pamam luannya ni.
0: Nah.
1: Anak-anak ayah ko nya.
0: Mo ko
1: ayah. Anak ke ko klimin.
0: Klimin man. Okey, jadinya tadi kira untuk itu nyumai ko bugu siap baca tak. Okey. Ya buat. Tinggal di tiga lagu.
1: Ya.
0: Tuan dan ibu bejaku mayu.
1: Ibu bejaku pasang ko nemu dua nya.
0: Terus pasang nemu dua. Lu terus ngagai lumur satu.
1: Kali ke Yus Indro Togi bertan. Dengar kalau lagu tau.
0: Ya. Yeah.

0: sige, madak, ketak-ketap. Ako to tadi.
1: Ketak-ketap, Debya?
0: Nga.
1: Oh.
0: Ako, sige, namo ikat. Sige, ngerampai.
1: Aku namo madik gigi bisi hati kika jabot.
0: Bisi hati kika.

0: juara. Mm. 7 minggu dah dalam carta Batu Sun ke 23.
1: Yeah.
0: Minggu tu ia nyerah ke penduduk ngagai juara baru. Jadi lagu Yos Andrew tu digagak Wandi Ali lekang Otiun diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang di maca aja buat.
1: Okey, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
0: Umbas. Ya ke lagu Anak Sepul.
1: Anak Sepul. Ika.
0: Ika. Lekang Otion nang lagu Ikang Lematu nang digagak.
1: Jesli aya gondrong.
0: Lu ikut dari menyade. Ngau sapa ge menyade ya?
1: Yes, ngau Matius Mambang.
0: Matius Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau tu ba penduduk ti kedua ke minggu tu nikik segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
1: Betul.
0: 11 minggu udah ba cata.
1: Betul.
0: Tadi. Okey, jadi
1: hari tu tuan ada si pemenang apa
0: ini? Nadai pemenang. Selamat tempo kina kara.
1: Betul.
0: Jadi
1: dia mega anang nak ingat tuan apa minat.
0: Nomor.
1: Mari terima kasih ya ngagai kina kara Agropam.
0: Ya ke sponsor tempo nanti minggu.
1: Ya.
0: Tajak pun minggu tu kita nadai pemenang.
1: Selamat.
0: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempernya di upiah dia nanti dah ambil. Dah ambil, ya. Spayat nalah lagi pada perut. Ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
1: Tang, lagi lamanya.
0: Lagi lama. Menang
1: kan. Ke kali.
0: Arab kebala tadi bisa pemenang mana?
1: Ya.
0: Okey, jadi tajap ya. Munyiku daripada ketua. Tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagak kina kera Agrofarm. Ya, kau dah berapa tahun tu udah sponsor. Jadi sponsor bak pemenang undi cata sapa juara.
1: Ya, biar muka kena kara tu Siti Ari
0: produk
1: pro
0: Siti Ari dagang
1: kita
0: daya kita iban
1: ya,
0: nak mayuh nak mayuh kita daya kita iban ya ke pedagang.
1: Betul.
0: Okay, lagi ba ngeluar ke produk hari bertanam hasil bertanam betupe.
1: Betul.
0: Hari cabai
1: yang pun nanam
0: yang pun
1: ngilang.
0: Hari liak sabi nama
1: cabai
0: teruang mayuh teh kiri tanam ya, terus diproses ya tadi
1: ya.
0: Kilang ya waktu 10
1: jalan nah. kuap
0: deh.
1: Jalan rundem.
0: Okey, jadinya tadi sponsor kita nanti minggu. Okey, kita bisi lagu baru ke dekat di calon ke bak cata. Datang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut hari cata.
1: Ya.
0: Lagu ke pansut hari cata to jebot.
1: Lagu ke pansut hari cata tu minggu tu udah tetap ya ke bak penudi bak
0: sepuluh
1: sekali nomor 10 lekang otion digagak neklen aboy
0: lalu
1: baik niabisi
0: lebang tu reti lenyau ne
1: lenyau
0: ada kunggau meh ka pernah lenyau meh ada bak cata sapa juara
1: ka pernah
0: au. Okey, terus dengar ke lagu lebang sebedau kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti pansut Arichata.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: matare buminot lagu ke di pasok minggu tu.
1: Lagu ke lama saya tu nak belagu ya buat.
0: Ada kena mau nama ni. Engkau ada hari kini.
1: Engkau. Tidak salah ku sidak ekalang gawe SJ tahun 2017. Semifinal di kapet mai ingat tak?
0: Ya ya ya.
1: Lagu
0: Maya nyak kita itu kai. Kata takut takut kita mainnya.
1: Nomor apa?
0: Oh kai gawai nyanyi buminot.
1: SSJ kepanyuh me orang ba padang
0: padang bilon
1: lama kapiatnya mainnya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ngaga final mainnya di Betuang tahun 2017
0: betul
1: nya asai kunya lagu ke penudi sida dikeluar ke raban sida tu nentu ingat ku bisi ndak sida ya ngeluar ke lagu age sebedau sedang ngeluar ke lagu ke dia tu ke masuk catanya lagu ke diberi nama penyayau tua. Tentu ya kita ngelala band tau keraban tu Launus Empire.

0: tu ni kita lagi udah tau lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang ngundi udah tau lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapengujuang
1: program. Abap ngujuang program Cata Sapa Juara. Jadi ya udah tau lagi kita dekat begulai ngau ayak di email. Sudah di ayak email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus tinggal ke program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuila begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music kita Ibar.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2000.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Tiara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrop, lagu terabai, leka ngotiwen, Frankie Mani.
2: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
3: Sambut me, salam rindu.
1: Donny Lounge, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, leka ngotiwen, Donny Lounge.

0: Charles Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekan Lautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

0: Mereka semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: 7 Mei 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

0: Presents Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Lekang Laut Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band lagu Arisa Lekang Laut Tiun Matthew Mambang.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulir

Round of 16. 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: lagu basuh kelabung.
1: What Rock, lagu terabaik. Neka Lotiwen, Frankie Mani.
0: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
2: Sambut me, salam rindu.
1: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Neka Lotiwen.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: aku pepesan ke semua bala peningah arah ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Jauh me 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 1 Mei 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Trans Joni Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngautiun, Johannes Joni Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngautiun, Matthew Smith.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati teh pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 2024 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteo Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: pesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lift Acuap, Tiun, Den Aladin.

0: Albume 24 Iti Lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: sebagai semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Elan.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ko upsan nga guest mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga sigi mayuh nar mansang jawah benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2024 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayu me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Salam, selamat pagi bala peninggal. Aku Patri Turitisia Dingun Ari Gereja Methodist Mai Kitai dalam Sampi Pagi Sarito. Sebenarnya aram kita bersampi. Allah Ta'ala gapai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih kenuan Tuhan. Lepas nuriah ngau kami. Lepas maya kami berlelek malam tadi. Lalu pagi tu Tuhan kami mendak baru penampak ngau mulia nuan. Nyala dia tu Tuhan kami dekan inga mendiang kejaku nuan. Awak ke roh kudus nuan Tuhan nyerta kami. Dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampi. Amin. Jaku Tuhan pagi tu yang diambil hari Injil Saint Luke pagi 5 ayat 1 dan taika ayat 11. Jadi ku maca ke kita. Jesus ngangau ke sida murid di keterubah. Jadi sekali lebu Jesus berdiri bertebing danau Gazeret, mayu amat orang manza ngagaya dekat mendiang ke jako Allah Ta'ala. Ia terpedak kedua buah perahu bertebing danau nya dan orang keberikan udah ninggal ke perahu nya. Benung masuk jalau sida. Ia lalu depan sebuah hari perahu nya kedimpu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejeng ke perautnya jauh mimin ari tebing. Ia duduk lalu ngajar orang mayuh ari perautnya. Lebu ia udah tembuk berjaku ngake sidak ia lalu berjaku ngake Simon. Kejeng ke peraut tu ngake air di dalam lalu ulur ke pukat nuan ngambil kebuli ikan. Simon lalu nyawut, pengajal kami udah berbenar gawak semalam-malam tu dan nadai boleh utai. Teng laban nuan ngasuh aku dekat ngulur ke pukat. Lebih sedap udah ngulur ke pukat sedap, sedap boleh mayu amat ikan, datai ke pukatnya nyaukat caria. Nyalai sedap ngepai, ngagai pangan sedap ke perau sebuah, minta sedap datai nulung sedap. Sedap datai lalu ngisi dua buah perautnya ngau ikan, datai ke perautnya nyau dekat karam. Dan lebuh Simon Peter medaknya, ia lalu nyungkur ke diri ngagai patung Jesus koya. Rari-rari aku Tuhan, laban aku tu orang keberdosa. Laban ya, ngau semua orang kengau ya, balat alit ati ke pemayuh ikan, ti uliah sida. Lalu bakanya megak James sedua John, anak sebedi, kesama berkunsi berikan ngau Simon. Jesus lalu berjakuk ngagai Simon, anak takut, berengkeh hari dia tu nuan dekat kuliah ke mensia. Lebuh sida udah narit perau, dua buahnya ke tebing, sida ninggal ke semua tai, lalu nitih ke ya. Jadi batang ajal ke kabaiku ngakai semua kitai banyak pagi tu bala peninga ianya ati sidak ke nitih ke Jesus Kristus. Nitih ke baca kitai pagi tu ianya madah ke pasal Jesus berdiri bertebing danau Gazeret maya mayuh orang mansiang ngagaya ketika sidak dekat ninga ke jaku Allah Ta'ala. Dia Jesus bertemu ngak Simon ke dikumai Peter seduai menyadik ia Andrew. Daripada kita buat Matthew bagi 4 ayat 18a, pia megak James sedua John anak seperti. Bupun hari tau Jesus ngangau ke 12 murid ya, kesama ngau yang nginjil dalam ministry ya, keramai kejaku Tuhan bak serata dunia. Dito me belabuh ya ministry tau ke pengawak Jesus ngau murid ya, merita ke berita maneh ngagai orang mayuah. Nya alai pagi tau tema kitanya, hati sidak tidakkan itih ke Jesus Kristus. Dalam buku kudus, mayu sidak nabi atau kebala rasul kendang sige nitih ke Tuhan atau ke nitih ke Jesus buat penghidup sidak. Sidak ninggal ke pengawak ngau kerja sidak, ninggal ke sebilik sidak lalu ngerja, merita ke berita maneh begulai ngau Jesus Kristus. Jadi keterubah kita meda Allah Ta'ala ke ngau ke, lalu milih siapa ke nitih ke ya. Hari pemayu bala mensia ke nitih ke Jesus maya timpuhnya, dan ia ngangau lalu milih Simon Peter, Andrew, James, ngau John, nyadi murid serta nitih kia. Nama ia nak ngangau tau ke milih sidak kendang udah nitih kiari serata menua judianya. Dito kita nemu ia ke milih kita nyadi ke penitih ya. Kelebih kita mendak baik dalam Injil St. John bagi 15 ayat 16a. Ialah ia berjakup menyitu, ukai kita timilih aku, teng aku, timilih kita, lalu ngasuh kita berjalai, lalu berbuah lebat, buah tetan. Jadi jakup tu nyempulian ke kita, Jesus Allah Ta'ala, ia kemilih semua kita. Lalu kedua, kuasa pengarap, nyadi penitih Jesus Kristus. Dalam genteran baca buku kudus kita tadi, kita meda siti junto kamar patut dititih ke kita. Kita meda uleh ngawati Simon, ingau menyadi ya Andrew. Lebu maya Jesus ngasuh Simon, ngejang ke perahu ke dalam agi lalu ngasuh yang ngurul ke pukat. Nyala kita meda sawut Simon. Binya kita meda ba ayat 35. Pengajal, kami udah bebenar gawak semalam malam tu. Tiang nada boleh utai. Yang laban wan ngasuh, aku dekat ngulung.

pengharap ia ke Jesus, yang nitih ke jakuk Jesus, lalu ia nada mayuh komplain tak ke mayuh kelikuh bak senentangnya. Pulai agak penghidup kita sarito belum nyade. Kita bisa kena hati kita ke sarito yang ngemuan hati ke dekat nitih ke Jesus. Jadi dalam ayat 3:10b kita menda sawut Jesus anak takut berangkai hari dia tu nuan dekat nguliah ke mensia. Jadi bak perkara ketiga, ianya pengawak atau kerja orang kenyadi penitih Jesus. Lepas Jesus mai Simon seduai menyadi ia Andrew, biar magat James seduai menyadi ia John, anak sebedi ke nitih ke ia, sida tu nitih lalu ninggal ke semua tai. Pengawak sida, sebiliak sida, lalu nitih ke Jesus. Sida nitih lalu nadai mayo komplain dalam penghidup sida. Jadi kita mendapat ayat 3:11. Lebuh sida narit ke perahu, penghidup ke lama, dua buahnya ke tebing. Sida ninggal ke semua tai, lalu nitih ke Jesus. Ratinya pengawak ngau kerja. Dalam kerja tu kes minat tanggungjawab. Enya kita, enya ke sebagai padri pengajar aja, atau ke komiti gereja. Bukan mega enya pengawak bala indo aja, atau ke bala periman aja. Dan semua kita kenyadi orang Kristen enya bempu pengawak atau ke tanggungjawab tu. Lalu pengawak ya ukai seminat ngeramai kejaku Tuhan atau ke berita mana Injil. Teng patut nemu gintu gereja mega. Nyalai ke penutup ya bala menyadik atau ke bala peningau semua. Nyalai sebedau kita nerima Jesus dalam penghidup kita. Kita yang udah dulu dipilih Allah Ta'ala. Yang udah dulu dikangau ke Jesus ya dalam penghidup kita. Laban ukai kita kemilih Tuhan. Dan Tuhan Allah Ta'ala kudah dulu pilih serta ngelala sapa kita. Bersampi semua kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih dengan Nuan Tuhan kalau Nuan sudah milih kami jadi ke nembiak Nuan, jadi ke anak Nuan. Jadi Tuhan awak ke kami ianya boleh nitiah oleh ianya ngerja ke semua utai pengawak kami dikenak kami ngemulia ke Nuan Tuhan. Jadi awak ke pagi tu kami datang dengan Nuan Tuhan ngau pengasih ngau pengerinduk ke datang Nuan. Nyalai kami nyerah sampai tu. Nyerah serah kami dalam nama anak Nuan Tuhan Jesus Kristus ke pengelepas kami. Amin.

0: FM, ari RTM klik tau ke MyTV.
1: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita Dayak. Nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita egawa nanyong gak pawung burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang kapawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Buruang ke odah danjuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil. Belanja kemanyanya. Tuk ga

Ya, lagu ke di baik Deli Amira Samud Meh Salam Ngau Pesan Aku, lagu dikenak tengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat bawa pagi hari Minggu sarito 14/6/2026 bertemu baru ngaku Imelda Johnny tau ke mel bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peningat ya ke udah Dani tumu pagi tu ke dekat nurun ke gereja kini tau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu piamaga kita nyangkanya benar nyikap diri nurun gawak kini ba ujung minggu tu au lebih lagi kita ya ke gawak shift tau ke kita ya ke benar ngirup pagi jam ke dia tu selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Pemagat nuju kita nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bela berjimat berbaik ke perengkap pengangkut ngarap ke datai bat noy ke dituju muju serta selamat bakal ke pagi tu peninga nak ngira kini ke pejalai ke penunggak kita ngarap ke sama bela nyaga pengelikun diri empung ngamaga diri sebil ya peninga ya. Ikin jadi tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu berawak pengerak pagi tentu yang ada berubah peninga dan lepas tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia aku dekat maca pesan barat lalu ngagai kita ke dekat nganjung pesan barat bakal selama boleh terus email ngagai kami yfmiban@gmail.com pihak mereka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu pukul 8 pagi lagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Supeng Jingan ba program lalau penghidup ya lalu ke pedudi tu lagi peningan 8.30 pagi dia kita sama belak mendeng ke program tungkat semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau berkenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengarah pagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai kita peningan ya ke diau di Kapit ya kuliah mendeng ke kami ngena frekuensi 94.3 FM pemagak kita di Limbang kuliah mendeng ke kami ngena 104.9 FM pagi tu serta magak kita ya ke diau di Lawas kuliah mendeng ke kami ngena 101.1 FM ke pagi tu nak ngira di nialain dua kita tak jam ke dia tu peninga banyak kenyak kita bak Sarawak ni tu tau ke kita ke dia di Indonesia kini Singapura kini Brunei kini tau ke kita ke dia di Semenanjung Sabah au boleh mendeng ke kami 24 jam sehari kelimpah hari frekuensi ke semak tu kita dia kita maga boleh mendeng ke kami ngana RTM klik pagi tu peninga ya terus menang kita pagi tu ngau lagu ke Dubai Jeffrey Molly Enti Pengerindu Udah Berserangan dan lepas tu lagi berdiam ke lagu-lagu Puji Sembah YFM Pengerak Pagi.

Cup 2026. Hari Minggu, 14/6/2026. Main dalam Grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam Grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam Grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam Grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Siti Ari Yaakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yaakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yaakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Engkau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Engkau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Engkau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Ya, peningan yang nak kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu dan lepas tu lagi aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung kita bak email YFM serta maga WhatsApp kami ya.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
0: ya, nya, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 ke 25.
2: Pesan ya kena laki hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ikin jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai hari inyang anak luang madah ke pemati bini ya lindun anak awan lindun anak awan ya jadi pesan tu dituju ke ngagai unsi anak tayit ba madu bintangu indai pieh ngau remi ba nanga luau awiak seratu Kemblayan tiga berumah bak tapeng ujar ruban kemblayan di Sungai Tapeng Sari Serikai Tanya Putih Serikai Kerubung Selaleng rumah Sati Sungai Pituh pemaga rumah Dana Sungai Sawak mudung di mudung ruban pemaga Nyiau do berumah barit ruban rumah layang nanga ibus ruban pemaga kemblayan di Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baruh Ruban, Pantau Ruban, ngau semua kemblayan kenalah dirintai ke Ditumagang, ia kenglala, lindun anak awan, lindun anak awan ya, iku dan adai kena 13 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2 16 hari bulan 6 2026, serta dekat di Kubur kena hari 3 17 hari bulan 6 2026, bak pendam Anglican Panjai Ruban ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah induk Seriduh Jalai Selaleng Ruban. Ku nandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari inyeng anak luang madah ke pemati bini ya. Lindun anak awan. Lindun anak awan. Udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 2 16 hari bulan 6 2026, bak rumah induk Seriduh Jalai Selaleng Ruban, lalu dekat di Kubur kena 17 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 3 bak pendam Anglican Panjang Ruban ya. Lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya miah anak Jana miah anak Jana tau ke Indai Sisi tau ke Indai Sisi tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, bak sepitanya bau bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ke dia bak rumah paling labang Jalai Miri Bintulu rumah rampai Sungai Kejebai sebawah Bintulu labang atas labang baru suai ngaunie batang kemena batang sebawah batang silas penasu igan Bintulu Miri Kucing serta semua kemblayannya kebukai ia kenglala miah anak Jana miah anak Jana tau ke Inai Sisi ya tau ke Inai Sisi tau ke bini niang Matthew aja anak Dungau ya ikut dah nadai kena 13 hari bulan 6 2026. Jadi semua kemblayan dipinta datang magang ngagai rumah Inai Yempu tau ke rumah niang Inai atau ba lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu ya. Jadi maya nganjung bedau dipadah kage beritu laban bedau diputus ke sedak sebilik. Jadi penerang ke silik lagi kita tau bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012 870 9866 tau ke Christina 013 836 6447 ya. Aku nando isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew Ajak pesan pemati itu datai ari Cecilia anak Matthew aja madah ke Inaya mi anak jana tau ke Inai Sisi tau ke Inai Sisi tau ke bini niang Matthew aja anak Dungau udah narai kena 13/6/2026 ba hospital Nyabau Bintulu ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba lot 1433 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu ya. Jadi maya nganjung niang tu bedau dipadah kagi laban bedau diputus ke sedak sebilia out. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836-6447. Lalu pesan tik ketiga tu peninggal. Pesan pemati tu datai hari Rentiang Anak Kudang tau ke Indai Birai. Pesan tu madah ke pemati laki ya, benang anak giang tau ke Apai Birai, udah nadai kena 13/6/2026 nyadi ya tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1/15/6/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian rumah Semakai Rabat ianya rumah Teddy Jungkau, rumah Sunang Bebangai Kiba, rumah Macmillan Nurian Batang, rumah William Ubos Kuyat Lama, rumah Siba Nangebran, rumah Nambeh ianya Bebuling Atas, Bebuling Baruah, Bebuling Tapeng, Luban Ili, Luban Ulu, kepembelian di rumah Panjai Maja, Penurin Empelai Ilik, Stambak Ilik, Katap, Pasak Baruah, Serudit serta kepembelian di Kuching, Miri Bintulu serta kepembelian di Kebukai, kenala dirintai ke Dituk Magang, ia ke ngelala benang anak giang ya. Ia ke ngelala benang anak giang tau ke Apai Birai. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah Rabat tu ya. Aku nandu isi pesan tu peningah. Jadi pesan pemati tu datai hari Renting Anak Kudang tau ke Inai Birai. Pesan tu madah ke laki ya, benang anak giang tau ke Apai Birai, udah nadai kena 13/6/2026 ianya kena hari 6. Jadi benang anak giang tu tau ke Apai Birai tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1/15/6/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 16/6/2026 ianya kena pagi hari 2 bak Pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi semua kita nya tadi dipinta datai ngagai rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah Rabat tu ya. Lalu pesan ti nangkan ke tok peninga, pesan pemati datai Ari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu tau ke Yu anak Gaya, tau ke Apai Dia ya, udah nadai kena 14/6/2026 udah nadai kena dini hari itu tadi peninga. Jadi niang tu tau ke

Ansur Rai Limbang serta kembelayan ke kampung Nangal Lakeh ngam bagak Sungai Ngemeh Kenawit serta kembelayan dia ke Bukai ia kengelala Ayu Anak Gaya tau ke Yu Anak Gaya tau ke Apai Dia tu ya tau ke Apai Dia tu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Rosdi Ayu ba nombor telefon 673-899-4676 ya ko nanduk baru 673-899-4676 ya ko nanduk pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai ari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu Anak Gaya tau ke Yu Anak Gaya tau ke apa dia tau ke apa dia udah nadai kena 14/6/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ia ke dia ba Selak Jawung Ensurai Limbang serta kebelayan ba kampung Nangal Lakeh Sungai Ngemeh Kenawit serta kebelayan dia ke Bukai kenala dirintai ke ditu ia ke ngelala Ayu tau ke Yu Anak Gaya tau ke apai dia ya. Jadi niang tu dekat di Intu Bebala Mayuh Barumah nombor 11E Kampung Sibut Jalai Batang Duri Temburung. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Rosdi Ayu bernombor telefon 673-899-4676 ya. Lalu pesan ti ke sekali tu peninggal pesan pemati tok datai ari Nancy Anak Sandum ngau payah Anak Sandum madah ke pemati Mendet Nasir Anak Rakus Mendet Nasir Anak Rakus tau ke laki Nancy udah nadai kena 13/6/2026 jadi Mendet Nasir Anak Rakus tu dekat di Intu Bebala Mayu Barumeh Nyuin Maja Betung kena hari 1/15/6/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam tembawai sabut Maja Betung. Pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat ianya rumah Sibat Penurin Betung, rumah Harry Geraji Atas, rumah Gilbert Kaki Wong, rumah Joseph Buluh Antu, rumah Tony Nanga Padih, rumah Megeri Pedanum semua tu di Betung Magang lalu kembelayan ke Bukai ianya bak kampung Biguk Pedawan, kampung Pisang Pedawan, rumah Bayang Sungai Lengan Sibu, Bengeng Betung, Jungkau Saka, Dabuk Rian Batang, Bebangai Kanan, Bebangai Kibak, Selulat Betung, Setambak Ulu Ngau Ilik, Serudit AB, Gensurai, Nanga Ajau, Nanga Geraji, Nanga Buai, Sungai Kabang, Kucing Sibu, Miri Limbang serta kembelayan ia ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai Magang ngesah penusah rabatuk ya. Jadi aku nanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari Nancy Anak Sandum ngau payah Anak Sandum madah ke pemati Mendet Nasir Anak Rakus ya Mendet Nasir Anak Rakus tau ke laki Nancy tau ke laki Nancy udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak rumah Nyuin Maja Betung kena hari 1/15/6/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam tembawai sabut Maja Betung ya. Ikinya tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM dah tu lagi aku dekat nampung baru pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu bak YFM.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: kan ya kenalah di hari tai itu klub bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat ya ke bisik diterima kami bahawa YFM Peningan. Jadi pesan ke sekali itu, ianya pesan pemati datai dari terumah Dominik anak jiram dari kampung Sungai Besai Asal madah ke Indai Sidak ya, ianya jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14/6/2026. Jadi jimeh anak Sintuang tu dekat disenggai 2 malam bak kampung Sungai Besai Asal Sri Aman. Ianya kena 16/6/2026 dekat di Anjung ke Pendam ya. Kena pagi hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala jimeh anak Sintuang ia ke dia bak balau mempelanjau balau sungga seduku ran gua entuleng melugu selepung punggu lacau sepauh semunjan Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri rumah ti sama sepemakai ngau Sungai Besai Asal Sri Aman. Semua kita dipinta datang magang ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik Jiram bak nombor 019-818-8905 ya. 019-818-8905. Kau nak isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datang dari terumah Dominik anak jiram dari kampung Sungai Besai Asal madah ke jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14/6/2026 ianya hari Minggu. Jadi ia tu dekat di Sengai bak kampung Sungai Besai Asal Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 2 16/6/2026 ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik Jiram bak nombor 019-818-8905 ya. Lu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datang hari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke bini ya. Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12/6/2026. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15/6/2026 ianya kena hari 2. Barumah jireh Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala, ia ke diau di Batang Sari Serikai, Pakan, Limbang, Bintulu, Miri, Bintango ngau semua kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia ke ngelala Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin ya. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16/2/2026. Aku nanduk pesan tu baru peningal. Pesan pemati itu datang dari rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12/6/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuh kena 15/6/2026 ianya kena hari ianya kena hari 1 kebendaya out 15/6 tu barumah jireh Sungai Balai Sari Serikai. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16/6/2026 ya. Ku nanduk baru out ngambil nyemetak gig di pendiang ke kita peninga. Jadi pesan rabat tu tau ke pesan mati tu datang dari rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Mariana Kiai tau ke Inai Sanin tu dah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 15/6/2026 ianya kena hari satu baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2/16/2026 lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya terumah nyawun anak ganai terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek tau ke apai amek udah nadai kena 13/6/2026 jadi ya tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 14/6/2026 ianya hari Minggu lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 bak pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya pesan tu dituju ke ngangkai kepembelayan bak sepemanjai Jalai Bukut ianya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sivini, rumah Rimon, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudua, rumah Lindang, Bemaga, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Bigi, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Loges, rumah Andy serta kabar belayan di Bukit Dinding, Danau, Batu 15 Jalai Selangau, Mukeh, Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan, Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu, Lambil, Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, serta kabar belayan di Kebukai, kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta sampau datai. Ngagai rumah nyawun anak ganai Jalai Bukut ya penarang ke sini lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun bernomor 013-813-1966 tau kemanggang anak nyawun 011-386-5799 ya aku nandu isi pesan pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sedak ya terumah nyawun anak ganai terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek tau ke apai amek dah nadai kena 13/6/2026 jadi itu dekat di Sengai Berbala Mayuh kena malam 14/6/2026 ianya malam tu malam hari Minggu lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 bak pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun bernombor telefon 013-813-1966 tau kemanggang anak nyawun 011-385-7999 ya. Yang tadi pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke penduduk itu peninggal sebelum kita mendiang ke berita pagi pesan tu datang hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya ianya rundang anak jilap rundang anak jilap udah nadai kena 13/6/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau ba Siung Ilik Siung Tengah Ulu Siung bala di Senulau Krian Seratu ngau bala ya kebukai ya kenglala rundang anak jilap ya rundang anak jilap jadi rundang anak jilap tu dekat di Sengai Berbala Mayuah ba rumah jiram Siung Tengah Sibu kena malam 14/6/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalai Tekuk Sibu kena pagi 15/6/2026 ya jadi aku nando pesan tu baru peningan jadi pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya rundang anak jilap rundang anak jilap udah nadai kena 13/6/2026 jadi rundang anak jilap tu dekat di Sengai Bebala Mayuh Barumeh Jiram Siung Tengah Sibu kena malam 14/6/2026 inya kena malam tu lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi pagi lah 15/6/2026 ya. Ya tadi sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ber YFM email ngemaga WhatsApp ya kita ke dekat Anjung boleh terus Anjung ada lepas tu lagi udah berita tu lagi dia aku dekat maca pesan rabat tau ke pesan berbatang ya ke bisik di Anjung kita ber email ngemaga WhatsApp YFM Iban di Kuching.
0: Ya, gina pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya, nyaw, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan
1: ke 25
2: kayaan, ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ngagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke Canberra babelah rancan dia diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup.

Selamat pagi, bergulai ngaku Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 14.06.2026. Keterubah tu batang berita. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuh ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Jelajah Wira Madani 2026 terusnya di Pelasau ti berguna dikena ngerapit ke kawa antara Raban Penglikun ngau Mensia Mayuah kelimpah ringirik semangat patriotism ngau penyerakup rakyat. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal, Datuk Seri Tiong King Sing Madah, programnya meri awak ngagai rakyat merti ke pangkuk pengawak Raban Sedadu, lebuh nyaga penglikun menua. Ya Madah munyinya bak pengerami ngintu ari gawai berserimai ngau program Jelajah Wira Madani Sedadu Darat Malaysia di Kem Raskom Sibu. Ya Madah inisiatif berkatuk patut dikeremai serta dipasuk mayuh agik Raban Sedadu, veteran ngau sidak sebilia. Tu dikena nantu ke kawa antara Raban Penglikun ngau komuniti meruan tegap. Berjakuk bak pengerami kesama, Panglima Medan Timur Sedadu Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lipi madah ke Pupu Bangsa Ngau Budaya dalam Raban Sedadu Malaysia ATM jadi penegak besar lebuh ngetan ke kedaulatan menua. Semangat begulai nangira bangsa ngau pengarap nyata ngayan ke penyerakup terusnya ditunjang penegak ATM. Ya madah pemerani penaluak ngau pengawak ti dipejalai ke Raban Sedadu megak ngayan ke semangat penyerakup lebuh begulai ngau komuniti nyambut hari gawai. Penyerakup enda uliah ditumbuh ngenak sitik program ajak tang berguna ke pengawak ti enda ngetu serta komitmen ke timpuh ti panjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Aaron Agoda Gang Madah, 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bak tahun sitik tu kemari yang kaum program menua bangsa, volunteer, pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawak ti anak ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 ianya pemaduk tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngelui hari tagak bak langgo pemansang Malaysia lumpau ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen upis menteria lebuh ngelati ke Raban Bangsa nengah kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang Raban Bangsa di serata Malaysia. Komuniti Dayak terus nyadi tunjang industri sawit Sarawak lebuh semak 80% tau ke 43,916 hari penyampau semua 54,984 pekebun mit sawit di menua tu. Sapit Menteri Kebun Bandar Besar ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Madah, pekebun mit Dayak megak bertanam ke sebagi hari 285,034 hektar kebun sawit ke diempu pekebun mit di Sarawak. Ia mansut ke jakutuk bak pengawak alai nutup program Aram Besawit 2026 ke diatur gerempung urang nanam sawit Dayak Sarawak, DOPA di Serikai. Ia madah sawit antara komoditi besar ngau asia penatai pemisik ke berguna ngakai Raban urang berkebun mit. Nya alai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit ti meruan SPOC dikena ngulih ke Certificate Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau enda berbayar ngambil ulih bersemekiah bak market antarabangsa. Dia tu kita menuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,000-5,000 ikut nembiak hari Sarawak ngerjister bak Kolej Politek MARA KPTM ngau Universiti Politek Malaysia UPTM.
Sapi Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubiah Wang Madah, penyampau peminta Ari Nembiak Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun ke udah. Nyak ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS di pejalai ke ninting tahun. Nakak bulan 6 tahun tu, 1,010 itik peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya mega nyukung langgu pengawak di dekat ngagak kampus KPTM di Sarawak dikenak ngemudah ke akses pelajar tinggi ngagai nembiak di menua tu. Kelimpah harinya, Mara Mega nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikenal mantuk nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke Mayuh Bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Ngenang perkara bukai pansiak berkawa ngau projek Waterfront Tambira dekat dibaik ngagai kod pengudah sidak ke berkuasa tembuk berjalai ke pansiak. Perkara itu digagak pengudah nerima sanding penemu Hari Upis Peguam Besai Menua Sarawak SAG. Datuk Rubiah Madah, pansiak udah tembuk di pejalai lalu dia tu benua di perunding sebedau kod berjalai ke atur nangkan kenyak. Berbak ngaunya upis parit ngau entali aik DID udah mansiak baru spesifikasi projek dikena nentu ke projeknya ulih diterus ke pengudah tembok berjalai ke pengawak mansiak baru. Projek ke berungkus RM31 juta udah manggai 50% tembok sebedaya terjanggal kenyau 2 tahun ke udah ketegar penentang tebing sungainya bisik runtuh. Ia ngarap ke peranak menuanya bersabar seraya pengawak mansiak ngangkat ke pemanah projek tu tembuk di pejalai ke. Kerja sama rat antara perintah ngau bala tuai bak peringkat raban bangsa bakal komiti pemansang ngau penglikun genturung pendiau JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT jadi sebagi ari kebuah kandang senadin mansang ngau jampat. Menteri Pengangkut Sarawak Kemega Adun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, tangku pengawak JKKK ngau KRT berguna benda kena nentu ke peminta ngau guna rakyat uliah dikenatai ngagai sidak ke berkuasa. Hasil kerjasama tu mayuh macam projek pemansang yang kawa menjalai alun, Dewan Masyarakat, fasiliti sembayang, ngau air, ngau kuasa karan uliah dipejalai ke ngau lancar. Ia mansut ke Jakarta maya pengerami ngilim bidai 2026 ke diatur bak kampung Muhibah Kuala Baram, Miri. Ia madah penyerakup ngau pengelantang patut meruan di tan ke dikena nyamin penegap serta pemansang tik meruan di Sarawak. Pemansang pengelandia ngau orang dagang berguna benda kena ngemansang ke rakyat di menua pesisir serta nyungkap pemansang ekonomi komuniti Tik Meruan. Sapi Menteri Langgo Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh Madah berjalai ke program pemansang pengelandia Hari Baru RMK13 nyamandang ke komitmen perintah bak pengawak negap ke muda mensia ngangkat ke tika sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Adun Kuala Rajang nyak mansut ke Jakut tu lebuh nutup hari kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Tanjung Manis tahun 2026. Ia madah nguasa pengelandik dia tu ukai seminat hobi tau ke aktiviti maya lepa tang uliah nyedi asia penatai pemisik serta puguk pemansang dagang ti uliah bersemekiah. Program tu dipasuak kira 150 ikut orang di Tanjung Manis serta bisik ngatur pekit berjayat tema warisan budaya Malaysia. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuk ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujoyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkia hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kedigunaan nintiang hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG tu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya, kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu, susah kita ya.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hi sis, hi nun, atuk ya ulat-lat, woohoo. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Ya, lagu ke di baik Josephine Jalin, Lawa Main Wan Sulu, meredang getai ba awak penggerak pagi-pagi tu. Peninggal ba pagi hari Minggu, 14/6/2026, bagi mengkang bugulai ngaku, email da Johnny tak kemel, nyentuk ke pukul 9 pagi tu. Lagi, ya, jadi mari selamat pagi, ngaki kita peninggal, yang kanya baru ajak masa radio kini ke pagi tu, bugulai ngaku kami ba YFM. Terima kasih milih YFM, jadi ke stesen pemerintang kita, baka ke pagi tu ya, ngarak ke sama belak ngepun ke pagi kita ngau tu cumtik pemaduk manis pagi tu, lalu ngarak ke seritu megak mai berkat ngau perkara ti mana ngagai kita semua ya. Pemegak ngaki kita nyangkanya bisi mindah kini pagi tu, ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke mindah tu tadi tau ke bala peninggal ke bukai, nyangkanya udah barantau jalai kini jam ke dia tu, ngarap ke berjimat megak ngagai kita ia ke benua teriba jam ke dia tu ya, nak ngira pejalai kita nyak tadi jauh tau ke Semak aja, ngarap ke Sangkai ngau selamat bandoi ia ke dituju kita baka ke pagi tu peninggal ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan tang sepedaunya, kita mendiang ke tu dulu.
1: World Cup 2026 hari Minggu 14/6/2026 main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: PTC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan Datai Baru, setegulai balau peningo berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Renew St. Matthew bagi 9 ayat 35, agak bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngagai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut pedak kita berlambar 13-14, lambar 13-14 berbuat penyanggup baru kita. Nyalai datuk kedeka maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai ngagai semua negeri tiap sai, ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk sida, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuh ia medak tugung orang mayuh, ia sinuk hati medak sida, laban sida mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Pakar aban berdua senadai orang ibun. Nyalai kuya berjaku ngau sida murid ia, utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersampi ngaga ya tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ya. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ya 12 iku, datai ngaga ya, lalu meri kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedar Rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kedekumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, tip ngumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sida 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kuya mesan sida ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel, tiba ke bedua setia lenyau. Angkat lalu merita ke jakut tu. Perintah surga nyau semak. Suman kurang tersakit, hidup kurang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engkau nadai berbayar, kita sudah nyambut. Engkau nadai berbayar, mekok kita patut meri. Kita anamai duit emas, pirak, takong kerajuk. Lebuh kita berjalai, anang mai kambut tidak kena